0: Prodi FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Nah betul, teman Prodi. Sepertinya nih
1: Sepertinya ada kabar baik ya dari cuaca hari ini.
0: Kabar baiknya seperti apa tuh?
1: Akhirnya beberapa kota di Sumber hujan.
0: Benar. Yes. Walaupun ya kalau dari perkiraannya ya, hujan ringan ya teman Prodi.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa, penting basah-basah dikit. Yang penting asap nih berkurang gitu karena air hujan. Kemarin juga tuh nggak cuma di wilayah kita tuh, di daerah di mana Pontianak apa di mana gitu ya?
1: Kalimantan ya.
0: Di Kalimantan. Nah itu ada hujan. Jadi tuh ada yang videoin
1: hujan buatan ya?
0: Enggak tahu kayaknya hujan buatan apa hujan alami, enggak tahu deh. Tapi mereka bersyukur banget karena hujan. Karena kesulitannya memang di udah asap tebal banget sama air bersih kan.
1: Ini nih kalau dari agama ada namanya ini apa, salat minta hujan.
0: Hujan ada.
1: Salat
0: ada.
1: Apa istighosah ya?
0: Pokoknya ada deh.
1: Ada pokoknya tuh harus kayak gitu tuh.
0: Iya, ada yang kayak gitu juga kan ya.
1: Iya.
0: Jadi nih teman Prodi di Sumatera Barat sendiri ini di beberapa wilayah itu katanya bakal hujan ringan di hari ini, diprediksinya, diperkirakan sama BMKG-nya begitu ya teman Prodi ya.
1: Banyak hari ini.
0: Cukup banyak dari Pariaman, Padang gimana ya Padang? Padang juga nih teman Prodi.
1: Datar, Pariaman, Agam, Pasaman juga hujan ringan.
0: Nih sama Lunto juga, Kota Parang Panjang juga nih teman Prodi.
1: Terus Bukit Tinggi juga hujan ringan nih kampung kamu.
0: Iya betul.
1: Payakumbuh dan Pariaman untuk cuaca juga 18 sampai 24 derajat Celcius. Adem banget nih.
0: Adem banget
1: kalau
0: itu.
1: Kamu tidur enak nih.
0: Iya itu pasti. Orang panas-panas saja kena kipas angin kita langsung tidur. Nah tapi nih teman Prodi, karena beberapa daerah ini bakal hujan ringan juga, tapi ada yang bakal berawan. Cerah juga nih.
1: Ada yang cerah ya.
0: Ada yang cerah, okay. Dan berawan ya.
1: Solo cerah. Si Junjung cerah.
0: Nah itu dia teman.
1: Darmasraya cerah. Solo Selatan
0: cerah juga teman Prodi. Tapi ada beberapa wilayah yang berawan juga tadi kayak yang kita bilang ya Bang Robi ya. Ada betul. Solo
1: Mentawai.
0: Dan Mentawai
1: berawan.
0: Begitu teman Prodi. Dan juga perkiraannya suhu kita berapa nih Bang Robi hari ini?
1: Kalau suhu di Padang ini kisaran 21 hingga 28 derajat Celcius.
0: Wow, tapi itu masih bisa ditolerir lah ya. Iya betul.
1: Akhirnya hujan ringan juga ya teman Prodi.
0: Akhirnya.
1: Semoga dengan hujan ini kualitas cuaca, kualitas udara kita juga membaik ya. Kemarin amat buruk.
0: Sebetulnya amat buruk ya. Sekarang tuh gimana? Sekarang berbahaya.
1: Iya, jangan
0: sekarang masih berbahaya nih teman Prodi untuk kualitas udara kita di Kota Padang
1: nih,
0: gitu ya.
1: Baru masih sangat tidak sehat nih guys.
0: Iya. Parah juga ya. Dan kita masih berbahaya ya teman Prodi untuk kualitas udara kita di Kota Padang nih teman Prodi.
1: Jambi menurun nih jadi sedang. Terus yang lain juga Batam juga sedang. Rata-rata sedang sih guys, Bengkulu juga sedang nih.
0: Nah, jadi untuk kualitas udara sendiri teman Prodi itu kan bisa dicek setiap hari ya, bagaimana indeks kualitas udaranya. Dan juga tuh kemarin aku lihat yang untuk ini daerah Kalimantan, ada yang share gitu. Terus tuh yang apa, udah ungu-ungu gitu warnanya. Kayak ada, wah parah banget.
1: Kalau ungu itu ini sih, sangat tidak sehat.
0: Iya udah ungu-ungu banget, ungunya ungu banget lagi.
1: Waduh, iya nih hitam nih. Kalimantan rata-rata hitam, guys.
0: Oh iya udah hitam ya.
1: Hitam, waduh, berbahaya.
0: Berbahaya, betul teman Prodi. Jadi kalau di Kota Padang sendiri sekarang memang berbahaya ya kualitas udaranya teman Prodi. Jadi jangan lupa juga untuk menggunakan masker kemana-mana gitu ya.
1: Masker.
0: Betul teman Prodi, dan juga jaga kesehatan, boosting imun itu penting ya teman Prodi.
1: Kalau udah capek tidur.
0: Kalau udah capek istirahat. Kalau lapar makan. Nah itu dia yang penting.
1: Kalau di bus pakai kopi ya boleh, cuman kalau emang ngantuk banget tidur baru ngopi setelah itu.
0: Iya, jangan dipaksa ibaratnya gitu.
1: Kamu ngopi
0: ya
1: sih kemarin?
0: Enggak, aku nggak ngopi kan aku tidur sampai jam 5.
1: Nah,
0: gitu deh teman Prodi. Untuk cuaca dan juga suhu, bukan suhu udara sih, kualitas udara kita di Kota Padang untuk hari ini. Oke deh teman Prodi, nanti kita masih bakal balik lagi ya Bang Hobi ya.
1: Yep, betul.
0: Nanti kita bakal balik lagi teman Prodi, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
5: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
4: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
5: Kenapa?
4: Ini kena minyak panas, aduh sakit banget.
5: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
4: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
5: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
4: Yah, Maimunah malah curhat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Civitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taman Prodi dikutip dari RRI.co.id, sebanyak 28 bangunan di kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan petugas masih melakukan pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lain. Dia juga menyebutkan beberapa bangunan gudang yang terbakar sudah mengalami keruntuhan konstruksi, dan berdasarkan data pusat pengendali operasi BPBD Kabupaten Tangerang, api diduga berasal dari gudang spring bed di kawasan tersebut.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
8: Ini nggak benar nih. Tapi kalau saya lapor, aman nggak ya?
9: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu nggak sendiri.
10: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
11: Dan jangan rindu.
12: Kenapa?
11: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
13: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dilan di film Dilan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kita akan coba cek teman Pro 2 di hari ini 17 September itu diperingati sebagai hari apa aja sih. Nah buat kamu nih yang hari ini di hari tanggal 17 September ini kita ada hari khusus nih namanya teman Pro 2. Kita memperingati namanya hari ulang tahun Palang Merah Indonesia nih teman Pro 2. Jadi hari ini nih adalah hari HUT-nya PMI yang ke sama-sama teman Pro 2 ke-81 gitu. Jadi memang melansir dari laman resminya nih teman Pro 2, berdirinya PMI itu berawal dari perintah untuk mendirikan organisasi Palang Merah Nasional oleh Presiden Soekarno pasca proklamasi tahun 1945. Jadi mengikuti arahan Presiden nih teman Pro 2 waktu itu, Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah pertama Indonesia itu membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Jadi ulang tahun Palang Merah Indonesia ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun RRI dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, teman Pro 2.
1: Iya, di situ mic-nya.
0: Iya, baru keluar. Jadi gitu Rin, hari ini tuh 17 September itu HUT Palang Merah Indonesia. Kamu ngomong-ngomong ini nih Palang Merah, kamu tuh pernah ini gak sih, pernah donor?
1: Apa?
0: Donor darah.
1: Pernah lah. Pernah. Ini tapi aku gak ada suaranya nih. Tolong jangan di Q-Q, jangan, bukan yang itu, yang Q-Q-Q. Bukan, jangan di ini.
0: Oh iya.
1: Itu maksud aku.
0: Udah ada jelas ya.
1: Belum, nggak ada suaranya. Udah. Nah gitu.
0: Donor darah. Jadi
1: aku
0: hari ini
1: suka
0: tuh
1: donor darah.
0: Oke, kapan terakhir kamu donor darah?
1: Setahun yang lalu. Karena kemarin itu aku tuh waktu itu donor darah karena habis belanja.
0: Oke.
1: Jadi ngapa aku habis belanja nih? Kan PMI dekat nih, dekat sini ya. Terus aku habis belanja di supermarket. Terus aku belok deh, aku mau donor gitu. Tiba-tiba aja.
0: Ya. Kamu apa golongan darah kamu?
1: A.
0: Oh, A. Okay.
1: Kamu apa? Kamu kemarin donor darah?
0: Iya, perdana.
1: Perdana. Semua orang mengantarkan OB donor darah kemarin tuh.
0: Aku kira aku AB ya.
1: Kamu?
0: Strata B.
1: Oh, kamu dites dulu?
0: Dites, dicek.
1: Dicek lagi kan?
0: Dicek lagi. Apa sih sekali sama? Oh iya, nanti dicek Pak gitu sebelum ini. Pas dicek ternyata golongan darah tuh bukan AB, B.
1: B. B. Tapi seru tahu kita kalau misalkan apa namanya?
0: Donor
1: darah. Tapi itu kalau lagi ada di acara-acara event-event. Itu lebih seru daripada kita di PMI-nya langsung. Sebenarnya PMI bagus juga sih, tapi itu kalau di event-event tuh berasa lagi kayak wah, kita donor darah. Nih,
0: di
1: gitu.
0: Sebuah event ya.
1: Iya.
0: Kalau di PMI itu apa dapatnya, apa sih, masih sama ya?
1: Sama. Makanannya. Sama. Aku tuh waktu itu dapat apa, snack gitu, biskuit, dapat minum susu, dapat banyak.
0: Tapi kalau di event-event biasanya ini ya Rin ya, lebih banyak, lebih mewah tuh justru di event-event ya. Misalkan yang tetangga kita nih, BI
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Ya. Nah dari BI-nya juga kita dapat.
0: Iya.
1: Ya, tapi apa, menurut aku tuh seru kalau misalkan donor darah di event-event gitu. Karena tuh kan misalkan lagi event apa terus rame gitu. Kalau di PMI kan kita emang yaudah nih di PMI.
0: Udah rutin
1: gitu
0: lah ya.
1: Ya udah rutin
0: aja. Berapa kali? 40 hari sekali ya? Berapa kali kalau donor darah tuh?
1: Berapa ya? Gak tahu.
0: 2 bulan sekali, pokoknya di atas bulan lah gitu.
1: Boleh.
0: Jangan sering-sering juga.
1: Iya.
0: Rekan kita banyak loh. Ada yang dia rekor termasuk banyak.
1: Iya.
0: Bang siapa ya? Bang ini yang di Gunung Sari.
1: Bang siapa? Bang Yopi,
0: dia banyak dia.
1: Iya.
0: Dia ngaku udah banyak. Iya, di atas kan? 50.
1: Donor darahnya? Wah, keren banget.
0: Luar biasa.
1: Aku tuh kemarin-kemarin itu kenapa aku donor darah, kadang-kadang HB-nya kurang.
0: Ya,
1: nah seringnya gitu, kadang-kadang HB kurang itu. Jadi gak bisa, kalau HB kita kurang tuh gak
0: betul,
1: bisa.
0: Betul, gak bisa. Harus benar-benar pas.
1: Pas,
0: karena
1: betul.
0: Khawatir kalau misalnya HB kamu kurang ya kamu tambah lemes.
1: Iya, betul.
0: Lemes.
1: Betul. Tapi aku
0: pertama. Panitia rugi dong, ntar ngasih makanan kamu lebih banyak.
1: Rugi. Tapi menurut aku tuh, kalau donor darah itu buat yang belum pernah nih ya teman Pro 2, tapi keadaan fisik kamu tuh baik gitu ya, terus kamu mau coba donor darah, ya donor aja, nggak apa-apa, it's okay.
0: Iya, coba aku, aja dulu ya, iya. Kayak aku tuh coba-coba. Enak loh setelah itu.
1: Dulu tuh aku pertama kali donor darah semuanya di ambang batas. Jadi tuh donornya berat badannya di ambang batas, terus HB-nya di ambang batas, semua di ambang batas.
0: Tapi akhirnya?
1: Bisa.
0: Ah, bisa.
1: Bisa, terus semua orang kaget. Dulu kan aku cungkring ya, dulu aku langsing banget.
0: Iya.
1: Dulu aku cungkring
0: dan langsing.
1: Enggak cungkring ya, dulu aku.
0: Tinggi lah.
1: Enggak tinggi juga. Tinggi segini-gini aja. Tapi sekarang kelihatan lebih pendek karena lebih berisi. Nah, dulu itu orang-orang tuh pada khawatir. Wah, gimana tuh dia? Dia bisa enggak tuh donor darah?
0: Tapi malah
1: setelah donor darah itu aku happy banget.
0: Jadi agak berisi ya?
1: Nggak, bukan berisi, tapi happy
0: ya.
1: Happy feel tuh, happy banget, kayak yes, donor darah nih bro,
0: kantung
1: gitu
0: ya, bisa dipamerin ya.
1: Tapi itu aku kan punya darah kental tuh, makanya dua lagi lain aku tuh dua, pernah nggak donor darah dua tangannya nih.
0: Iya.
1: Nah, aku ya
0: dicari dulu kan tangan mana nih, tangan kiri, tangan kanan.
1: Aku tuh
0: gitu.
1: Dua tangan, jadi aku tuh begini.
0: Kok bisa ya?
1: I don't know.
0: Dua kantong dong? Enggak,
1: tetap satu kantong. Satu kantong, cuman tuh
0: cuma dari kiri dan kanan ya.
1: Kiri kanan, cuman tuh emang karena alirannya lama banget.
0: Iya, gitu. Makanya dia ambil yang dari kanan satunya lagi.
1: Iya, enggak tahu nih bagaimana tubuh aku bekerja dengan energi aku yang luar biasa nih. Kenapa?
0: Terus setelah itu ya kamu merasa ini ya, merasa seru ya. Merasa happy.
1: Betul.
0: Oh, ternyata kayak gini ya. Ternyata nih darahku nanti buat disumbangkan buat orang lain yang membutuhkan gitu ya.
1: Iya, betul. Aku tuh happy banget kalau udah donor darah, aku happy banget. Cuman kemarin kan kita lagi sibuk-sibuknya ya.
0: Iya, nggak sempet ya.
1: Iya, bukannya nggak sempet, takut meleot juga.
0: Aku tuh kemarin tuh kalau nggak karena suatu peristiwa aku
1: kita jadi tahu lagi peristiwanya yang mana.
0: Iya, gitu. Akhirnya udah pada ini.
1: Iya.

0: banyak.
1: Si pasien tuh adalah pasien tuh ya, prioritas.
0: Tanya yang semestinya itu ya gitu. Ntar ya, semestinya itu ya gitu.
1: Keselamatan pasien-pasien safety itu juga checking pasien-pasien safety semuanya harus. Sampai tuh untuk ngasih apa ya, untuk mencek pasien aja tuh kayaknya ada 6 langkah apa terakhir.
0: Oh gitu, step-stepnya ya. Jadi enggak bisa ini
1: benar
0: ya.
1: Benar nama, ada 6 benar kalau enggak salah, benar nama, benar umur, benar apa lagi ya? Benar ini, benar itu, benar. Semuanya harus benar tuh gitu supaya enggak ada malpraktek gitu.
0: Betul. Ini baru ditetapkan Mei 2019 nih, teman Pradua setelah Majelis Kesehatan Dunia, berarti WHO kali maksudnya ya.
1: WHO
0: mengadopsi resolusi mengenai aksi global untuk keselamatan pasien. Betul, itu penting banget
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tiba-tiba dia digigit anjing rabies kan, harus kayak gimana gitu cara ini penanganannya.
1: Menyelamatkannya. Misalkan nih kayak orang-orang apa? Orang-orang misalkan habis ketusuk atau apa, biasanya kan kita cabut.
0: Kan enggak bisa kayak gitu.
1: Enggak ya, kalau kayak gitu kalau enggak salah sih dibiarin aja itu menancap sampai dia di rumah sakit. Biar kalau di rumah sakit tuh pas bisa dicabut, bisa ditangani bakterinya dengan segera gitu.
0: Iya. Nah, terus ada lagi nih 17 September nih. Nah, kamu pasti suka nih Hari Musik Country Internasional.
1: Country. Kamu tuh harus tahu nih teman produser kalau
0: kita tapi, yang terkenal tapi, penyanyi country yang lagi terkenal siapa ya?
1: Ella Langley. Ella Langley terkenal lagi sekarang.
0: Terkenal dan lagi terkenal banget tuh.
1: Ella Langley.
0: Jadi orang-orang jadi
1: Morgan Wallen juga.
0: Wah, ternyata orang jadi tahu. Oh, gitu. Ini country ternyata ya.
1: Walaupun dulu zaman ini
0: zaman cowboy.
1: Ya cowboy, kita taunya country. Enggak, tapi zaman dulu akunya Tanto Yahya atau enggak Tanto Yahya?
0: Tanto Yahya.
1: Nyanyi country. Musiknya tuh beda cowboy-cowboy gimana
0: gitu. Bukan cowboy junior ya, teman-teman.
1: Bukan cowboy junior, beda. Itu beda. Tapi tuh termasuk musik khas Amerika enggak sih itu musik country?
0: Kalau Dila sih ya identik-identik dengan Amerika deh kayaknya. Kan cowboy kan.
1: Cowboy, iya betul. Itu kayak di kita musik dangdut apa ya?
0: Bisa jadi hip dude gitu ya. Mungkin di Amerikanya namanya country.
1: Country. Cuman tuh kalau di ini kalau di Billboard aja tuh ada chartnya tersendiri loh untuk country itu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi ada chartnya tersendiri untuk country itu.
0: Kan memang ada penggemarnya ya. Benar, di Amerika Serikat nih, guys.
1: Tapi tuh ini Ella Langley lagi naik banget. Morgan Wallen juga enggak sih?
0: Morgan Wallen juga masuk dalam 20 hits lagu terfavorit dunia country juga.
1: Aku ada banget lagu country yang aku suka. Cuman ini judulnya enggak baik. Cuman aku suka banget lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lagu kalau lagi stres nyanyiin lagu itu, wis. Lepas.
0: Tapi gak bisa dinyanyiin sekarang dong.
1: Gak bisa dinyanyiin.
0: Oke deh.
1: Gak bisa dinyanyiin. Mau banget nyanyi ini, cuman gak bisa teman Pro 2 kita gak bisa. Ada ini ada aturan ini, ada dalam aturan persiaran. Tidak boleh berkata-kata.
0: Oke. Okay. Nanti kita puterin lagu Ella Langley aja lah habis ini.
1: Yes. Okay. Yang mana itu Ella Langley-nya?
0: Setelah ini ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana. Tetap di program teman terbaik kamu.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi
1: di Sabana Pagi di program segmen Gado-Gado.
0: Betul, Gado-Gado yang
1: tuh
0: udah makan cenghen.
1: Kamu
0: aku ya, teman Prodo. Kadang aku kalau misalkan perbekalan subuh-subuh makan dah subuh.
1: Subuh udah kayak sahur ya.
0: Udah kayak sahur. Orang-orang tuh sering nanya, makan pagi apa sahur nih gitu.
1: Apa tanya-tanya kamu gitu ya.
0: Iya, apa kamu tanya-tanya aku? Ada urusan apa kamu? Masalah kamu ya? Enggak. Tapi tuh
1: emang ini ya, Rin, ya, emang makan itu penting ya.
0: Betul. Penting.
1: Tapi memang ada tipe orang yang memang dia tuh enggak biasa sarapan.
0: Nah,
1: ada juga tipe orang yang emang kayak puasa Daud.
0: Puasa Nabi Daud, iya. Enggak, hari ini puasa, besok enggak, hari ini. Tapi tuh katanya sehat juga.
1: Ada juga teman kita yang suka Senin Kamis puasa.
0: Ada
1: macam-macam sih ya. Ada juga yang udah akhir bulan udah mulai irit-iritnya.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Semua jenis ada. Semua jenis ada sih itu, kebetulan teman Pro 2.
1: Macam-macam nih.
0: Macam-macam, betul. Eh, tapi nih ya, aku kan beberapa hari ini sih kita sih, enggak aku aja. Kita kan bangunnya pagi selalu ya, iya, karena kan kita siaran pagi. Nah, biasanya nih kalau Bang Robi kalau baru bangun pagi nih, baru bangun banget nih kayak langsung apa duluan? Ngapain duluan? Hal pertama yang kamu lakukan ketika baru bangun tidur?
1: Melek kan.
0: Iya sih. Enggak,
1: sebenarnya yang waktu melek alarm, matiin alarm. Matiin alarm, terus habis itu aku biasanya ini agak-agak Islami gitu ya. Aku
0: Islami, Masya Allah.
1: Langsung sujud. Katanya diajarin sujud.
0: Kamu emang gitu? Iya. Biar apa?
1: Biar peredaran darah tuh turun gitu kan.
0: Oh,
1: sujud
0: gitu.
1: Jadi
0: udah mulai panas ya. Terus.
1: Gitu. Aku sujud gitu.
0: Bersujud, biar kan kita tidur juga begitu.
1: Iya, enggak tahu maksud... aku pernah baca soal, habis itu baru minum air putih.
0: Oh gitu. Wah, kamu sehat sekali.
1: Kayak gitu.
0: Kamu sehat sekali loh gaya hidupnya.
1: Baru ini sih gitu.
0: Baru menerapkan, semoga istiqomah ya, menerapkan hal-hal baik itu.
1: Susah gitu.
0: Iya, istiqomah sih susah sih. Aku juga sih ngerasa gitu.
1: Habis itu baru udah pipis.
0: Iya, enggak usah disebut. Buang air kecil gitu maksudnya.
1: Nah, wudu gitu-gitu.
0: Oh, gitu. Itu baru bangun biasanya kayak gitu terus ya. Berarti cukup tertata ya kamu ya kehidupannya ya. Maksudnya tuh bangun paginya selalu jam segitu.
1: Itu kalau misalkan aku dinas pagi sih.
0: Kalau misalkan dinas kalau enggak sih.
1: Dinas DK misalkan tuh ya udah paling aduh jadi ngasih tahu nih itu.
0: Misalkan masuknya jam 8, misalkan masuknya di jam kantor jam 8. Ngapain?
1: Setengah 6 gitu. Ya sama, cuman tetap kayak gitu.
0: Cuman beda jamnya gitu. Aja.
1: Beda jamnya aja sih.
0: Kalau masuk siang apa masuk malam?
1: Tetap harus bangun, kan aku sholat subuh.
0: Iya, abis abis sholat subuh tidur lagi gak sih?
1: Nah, kalau misalnya siang ya.
0: Ih, padahal istri kamu pergi bekerja loh, kamu tidur.
1: Ya gitu.
0: Iya, aduh.
1: Tapi kadang-kadang dimarahin sih, Bang, gak boleh kayak gitu.
0: Oh iya, sama siapa, sama bininya ya.
1: Iya, Bang, kalau mau tidur nanti aja gitu. Tapi dia orang tertidur juga sih.
0: Oh iya, cocok lah ya. Cocok lah gitu. Kalau aku kan juga orangnya emang suka tidur banget nih, teman-teman. Aku dimana-mana aku bisa tidur.
1: Iya.
0: Kemarin aku tidur tuh.
1: Lagi siaran ya.
0: Lagi siaran aku bisa kadang ketiduran. Tapi aku gak suka pas tidur pas lagi siaran tuh kayak kurang nyaman.
1: Iya.
0: Kurang
1: karena
0: nyaman.
1: Harus melek lagi kan.
0: Iya, betul
1: lagi gitu. Agak
0: betul.
1: Susah lah ya.
0: Susah. Nah,
1: mendingan yaudah selesai siaran langsung tuh
0: tidur.
1: Karena
0: aku pernah ini micro sleep waktu itu. Karena aku siaran pagi. Aku tahan nih ngantuk, aku pulang ya, bilang begitu ke orang-orang. Pas pulang deket M. Jamil kayak tuk gitu.
1: Gitu ya, iya. Aku pernah sih kayak gitu.
0: Kayak kebangun, kayak kaget.
1: Abis itu gak tidur lagi sampai pulang.
0: Abis itu aku tuh kayak, wah ini bahaya nih kalau dilanjutin bahaya gitu.
1: Akhirnya
0: aku belok lagi tuh,
1: menepi
0: dan belok aku sampai kantor. Terus waktu itu masih ada Bang Ari ya, almarhum. Terus Mas Dodi begini, guys tidur dulu guys, jangan dipaksain kalau begitu, nanti kenapa-kenapa, kata gitu.
1: Akhirnya tidur di kantor.
0: Di kantor.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya, untung masih dekat.
1: Untung masih dekat ya.
0: Karena tuh kalau yang parah juga kalau udah malam, siaran malam juga parah tuh kalau kita microsleep. Kalau malam, sebenarnya itu bukan microsleep, emang udah jam tidur kan. Kita kan pulang tuh.
1: Karena mungkin lupa tidur siang kali ya.
0: Iya, terus apalagi mungkin kalau siang kita banyak kegiatan segala macam gitu.
1: Siaran malamnya.
0: Nah. Itu ya. Kadang tuh ada orang di jalan yang pakai kendaraan enggak pakai lampu kan, maksudnya lampunya mati. Nah, itu
1: sepi kan.
0: Ya, kadang kan kita kan biar cepat pulang nih. Kaget gitu. Tapi itu sih.
1: emang agak ini ya, agak tricky ya.
0: Tricky. Apapun kendaraan yang mau bawa mau mobil, tricky banget.
1: Buat pekerja yang pagi hari, buta, yang shift-shiftan, dan malam hari gitu.
0: Iya, betul. Buat yang shift-shiftan, kerjanya pasti kayak gini deh, operasional. Pasti ada rasa-rasa mengantuk yang tidak tertahankan ini, gitu.
1: Gitu. Harus pinter-pinter kita ya, guys. Ya.
0: Tapi kalau aku bangun tidur, biasanya hal pertama yang aku lakukan itu ngecek jam. Lihat di HP sih atau di
1: matiin alarm nggak sih, alarm kamu bunyi nggak?
0: Alarm aku bunyi, tapi kadang dia bunyi dan mati sendiri aja karena orangnya nggak bangun-bangun.
1: Kurang kencang tuh alarmnya.
0: Wah, aku alarmnya tuh ada dua, ini dan HP aku satu lagi.
1: Kalau aku sengaja lagu, jadi ada lagu yang agak kencang, middle up ya. Itu lagu tuh langsung putar gitu kan.
0: Aku tuh ini ada lagu dulu bahasa Korea sempat aku pasang tuh. Judulnya apa sih judulnya? Lupa deh.
1: Lupa. Lagunya apa?
0: Bahasa Koreanya Nuna Nemu Yepo.
1: Lagunya lagu-lagu
0: lagu Korea
1: slow atau lagu?
0: Enggak slow-slow. Agak-agak meet up lah, meet up. Jadi judulnya Nuna Nemu Yepo, artinya kakak cantik banget.
1: Terus.
0: Jadi tuh setiap bangun tidur tuh persis kan lagunya ini. Nuna Nemu Yepo. Ya gitu kayak yes that's me.
1: Terus masih ada masih
0: udah itu cuma bertahan beberapa waktu deh. Terus aku, ada ini kayak sumpah ini karena ini sebenarnya kayak fans K-pop ataupun yang punya idola tapi nggak K-pop mungkin bisa relate ya. Kayak kadang tuh ada apa ya kayak artis idola kita atau musisi idola kita tuh lagi di challenge, lagi interview gitu mungkin. Gimana nih bunyi alarm untuk bangunin fansnya gitu-gitu kan. Nah, itu ada yang aku potong.
1: Gitu. Yang liriknya
0: iya kayak cagia gitu-gitu. Terus aku ya aku pakai alarm itu. Cagia, pantesan enggak kebangun.
1: Cagia
0: tuh kayak bahasanya kayak istriku gitu.
1: Segitunya ya.
0: Tapi itu cuma bertahan segitunya beberapa saat setelah karena nggak bangun-bangun. Akhirnya pakai alarm apa, alarm gedebak-gedebuk ini akhirnya. Standar alarm
1: sih ini sih, kalau aku lagu tuh lagu dari The American Reject.
0: Judulnya apa? Enggak usah dinyanyiin. Kita enggak tahu. Yang mana? Enggak tahu kita yang mana.
1: Itu lagunya enak tuh. Bikin bangun tuh.
0: Terus aku juga
1: Move Along.
0: Move Along. Agak keras ya.
1: Itu enak tuh. Jadi bangun gini-gini banging.
0: Tapi abang aku pernah dia rekam suara dia sendiri kayak woy. Terus jadi itu alarm dia. Sumpah dia pernah gitu. Jadi di telinga dia tuh setiap pagi woy, suara dia sendiri. Biar gak marah-marah kan. Biar dia merasa dibangunin sama diri dia sendiri. Nah itu dia.
1: Harus kayak gitu guys.
0: Dia pakai kayak gini nih. Dia rekam dulu tuh suaranya kayak woy. Nah itulah dia abang aku.
1: Jadi kamu tuh matiin alarm gitu-gitu. Habis itu
0: 5 menit lagi deh gitu. Tidur lagi.
1: Tidur lagi. Cuci muka atau gimana?
0: Aku tuh biasanya bangun tidur agak harus ini dulu. Harus balik ke ini dulu. Maksudnya
1: Duduk dulu.
0: Kalau enggak tuh aku sering melehot kalau jalan gitu.
1: Jadi darah ke bawah dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu gitu. Duduk. Bengong kan agak.
0: Bengong setelah bengong terus bangun pagi. Terus bangun. Nah, kalau subuh kalau ngantuk banget nih, kalau subuh kadang tuh kayak masih kayak gini nih. Tahu enggak? Masih kayak gini matanya masih tertutup gitu. Terus pakai feeling tuh kayak jalan ke belakang pakai feeling.
1: Gitu.
0: Berwudu cepat. Sholat abis sholat tuh mukanya kadang enggak dibuka, ambil bantal pak. Ada itu memang kebiasaan yang tidak baik ya, tidak good sebenarnya. Tapi kadang enggak bisa ditahan. Gak bisa ditahan ngantuknya.
1: Kebiasaan soalnya kan.
0: Iya. Tapi aku tuh kalau udah bangun tidur biasanya aku tuh langsung beberes. Aku nah orang kan biasanya apa, minum air putih dulu, gosok gigi. Gak ada, beres-beres dulu
1: tempat tidur ya?
0: Tempat tidur segalanya pokoknya beres-beres dulu. Nah setelah beres tuh nah terus aku tuh berasa kayak santuy dulu kita minum air. Kadang apa bikin tehnya dari sekarang kali minum terus sambil mesin cuci diputar. Jadi kita nunggu mesin cuci aja.
1: Udah langsung nyuci ya pagi-pagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Aku ya gitu. Langsung nunggu mesin cuci kayak gitu.
1: Ngomong-ngomong sambil minum teh ya.
0: Sambil minum teh, nah itu. Itu dream sih.
1: Oh, itu baru dream.
0: Enggak, maksudnya tuh keinginan aku tuh kayak gitu sih. Tapi tuh ini
1: enggak rutin ya.
0: Tapi tuh enggak rutin sih. Cuman tuh pengennya minum tehnya masih tetap. Cuman gak nyuci, gak nyapu gitu, bisa gak? Kita bisa. Bangun pagi tuh langsung
1: pakai alat aja,
0: menikmati pagi kayak suasana kayak
1: kamu harus nyuci gitu. Deh, harus nyewa pembantu.
0: Apa? ART ya? ART. Ada tuh agensi rumah tangga.
1: Film baru tuh aku disuruh nonton itu aku nanti, katanya filmnya lucu banget.
0: Siapa yang nyuruh nonton?
1: Istriku.
0: Oh iya kan, kamu apa-apa istri kamu.
1: Oh iya.
0: Beruntung kamu punya istri kamu, kalau kamu gak tahu apa-apa kamu.
1: Karena pemerannya itu ini, podcast apa namanya?
0: Apa?
1: Sama namanya, nama artisnya.
0: Oh siapa? Enzi Storia.
1: Enzi Storia, dia suka Enzi Storia.
0: Oh gitu.
1: Orang Padang katanya.
0: Suaminya orang Padang gitu. Ya deh kalau gitu. Nanti selamat menonton ya. Mau adopsi anak nggak? Aku bisa jadi anak. Nggak mau.
1: Adopsi anak.
0: Nggak mau ya udah deh, nggak apa-apa. Kegedean. Aduh, dia parah nih dia ya. Emang gede ya badan aku tuh, emang. Ya udah deh teman produ, nanti kita bakal balik lagi. Tapi nih teman produ, kita kesini dulu ya. Sebelum nanti kita ke info juga nih teman produ.
1: Yeah.

Taman Perundingan 2 dikutip dari rri.co.id, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Johnny Marta mendorong percepatan penjajakan Indonesia-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Kemendag mempererat hubungan dagang dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Inggris. Johnny menyampaikan hal tersebut setelah kunjungan kerja ke London, Inggris pada 7-9 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kemendag bertemu sejumlah instansi pemerintah Inggris dan berbagai pemangku kepentingan.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
3: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Dezianto, Kepala Karantina Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Prodo. Sepi banget pagi ini.
1: Iya, tapi udah rame lagi. Rin, tadi aku ke programa udah ada orang.
0: Oh iya, di kantor kita tadi tuh sempat sepi banget teman Prodo. Orang-orang pada kemana gitu ya. Tapi ini di Sudirman juga sudah mulai sepi sih teman Prodo. Mungkin karena anak sekolahan pada nggak sekolah hari ini PJJ.
1: Ikutan gurunya juga, orang tuanya ikut menjaga anaknya kali ya.
0: Iya kali. Nah tapi itu dia, anak-anaknya pada nggak sekolah nih. Orang tuanya kan harus ini, kerja.
1: Iya.
0: Kan nggak ada yang diliburkan nih kita.
1: Jadi kalau pakai alasan nemenin orang tua gimana? Nemenin anaknya di rumah?
0: Nemenin anak. Kalau saya izin pak, saya nggak masuk kerja. Kenapa kamu? Nemenin anak saya. Anak saya PJJ pak. Dikasih izin nggak ya itu?
1: Nggak dong.
0: Nggak tahu deh. Tergantung tempat kerja masing-masing ya. Tapi ini terlihatnya kalau orang tua sih masih pada bekerja ya. Nggak ada tuh info-info ada kantor yang diliburin gara-gara asap. Belum ada.
1: Belum ada.
0: Tapi kalau buat anak-anak memang dari sekolah sendiri tuh emang udah diambil ini ya kebijakannya mereka harus diliburkan dulu gitu.
1: Karena emang kondisi apa ya, kondisi imun anak kecil tuh rentan.
0: Betul. Tapi mereka kalau udah nggak sekolah dapat MBG nggak ya?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Maksudnya?
1: Karena aku, setahu aku enggak mungkin MBG nyetor ke masing-masing. Suruh ambil MBG di sekolah kayaknya enggak juga. Kayaknya stop dulu deh. Enggak tahu deh.
0: Nggak, maksudnya kan karena biasanya kan kalau di sekolah mereka dapat MBG-nya tuh datang ke sekolah ya. Gitu
1: orang
0: ya kan.
1: Kita juga suruh ke sekolah cuman mau ngambil MBG buat apa? Mendingan disimpan dulu uangnya buat yang lain.
0: Betul. Oke, teman Pro 2.
1: Kebiasaan kamu jadi kalau sebelum setelah bangun tidur kayak gitu ya Rin ya.
0: Aku iya, aku
1: atau kamu mau kayak ini, kayak Mbak Suri bangun tidur.
0: Tidur lagi.
1: Nah, aku itu. Banget ya Rin ya.
0: Aku banget itu. Itu Mbak Surip ya, adik-adik yang enggak tahu Mbak Surip. Dulu lagu terkenal banget.
1: Iya, dulu
0: udah almarhum.
1: Waktu itu beliau meninggal pas aku SMA.
0: Oh iya pas aku, kalau kamu SMA berarti aku SMP apa SD gitu. Iya tapi pokoknya gitu teman Pro 2. Karena Mbak Surip tuh dari lagu Bangun Tidur itu reggae dulu. Reggae. Iya dia tuh reggae alirannya ya. Bangun tidur
1: gitu kan.
0: Nah tapi tuh emang Mbak Surip tuh legend juga.
1: Sama kayak seumuran Iwan Fals lah. Kan Iwan Fals masih hidup ya.
0: Iya, oh iya ya seumuran Iwan Fals ya. Mbah Surip.
1: Seumuran Iwan Fals.
0: Oh, baru tahu sih itu teman Produa. Tapi ya teman Produa selain selain bangun tidur lagi, ada juga orang-orang yang bangun tidur tuh emang kebiasaannya apa? Olahraga. Ada yang yoga. Orang-orang have biasanya yoga dulu tuh.
1: Wes, yoga. Abis itu sarapannya ini jus jeruk.
0: Kalau itu di sinetron
1: di
0: kak.
1: Kalau merenang ya jus jeruk.
0: Jus jeruk sama susu. Susu putih tuh yang segelas itu terus makannya roti tawar. Pakai selai, strawberry biasanya.
1: Strawberry biasanya. Karena mungkin warna merah bagus di ini kan
0: di,
1: ya.
0: Di kamera. Iya. Kalau sinetron dulu itu adalah ciri-ciri orang have dulu kalau di sinetron ya kan ya.
1: Iya.
0: Mereka tuh makannya roti, minumnya susu atau jus jeruk. Sebenarnya enggak jus jeruk kayaknya sirup itu deh kayaknya.
1: Enggak tahu, pokoknya warna kuning.
0: Oren gitu. Iya, kuning orange gitu deh teman Prodo.
1: Ada pembantunya juga kan.
0: Iya, manggilnya Nyonya.
1: Nyuapin.
0: Ya, Nyonya
1: si
0: gitu.
1: Apa, si Abdul enggak mau makan nih. Abdul enggak mungkin namanya enggak mungkin
0: nah,
1: Abdul.
0: Nah, lihat
1: ya.
0: Nih menenteng-nenteng galon orang-orang ke mana-mana. Tuh.
1: Masih kurang air ya?
0: Kita juga air. Kurang air bentar lagi kayaknya. Nah, tapi ya gitu ya, itu orang have dulu.
1: Orang have renang ya.
0: Iya, berenang. Di rumahnya ya. Ada kolam renang ya, itu orang have. Nah, orang have dulu tuh begitu. Ada guci gede-gede.
1: Ada ini apa namanya? Ada patung. Patungnya gede-gede.
0: Patung iya. Ada guci gitu. Tau enggak sih teman
1: foto? Fotonya gede-gede juga tuh.
0: Tau enggak guci? Dulu tuh guci itu ada di rumah itu menurut aku bikin sempit. Iya gak sih?
1: Kalau inian Tiongkok ada Feng Shui-nya.
0: Iya Feng Shui-nya, cuman tuh kayak sekarang tuh kayaknya di estetik di tahun-tahun sekarang tuh kurang cocok lah.
1: Lebih outdoor ya. Untuk taruh tanaman.
0: Iya mungkin ya. Kalau di dalam rumah kayaknya untuk selera estetiknya Gen Z nggak terlalu masuk kayaknya kalau sekarang. Masuk. Tapi dulu tuh ciri-ciri orang have. Rumahnya bertingkat. Nah itu orang have juga. Banyak ya ciri-ciri orang have dulu ya, sama ya. Orang have sekarang beda deh.
1: Iya, karena emang sering di ini sering divisualkan gitu.
0: Iya iya iya iya betul betul. Ada berangkas di sinetron, ada berangkas di rumah. Bener nyimpan duitnya di berangkas.
1: Kalau aku sih kalau nonton film yang lucu yang adegan ini ya.
0: Iya mana?
1: Adegan di rumah sakit. Aku sudah berusaha.
0: Oh iya iya dokternya gini. Iya. Tapi dokternya itu lagi enggak sih? Besoknya dia lagi.
1: Oke, kami sudah berusaha gini, semaksimal.
0: Kami
1: mungkin.
0: Sudah berusaha semaksimal mungkin. Yes. Langsung aja tuh. Nah, cuman itu setelah gini ya, setelah dewasa dan setelah belajar gitu ya. Adegan-adegan rumah sakit yang ada di film atau di sinetron tuh kadang-kadang enggak cocok gitu, enggak cocok.
1: Realita ya.
0: Iya, maksudnya apa nih? Harusnya selangnya enggak dipakai di sana, dipakai di sana gitu. Ada lah beberapa. Nah, yang paling lucu tuh gini ya, teman. Produk yang paling lucu tuh gini nih. Soal pakai infus-infusan tuh kan ada tuh kalau di film-film sinetron ya. Biasanya kalau lagi dia apa? Dia lagi enggak kalau dia pakai infus, dia terus dia copot terus dia pergi gitu kan. Nah, yang kayak langsung terus dicopot. Nah, in real life teman Pro 2, infus itu ditusukkan ke dalam kulit kita sampai di pembuluh darah.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia copot itu dengan paksa auto berdarah. Harusnya. Harusnya.
1: Tapi ya gitu.
0: Tapi mungkin, gitu.
1: Ya imajinasi produser film kali ya.
0: Iya gitu.
1: Langsung aja biar.
0: Terus enggak kayak kalau kuliahnya kesehatan ya, misalkan jurusan apapun lah, tapi kuliahnya kesehatan itu sering biasanya tuh ngirim-ngirim kayak scene di film-film, terus tuh lihat nih gitu. Ya,
1: kesalahan apa aja yang kamu
0: kesalahan
1: lihat?
0: Kesalahan apa saja yang kamu lihat itu kadang buat ini doang sih.
1: Pembelajaran aja ya.
0: Iya. Tapi itu ya gitu, itu kan sinetronnya, itu sinetron. Tapi di in real life kita tuh biasa-biasa aja sebenarnya teman produk. In real life coba deh kita bangun pagi, balik lagi ke rutinitas kita yang kerja-kerja yang sekolah-sekolah gitu. Ya gitu-gitu doang. Tapi mostly sekarang orang tuh bangun tidur kayaknya tuh pasti ngecek HP dulu.
1: Betul, ngecek HP ada apa. Kalau aku dulu, bahkan dulu sih, waktu aku masih suka banget mantengin bola, aku cek skor, live score.
0: Oh gitu, gunanya?
1: Iya, kan aku gak nonton bola tuh.
0: Oh gitu.
1: Wah menang, wah kalah gitu-gitu.
0: Dan oh gitu, buat gitu doang?
1: Kalau sekarang kan itu apa notif azan-azan.
0: Oh azan, azan Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah.
1: Betul nih, siapa yang nyeting HP aku nih, kayaknya istri aku.
0: Nah tuh kan, aku bilang juga apa, dia gak ada istrinya, dia aduh parah dia. Dia gak ada istrinya, dia gak tahu apa-apa. Iya, cuman nih, iya. Semua diatur sama istrinya.
1: Iya.
0: Tapi gitu.
1: Iya, pakai baju juga.
0: Iya iya, emang terlihat sih, emang terlihat. Emang dia enggak tahu apa. Dia tahu kemarin itu ada acara tuh kita teman berdua. Terus kita lagi
1: akhirnya ada yang bawa galon tuh.
0: Iya. Yeah. Iya betul betul betul betul. Eh tapi itu kemarin tuh teman berdua kita kan lagi ada acara terus kayak ada yang di make upin gitu. Terus dia compare lah sama skincare dia. Dia bilang, "Oh, ini nih. Istri gue nyuruh pakai ini bagus tau." Kayak ya, bagus sih, bagus. Cuman maksudnya

0: Cek dulu pagi-pagi tuh biasanya.
1: Ruby dinas apa hari ini?
0: Nah, siapa itu tahu? Siapa? Aku tahu Pak Santos ya. Aku bisa menebaknya. Ruby dinas apa hari ini? Nanti jam 10 ke ruangan ya, Bi. Bi, ya gitu, laporan ini mana, Bi? Iya. Terus orangnya datang bentar lagi nih ke kita, teman pro 2. Kok disebut-sebut saya?
1: Enggak, beliau jarang monitor.
0: Iya. Beliau saya. Jangan dibukain banget. Jangan dibukain banget gitu. Ya udah deh, teman pro 2, sebelum terbuka lebih ini, banyak lagi iya, ya. Jadi kayaknya iya, betul. Karena teman pro 2 setelah ini di jam 9 kita bakal ngobrol barengan sama BNN Provinsi Sumatera Barat. Yes. Jadi bakal ada yang kita obrol apa nih? Nanti deh kita bahas teman pro 2. Nanti kita balik lagi, tapi sekarang kita ke sini dulu. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 9 di hari Kamis. Seperti biasa kita balik lagi di Spadadi Explorer.
1: Yes, khusus kita dialog dengan BNN ya, Rin.
0: Betul. Barengan sama BNN Sumatera Barat.
1: Yep.
0: Dan di sini teman Pro 2 kita sudah kedatangan
1: narasumber.
0: Betul.
1: Jauh-jauh loh, Rin.
0: Jauh.
1: Semalam abis tadi kita sempat ngobrol. Uh-huh. Beliau abis dinas di Pesisir Selatan.
0: Oh, Pesel. Okay.
1: Jauh ya.
0: Jauh sih.
1: Kesepakatan langsung datang ke sini pagi-pagi, langsung dialog gabung dengan kita, Rin.
0: Betul. Oke deh, teman Pro 2 kita perkenalkan dulu nih. Teman Pro 2 di sini sudah ada siapa, Bang Robi?
1: Langsung aja kita tanya kali ya.
0: Jangan kita tanya, kita kenalin dulu. Langsung main tanya-tanya aja deh. Emang kayak gitu tuh. Aduh, tapi ini belum di ya udah deh, gak apa-apa. Nah, jadi nih teman Pro 2, kali ini kita sudah kedatangan dari BNN Provinsi Sumatera Barat. Ada Ibu Net di sini.
1: Ibu Net Drawati, SKM MSI.
0: Nah, betul. Jadi beliau ini merupakan penelaah teknis kebijakan BNP Sumatera Barat. Oke. Jadi
1: gimana Bu kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dari pagi ya Bu ya, dari Pesisir Selatan ke sini ke Padang. Aman Bu? Asap gimana Bu di luar?
0: Iya, ya, sekarang biasalah. Sekarang kalau ketemu orang ditanya asap gimana?
2: Asap gimana?
1: Karena kita boleh mendekat Bu ke mic.
0: Iya, boleh deketin ke mic dikit Bu. Nah, jadi kalau Ibu berarti stay-nya memang di ini, di
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Jadi semalam tuh dinas ke Pesisir Selatan itu gimana Bu?
2: Ya kemarin kita kan ada acara pemetaan kawasan rawan.
1: Oke. Okay.
2: Yang akan kita laksanakan, rencananya kita laksanakan di Oktober lah.
1: Oke. Jadi acaranya udah berapa hari Bu di sana?
2: Sebenarnya acara kami kan kemarin puncaknya lah.
1: Oh, okay.
2: Untuk pemetaan, itu pemetaan bersama Pak Camat, Pak Dinagari. Karena kita akan melaksanakan pelatihan life skill kepada kelompok masyarakat di usia 17-24
1: tahun. 17-24
2: tahun
1: ya, oke.
2: Itu nama programnya pemberdayaan alternatif untuk pemulihan kawasan rawan peredaran gelap narkoba.
1: Oke. Kenapa yang dipilih ini daerah Pesisir Selatan, Bu?
2: Oh iya. Kita untuk melakukan pembinaan atau intervensi ke kawasan rawan itu berdasarkan data yang telah kami kumpulkan di tahun 2025. Kita utamakan itu adalah kategori kawasan rawan itu kan ada 4. Bahaya, kemudian waspada, siaga, dan biasa. Jadi untuk memilih mana yang terlebih dahulu yang mau kita intervensi, kita tangani. Otomatis kan bahaya dengan waspada. Kemudian dari data yang ada di Kabupaten Pesisir itu ada beberapa yang masuk kategori waspada.
0: Oke.
2: Kalau di Pasaman ada itu yang bahaya, waspada ada.
1: Karena
2: tapi kami tidak melaksanakan intervensi karena di Kabupaten Pasaman Barat itu sudah ada Badan Narkotika Kabupaten Pasaman Barat. Kita di sini kan untuk BNN kan seharusnya kan BNN itu masing kabupaten kota punya BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota gitu kan.
0: Harusnya.
2: Tapi kalau ya harusnya. Tapi kita Sumatera Barat kan Badan Narkotika Kabupaten Kotanya baru 4.
1: Dari mana aja, Bu?
2: Kabupaten Solo sudah punya BNNK, kemudian Pasaman Barat, kemudian Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto.
1: Masih
0: belum tercover semuanya berarti
2: belum,
0: ya Bu ya?
2: Belum. Jadi kami terpaksa lah berzona. Jadi Kabupaten Pasaman Barat BNNK-nya harus menangani Kabupaten Pasaman dengan sebagian agam. Agam. Yang Kota Payakumbuh itu banyak yang ditangani di bawah pengawasan dia kan. 50 kotanya, Payakumbuhnya,
1: Bukit Tingginya,
2: Tanah Datarnya. Kemudian Agam Timur sebagian.
1: Banyak juga covernya.
0: Iya, betul.
2: Terus, kalau Sawalunto, dia punya Damas Raya, kemudian Sejunjung. Kalau Solo, Kota Solo, kemudian Solo Selatan. Kita BNNP Ya, lebih banyak lagi kan kabupaten Kepulauan Mentawai, pesisir selatan,
0: betul.
2: Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang itu di bawah zonanya EBNNP
1: dan Ibu ya salah satunya ya Bu. Ya.
2: Makanya kita laksanakan, kita pilihlah mana yang lebih prioritas lah istilahnya. Karena kami menganggap sekarang ini prioritasnya Kabupaten Pesisir Selatan yang insya Allah akan ada badan narkotika
0: kabupaten. Oh,
2: makanya kita utamakan di kawasan-kawasan bahaya di sana. Kita laksanakan di sana.
1: Gitu.
0: Iya. Oke deh. Nah, jadi nih teman Pro 2 tadi kita sebelum mulai tuh udah ngobrol-ngobrol juga sama Bu Net nih, teman Pro 2, bahwa adanya LSM ya. Bu Net ya, LSM, yang juga membantu BNN berarti.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya bagian dari masyarakat juga.
1: Butuh banget sih kayaknya Rin. LSM bantuan dari, karena kalau dengan adanya BNP yang dikit ini ya,
0: nggak usah disounding yang dikit ini, nggak usah disounding yang dikit
1: memang
0: ini.
1: Memang butuh banget bantuan dari LSM ya, lembaga swadaya masyarakat ya Bu Ed.
0: Betul.
2: Kita di BNN ini kan ada beberapa bidang, BNN ini ada beberapa bidang. Ada bidang namanya bidang pemberantasan, itu bergerak dalam penangkapan lah gitu kan, tindak pidananya gitu kan. Kemudian ada namanya rehabilitasi. Jadi yang sudah menjadi korban penyalahguna, kita laksanakan ada bidang rehabilitasi. Kemudian ada namanya bidang pencegahan. Jadi yang pencegahan itu yang sosialisasi, memberikan informasi-informasi dan edukasi lah kepada masyarakat. Kemudian ada lagi namanya bidangnya bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, LSM ini sebenarnya dia masuk ke bidang pemberdayaan masyarakat, tapi tugasnya itu samalah dengan bidang pencegahan.
1: Double job ya.
2: Nah, ia memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Karena seperti kita ketahui kan, tidak mungkinlah BNN saja untuk bergerak untuk dalam pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan, tak mungkinlah BNN saja. Semuanya ikut andil. Termasuk di dalamnya masyarakat. Sebenarnya masyarakat inilah, menurut saya masyarakat ini yang paling besar perannya.
1: Paling besar ya Bu ya.
2: Perannya paling besar.
1: Karena mata-matanya banyak ya Bu.
2: Iya. Contoh gini, kayak pesisir selatan inilah, atau Kota Padang lah. Apakah BNN matanya para petugas BNN itu bisa melihat Kota Padang yang begitu luasnya? Jadi informasi-informasi itu yang kami butuhkan dari masyarakat. Berarti otomatis masyarakatlah yang paling
1: andil
2: berperan.
1: Betul.
2: Istilahnya masyarakat itu mau melaporkan kalau ada peredaran di sana, gitu kan. Kemudian masyarakat maulah melaporkan untuk melaksanakan rehabilitasi, gitu kan. Masyarakat mau menginfokan, memberitahu kepada tetangga, paling tidak dalam rumah tangganya, bahwa narkoba itu berbahaya. Bukan dari segi kesehatannya saja, juga dari ekonominya, juga ke tindak pidananya.
1: Semuanya dikasih tahu ya Bu ya.
2: Jadi LSM itu maksudnya ada kelompok-kelompok organisasi yang mau sukarela bergerak di bidang P4GN. Jadi P4GN itu pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemberantasan peredaran gelap. Jadi dia mau memberantas. Di sini maksudnya kalau ada dia mengetahui ada peredaran atau ada transaksi lah istilahnya, bahasa gaulnya anak-anak muda ya, ada transaksi, dia mengetahui, dia mau datang melaporkan, bahwa melaporkan ke pihak berwajib, di sana ada transaksi gitu kan, di sana ada penyalahguna, atau dia kenal dengan orang penyalahguna. Kalau dia tidak yang organisasi masyarakat ini, orang sekelompok orang ini, dia tidak mampu untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, paling tidak dia bisa melakukan kepada keluarganya.
1: Betul.
2: Kalau misalnya tak keluarganya nanti saya dimarahin lah, paling tidak dia bisa melaporkan diri kepada perangkat kelurahan, desa, nagari. Contoh ada lurah kan. Kemudian ada wali nagarinya, ada babinsanya, ada babin kantipmasnya. Dia bisa melaporkan itu, gitu kan.
1: Untuk identitas pelapor gimana Bu? Apakah dijamin?
2: Dijamin.
1: Kerahasiannya?
2: Undang-undang sudah menjamin, gitu kan.
1: Memang ada beberapa orang ya Rin ya, yang memang mau laporin tapi takut ketahuan identitasnya.
0: Betul. Kalau sampai ketahuan kan
1: aku diapain sama
0: ini. Takutnya ada apa-apa nanti di ending, gitu.
1: Gimana Bu?
2: Ya sebenarnya gini kan, masyarakat kita ini kalau yang belum paham nih, yang belum paham gitu kan, nanti saya laporkan saya dimarahi oleh orang tuanya gitu kan.
1: Orang tua temanku tuh.
2: Atau saya nanti sama kelompok-kelompok yang sama-sama itu nanti saya diancam, dibunuh, dibully, segala macam gitu kan. Sementara kita dalam undang-undangnya siapa yang melaporkan kami akan merahasiakan. Itu dijamin oleh dijamin undang-undang oleh negara, oleh para pihak berwajib gitu kan. Malah untuk bertemu aja tak pernah gitu kan. Sama dengan dianggap sebagai saksi, dia enggak bakal pernah ketemu.
1: Iya, kan.
2: Ada aturannya.
0: Betul.
2: Apalagi kita berbuat sosial lah ya, berbuat kebaikan. Betul. Kita melaporkan, tolong ini anak sudah menjadi pecandu, sudah penyalahguna gitu kan. Alangkah baiknya dibawa direhab. Itulah tugas kita masyarakat ini, saling memberi apa namanya pemahaman, pengetahuan, sama-sama menyelamatkan. Kan apalagi kita orang Minang, apa namanya, anak dipanggu, keponakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, kan gitu. Itulah istilahnya gitu kan. Karena narkotika ini kalau diserahkan kepada kepolisian, diserahkan kepada BNN, tidak akan pernah selesai.
1: Betul.
2: Kalau tanpa ikut serta masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat ini mau dia melaporkan kalau dia mengetahui ada pengedar di sana, transaksi di sana. Mau dia melaporkan kalau sudah ada penyalahguna di sana. Kemudian mau dia bicara, lah jangan dipakai narkoba, duduk di warung, kan masyarakat kita sering duduk di warung, ngopi-ngopi. Jadi ibaratnya omongan yang itu janganlah omongan yang tidak bermanfaat lah gitu kan. Misalnya ceritakan artis seperti ini, seperti ini. Menurut saya kurang bagus lah.
0: Lebih baik
2: kita bicarakan, rupanya pemakai narkoba itu membuat kita seperti ini, seperti ini. Kalau sudah sampai sini ekonomi kita seperti ini, alangkah indahnya seperti itu. Agar yang tidak paham bisa memahami gitu kan. Jadi obrolannya itu harapan saya tentang narkotika lah gitu. Apalagi LSM. LSM itu kan lembaga kelompok masyarakat yang sudah mempunyai apa nama izin lah gitu. Yang sudah dilaporkan ke pengawasannya ke Sbangpol. Kalau untuk provinsi, kabupaten, kota, pengawasannya kan di bawah ke Sbangpol. Jadi dia bergerak memberi yang tentang pembagian, dia akan mensosialisasikan, dia akan membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contoh, supaya anak muda ini jangan bergaul dengan yang lain-lain, mungkin diadakanlah di wilayah dia itu suatu permainan pemuda, mungkin bola kah, voli kah,
1: yang positif-positif,
2: yang positif-positif, olahraga gitu kan. Atau mengaktifkan kembali remaja-remaja ke masjid kan. Atau kan ada juga kelompok-kelompok majelis taklim. Alangkah enaknya dibawa anaknya pergi pengajian, cerita ceramah di masjid gitu kan. Ceritalah tentang bahaya narkotika. Itulah perpanjangan kita dari BNN untuk memberikan informasi tentang P4GN gitu loh kira-kira.
1: Jadi memang udah di ini ya Rin ya. Jadi udah dibiasakan untuk disosialisasikan dari sejak dini.
0: Betul-betul. Dan juga itu sebenarnya emang penting juga peran serta masyarakat. Karena kalau mengharapkan instansi gitu, maksudnya itu mengharapkan misalkan BNN nih yang bertugas, yang tugasnya yang paling ini ya, ini kan rumah ada BNN gitu. Kayak itu kan orang-orang di BNN juga terbatas ya. Nggak mungkin juga, apalagi BNN provinsi gitu. Segede gini provinsi mau dikerjain sendiri, gimana gitu. Dan akhirnya kan kalau ada masyarakat di sana, kayaknya seru juga kayak yang dibilang Ibu Neta tadi, kalau misalkan lagi duduk di warung po, di lapau, lagi nongkrong, cerita-ceritanya gitu. Jadi tuh masuk juga tuh sosialisasinya.
1: Kayak telur ya.
0: Walaupun apa ya, caranya mungkin enggak yang formal banget yang harus dikasih bahaya narkoba. Nah, enggak harus kayak gitu.
1: Kadang enggak masuk ya.
0: Enggak masuk kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan duduk bareng-bareng gitu kan, itu kayaknya bakal gitu sambil cerita-cerita gitu.
1: Tahu enggak?
0: Iya, kemarin kalau kita kayak gini ternyata kita bisa jadi kayak gini gitu.
1: Dan memang sumber ini gimana Bu Net untuk yang peredaran narkoba nih, termasuk kategori apa Bu secara umum?
2: Yang namanya narkoba ini tidak ada apa namanya desa, nagari, kelurahan yang bebas dari penyalahguna daripada nanggala pasti ada.
1: Pasti ada ya, Bu.
2: Pasti ada.
0: Pasti ada.
2: Itu tadi saya sampaikan untuk Sumatera Barat itu ada yang bahaya, ada yang waspada, ada yang siaga. Belum ada, kalau untuk biasa
1: untuk yang bersih.
2: Yang bersih tidak ada.
0: Jadi ada. Wah. Di setiap daerah tuh ada.
2: Ada setiap daerah. Ada.
0: Setiap daerah.
2: Jadi
0: ada.
2: Karena apa namanya Sumatera Barat ya, bukan Sumatera Barat lah, seluruh provinsi wilayahnya kan luas-luas.
0: Betul.
2: Kalau dibandingkan dengan tenaga petugas, ada juga masalah. Ini BNN sudah ada, silakan aja lah BNN yang memberikan informasi, apa mengedukasi gitu kan. Coba bayangkan berapa luasnya gitu. Luasnya, apakah sanggup kita BNN?
0: Iya betul.
2: Jadi harapan, apakah bisa BNN melihat ada pengedar atau apa namanya transaksi di suatu di pojok-pojok di sana? Gitu kan. Tentu tidak gitu
1: tidak.
2: Kan. Pasti informasinya dari masyarakat.
0: Betul, betul.
2: Apalagi LSM kan, LSM dia kan bergerak bidang itu di wilayah masing-masing gitu kan. Dia wilayah dia kan tidak terlalu luas. Dia ada di mana-mana, dia akan dapat informasi. Cuman yang diharapkan LSM ini dia bekerja sebagai pencegah.
1: Pencegah ya. Sekaligus tadi ini ya,
2: memotivasi
1: ya.
2: Gitu.
0: Betul, betul.
2: Mendorong
0: betul.
2: Gitu kan. Dia infokan bahwa bahaya narkoba seperti ini gitu kan. Kalau sudah ada yang penyalahguna di wilayahnya, diharapkan dia bisa mendorong, memotivasi agar mau direhabilitasi. Jangan dibiarkan sampai ditangkap dulu.
1: Iya. Lebih baik mencegah ya.
2: Lebih baik. Misalnya kita mencegah, sudah kita cegah, kemudian ada yang sudah menjadi penyalahguna, jangan ditunggu ditangkap dulu.
0: Iya.
2: Harapannya sih. Sebelum ditangkap, alangkah baiknya kita laksanakan rehabilitasi, kita obati.
0: Betul,
2: karena menurut kita ya di BNN dan apa namanya kasus-kasus yang kita lihat, dia sebagai penyalahguna, mau ditangkap, kemudian ditahan di lapas, bukannya dia sembuh, bukannya dia berubah, bukannya dia pulih, malah bertambah pintar dia. Awalnya dia masuknya SD, keluar dari bebas dari tahanan, dari lapas, dia keluarnya profesor.
0: dapat ilmu baru,
2: mendapat sertifikat ilmu baru dia kan. Awalnya dia cuma pemakai, di dalam lapas dia belajar bagaimana menjualnya, bagaimana mengedarkannya. Malah dia sudah pintar pula mengendalikan gitu kan. Jadi menurut saya masuknya SD, ijazahnya SD, keluarnya itu udah dokter.
0: udah jago dia.
2: Jadi bukan istilahnya yang penyalahguna itu penyelesaiannya ya rehabilitasi. Bukanlah dengan apa namanya sop terapinya penjara, bukan. Jadi harapannya yang LSM-LSM inilah yang mengetahui ada enggak penyalahguna di sana. Kalau ada, tolonglah dimotivasi, didorong untuk mau rehabilitasi. Kalau rehabilitasi kan di mana-mana ada, masing-masing kabupaten kota RSUD-nya dijadikan tempat rehabilitasi.
0: Iya, betul.
2: Atau datang ke BNN-nya. Di BNN ada klinik rehabilitasi. Cuman kita untuk Sumatera Barat kita apa namanya rehabilitasinya itu baru rawat jalan lah.
0: Belum ada yang rawat inap ya Bu ya.
2: Belum rawat inap. Kalau mau rawat inap itu ada di miliknya Kemenkes. Contoh Rumah Sakit Habib Sanin.
0: Betul.
2: Kalau maunya milik BNN ada. Cuma belum ada di Sumatera Barat, tapi kita bisa rujuk gitu kan. Bisa kirim kita pesan lah gitu kan. Kita kirim gitu kan. Apa namanya penyalahgunanya, korbannya ke sana. Yang ada itu ada di Lido, di Bogor. Ada di Batam, ada di Lampung, ada di Medan, Deli Serdang. Ada miliknya BNN ada.
1: BNN ada ya.
2: Tapi kalau untuk Sumatera Barat, kalau yang istilahnya yang masih ringan-ringan, bisa rawat jalan, kita rawat jalan beberapa kali sampai dia berhentilah. Selesai dia berhenti, kemudian ada namanya lagi pasca rehab. Kita memulihkannya, mengembalikan fungsi sosialnya ke masyarakat. Karena kan penyalahguna itu dia kan yang terganggu itu kan sosialnya.
1: Orang udah pada ngecap nih Rin. Dulunya pengedar tuh gitu.
2: Itu penyalahguna tuh, itu dikucilkan. Jadi kita kembalikan fungsinya gitu kan. Jadi itulah fungsinya LSM ini, lembaga swadaya masyarakat. Jadi LSM ini kan lembaga swadaya masyarakat, ada kelompok-kelompok individu yang yang mendaftarkan gitu kan. Jadi dia tuh terdaftar punya registrasi lah gitu.
1: Legalitasnya jelas.
0: Legalitasnya jelas, betul-betul.
2: Itu di bawah pengawasan Kesbangpol.
0: Oke.
2: Jadi kalau untuk sumber LSM itu lumayan banyak.
0: Tapi ini LSM sama BNN itu rutin, Bu. Maksudnya rutin ada komunikasinya atau kerjasamanya atau gimana gitu.
2: Dia kan kalau kewajiban dia itu melaporkan setiap kegiatannya ke Kesbangpol. Kalau kita dengan Kesbangpol kan istilahnya saling koordinasi lah, gitu kan. Ada juga LSM itu dia kalau ada mau melaksanakan kegiatan, dia infokan ke BNN. Kita saling bekerja sama. Mungkin bikin kegiatan acara-acara positif, dan dalam gerakan anti narkoba, bikin apalah, ya, kita hadiri, kita segala macam lah. Kemudian LSM ini juga kita bina. Maksudnya kita bina itu kita berilah
1: ada pelatihan
2: pengetahuan,
1: ya, Bu?
2: Kita berilah pengetahuan-pengetahuan tentang pemakaian. Misalnya dalam sosialisasi pencegahannya bagaimana, dalam rehabilitasi bagaimana, kita istilahnya kita berilah pengetahuannya gitu kan, pelatihannya itu kalau di BNN kita namakan penggiat gitu. Nah, itulah namanya penggiat. Kita berikan ilmu-ilmu, keterampilan tentang P4GN ini. Nah, itulah kalau yang di LSM.
0: Oke. Berarti kerjasamanya dan koordinasinya selalu ini ya, selalu
1: berkesinambungan.
0: Betul, itu dia maksudnya teman-teman berdua. Karena kan tujuannya sama nih, sama. Gitu. Tujuannya sama, jadi memang harus saling ada koordinasi ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi di seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat itu ada banyak berarti ya, Bu, LSM
2: ada,
0: sekarang.
2: Ada.
0: Istilahnya
2: kabupaten kota ada misalnya kayak di Padang Panjang ada LSM yang bergerak di bidang P4GN ini, ada Kota Padang ada, masing-masing kabupaten kota adalah gitu.
0: Oke.
2: Jadi Kesbangpol masing-masing kabupaten kota nah, dia di sana juga lah gitu. Contoh kayak inilah Vokan. Dari mulai pusatnya sampai provinsi sampai kabupatennya ada.
0: Oke.
1: Jadi untuk rehab ini, Bu, ini tuh buat pecandu yang kategori gimana, Bu? Bisa direhab itu?
2: Sebenarnya mulai dari yang ringan, sedang sampai berat bisa direhab. Bisa direhab. Cuma rehabnya itu kalau yang ringan atau yang bisa dirawat jalan, rawat jalan. Tapi kalau yang sudah berat harus dirawat inap, ya rawat inap.
1: Baru di ini dijebloskan.
0: Enggak dijebloskan gitu.
2: Harapannya jangan sampai dijebloskan.
0: Harapannya jangan sampai dijebloskan.
1: Sampai sembuh ya, Bu ya.
2: Kalau BNN tidak menginginkan masyarakat yang penyalahguna ini untuk masuk masuk pesantren.
1: Pesantren.
2: Masuk pesantren lapas lah gitu.
0: Iya.
2: Harapannya kalau misalnya dia sudah berat, masuk pesantren, jangan pesantren lapas, tapi pesantren rehabilitasi, rumah sakit rehabilitasi lah.
1: Beda lagi nih.
2: Kalau pesantrennya lapas yang istilahnya konsekuensi hukum kan, kasihan. Itu yang saya katakan, masuknya ijazahnya SD, keluarnya ijazahnya doktor.
0: Nah, iya.
1: Baru tuh.
0: Iya, betul. Berarti ini ya, apa sih namanya, kalau yang apa namanya penyalahguna. Kalau penyalahguna sih harapannya memang direhabilitasi. Tapi kecuali dia penyalahguna dan melakukan tindakan kriminalitasnya juga.
2: Karena gini, kita Indonesia Sumatera Barat khususnya, dia memakai, dia menjual.
0: Nah, itu dia. Karena jadi ada tindakan yang yang memberatkan dia ke arah kriminal itu jadinya.
2: Dia memakai, dia menjual gitu. Waktu ditanya itu jawabannya simpel sekali.
1: Ini ya, Bu,
2: kamu
1: ya?
2: Makai, iya. Kamu jual, iya.
1: Pasti faktor ekonomi.
2: Tapi
1: Bu.
2: Bukan. Di kalau orang kita yang banyak itu dia pakai, dia jual, dia beli satu
1: linting.
2: Linting kecil itu dia pakai sedikit, kemudian dia jual. Harapannya yang dia pakai tak beli.
0: Gitu. Balik modal tetap orang Minang yang keluar tuh.
2: Jadi kalau saya berikan sosialisasi gitu kan, atau di apa kan, berarti enggak kaya-kaya lah gitu kan. Jadi kalau orang pengedar betul dia tak pakai, dia jual saja. Jadi uangnya banyak gitu kan, hartanya melimpah. Jadi kalau orang kita udah dia miskin, pemakai narkoba,
0: dia jual. Nah, jadi
1: itu aja ya.
0: Nah, pasangan ada sedikit dia bagi dua nih, pakai 2,5 sama dia, 1,5 dia jual dengan harga 1.
2: Iya. Dengan harapan saya tanya kan, jadi kamu pakai, iya kamu jual, iya. Jadi maksudnya gini, Bu, kenapa kamu pakai? Kenapa enggak jual saja biar kaya gitu kan? Bu, kalau saya beli gitu kan, saya beli, saya pakai sendiri, uang saya tak sanggup saya beli gitu kan. Akhirnya habislah kompor gas mama saya.
0: Oh iya iya, betul. Dijual,
2: motor digadai.
0: Betul.
2: Apa namanya? Magicom dijual, segala macam katanya kan. Kalau gini, Bu, saya beli satu lentingan, saya pakai sedikit, saya jual sebanyak yang saya beli. Besok saya bisa beli lagi gitu.
0: Nah, gitu.
2: Jadi itulah orang kita gitu kan. Jadi yang seperti itulah yang kita harapkan, jangan langsung jeruji besi gitu kan. Masuknya rehabilitasi.
1: Yang masuk yang pengedar aja ya, Bu.
2: Iya. Jadi kalau menurut saya tuh R tuh ada 3 kan. R1, R2, R3 gitu kan. R1 rehab, R2 rutan gitu kan. R3 RIP.
0: Ada R4 satu lagi, Robi. Nggak, tapi ya begitu ya teman pro 2 ya.
1: Say no to narkoba.
0: Say no to narkoba.
1: And say yes. Huh? Apa ya?
0: Enggak usah, kalau enggak ada ide enggak usah.
2: Tapi prestasi itu oke lah.
0: Iya, prestasi oke. Tapi ya itu fenomena jual-jual barang-barang di rumah itu emang real.
1: Iya, betul, betul.
0: Jual-jual barang di rumah supaya bisa ada duit untuk beli.
1: Karena emang mahal ya.
2: Kemarin pun kami dapat info dari Babinsa, Babinka Timas di Nagari Pesisir, dari camat, dari Banyunegari. Dia bilang seperti ini. Ibu tahu tak? Apa itu tabung gas yang subsidi yang 3 kilo. Rata-rata itu orang tuanya mengeluh tabung gas hilang, siapa lagi?
0: Iya, ampun. Dia mereka apa aja yang bisa diduitin, diduitin. Gitu.
2: Untuk mendapatkan barang, barang
0: itu ya. Gitu, iya, kan. iya. Sama sekarang kayak judul gitu juga tuh, Bu.
1: Iya. judul juga gitu.
0: Judul juga gitu tuh. Apa aja yang bisa dijual-jual.
2: Saya pernah saya waktu S2, saya kan judul saya masalah penyalahguna inilah, peredar penyalahguna inilah. Saya tanya kan, kamu main judi? Iya, Bu. Main judi itu lebih enak, Bu. Kita pakai sabu, habis pakai sabu kita main judi, happy sekali. Kalau sudah habis sensasi, enggak happy lagi, Bu.
0: Gitu.
2: Ada juga. Jadi
0: wah,
2: kami
0: itu triple kill ya.
2: Itu dari penelitian saya loh, penelitian saya 2023.
0: Semuanya dia pakai, dia judul iya, make iya. Waduh, marah dong itu.
2: Jadi anggapan pemikiran saya, ini pemikiran saya, ada beberapa orang yang saya wawancarai sebagai responden gitu kan. Sebagai apa namanya, narasumber. Dalam penelitian. Dia mengatakan, Bu, Ibu tahu nak, kalau pakai narkoba apapun yang kita kerjakan, kita tak masalah. Masuk lautan pun, padahal kalau masuk lautan tenggelam, saya tidak bisa berenang, saya marani itu, Bu. Jadi saya bilang kan, saya pikir-pikir apapun kejahatan dia berani melaksanakan kalau sudah pakai narkoba gitu kan. Berarti narkoba ini induk segala kejahatan.
0: Betul.
2: Mencuri pun berani, membunuh orang pun berani, katanya kan. Mau mengancam orang pun berani.
1: Iya, karena efek halusinasinya itu.
2: Iya.
0: Betul.
2: Jadi,
0: betul.
2: Pikiran saya dari penelitian yang saya lakukan waktu ngambil S2 nih. Berarti narkoba ini segala apapun kejahatan yang ada di dunia ini bisa disebabkan oleh narkoba. Kenapa dia pakai itu dia tidak sadar apapun.
0: Iya, betul. Betul. Yang dapat sama dia cuma euforianya, seneng aja gitu ya.
2: Memang gitu dia bilang seperti ini. Bu, Ibu tahu nak, saya kalau misalnya saya pakai narkoba, pikiran saya tuh seks awalnya, Bu, saya pakai narkoba. Memang seks, Bu. Jangankan manusia, Bu. Sapi, kambing, kayak Meriam Belina saya lihat.
1: Astaga. Saking ininya ya,
2: tingginya halusinasinya. Iya, separah lo pikirannya itu gitu kan.
1: Meriam Belina gak tuh disamain sama sapi.
2: Wajarlah gitu kan, wajarlah pemerintah kita, negara kita gitu kan. Sangat ini mengharamkan narkoba.
0: Iya, betul.
2: Apalagi yang kami lihat, kasus-kasus yang kami lihat, setiap yang pakai narkoba itu otaknya tidak ada yang ibarat gitar berapa talinya, 6. Tidak ada yang utuh 6 tuh.
0: Pasti udah ada yang putus-putus.
2: Ada yang putus 1, 2, 3. Ada juga putus semuanya. Jadi saya minta sama masyarakat lah, karena ini di RR 22 pasti dengar lah dimana-mana. Kalau ada masyarakat, tolong ikut berperan lah dalam penanganan masalah narkotika ini. Kalau tidak bisa sama orang di luar gitu kan, tetangga sekalian, paling tidak yang isi rumah inilah.
1: Betul-betul.
2: Orang tua bisa, orang tua bisa memantau anaknya gitu kan, atau tetangga itu bisa memantau orang di sebelahnya. Kalau tidak bisa, minimal paling kecil dalam rumah tangganya.
0: Nah, iya betul, betul, betul.
2: Itulah perannya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa memberikan informasi, memberikan motivasi, dorongan, itu lebih baik. Tapi setidaknya dalam keluarga, itulah harapannya, harapan saya di masyarakat yang ada di Sumatera Barat, tolonglah ikut berperan dalam penanganan masalah narkotika. Penanganan itu bukan harus melaporkan seseorang, tidak.
1: Dinasihati juga termasuk ya Bu ya.
2: Iya. Memberitahu, menyampaikan, atau kita nampak anak si A gitu, kita, anak si A dia lagi transaksi. Kalau kita tidak sanggup melaporkan kepada orang tuanya, atau kepada dia melarang di, melarang yang bersangkutan atau keluarganya, paling tidak kita melaporkan ke perangkat pemerintahan nagari, desa, kelurahan, gitu
1: Pak
2: kan?
1: RT ya.
2: Pak RT, ada Babinsa, Babinkamtibmas kan? Atau toko-toko ada apa namanya, ada kan LPM segala macam, bisa kita sampaikan lah, biar biar yang memberikan apa namanya, memberikan pengetahuan atau memotivasi keluarga bersangkutan agar dia bisa mengawasi anaknya kan gitu. Itulah paling tidaknya.
0: Betul. Jadi itu dari apa ya, dari lingkungan terkecil dulu harusnya. Gitu. Karena kalau zaman sekarang apa ya, kan anak-anak tuh kadang gini Bu, anak-anak tuh di rumah sama di luar dia berbeda.
2: Iya, iya betul-betul.
0: Nah, di rumah manis, introvert, disuruh disuruh ini manis banget di rumah, di luar wah bablas. Nah, tahu, banyak yang kayak gitu juga.
2: Iya, memang itu pengalaman saya penelitian juga ya. Di rumah kamu, dia di rumah tuh baik, tidur di dalam kamar. Ingat bagi orang tua, kalau anak sudah sering menyendiri, menyendiri di rumah, menyendiri asik sendiri gitu kan, jangan percaya. Tolonglah saling komunikasilah gitu kan. Anggaplah antara orang tua dengan anak tuh kayak teman lah. Berbagi cerita.
1: Diajak ngobrol ya Bu.
2: Jangan dia cerita pacar sama kita, ah kamu kecil sudah pacaran. Jangan.
1: Didengerin
2: cerita dia. Pokoknya kalau dia punya pacar boleh, tapi dalam batas seperti ini, seperti ini. Kalau usia segini kita bergeraknya seperti ini. Kalau udah usia segini, segini. Jadi anak itu menganggap kita orang tua itu bukan apa namanya, bukan orang tua yang
0: ditakuti, yang
2: ditakuti. Karena orang anak-anak sekarang menganggap menganggap kita yang sudah usia
1: dewasa ini.
2: Dewasa gitu kan. Kuno. Jangan dianggap kuno. Saya pernah belajar sama profesor di UMP. Anak-anak sekarang Bu Net ya, kita ini dianggapnya kuno. Jadi kita yang tua-tua ini harus belajar gaul. Jadi gaul, kalau dia bicaranya pakai sih, pakai dong, kita ikutan juga seperti itu.
1: Iya dong.
2: Iya dong gitu kan. Jadi anak itu menganggap kita itu temannya lah.
1: Teman. Jadi ada ini
2: dia bisa curhat, bisa cerita. Jadi apapun masalah yang ada sama dia, kita bisa memahami.
1: Ada keterbukaan ya Bu. Ada keterbukaan, semuanya diomongin lah, enggak ada yang disembunyiin.
0: Iya, betul. Karena kalau anak-anak zaman sekarang memang, sedangkan apalagi dengan generasi yang jauh di atas mereka ya, misalkan antara boomers atau Gen X, Gen Z aja sama milenial, berasa milenial tua banget. Padahal milenial tuh cuma tua setahun, cuma dua tahun. Cuman kayak hey, kita dulu juga begitu ya. Tapi mereka udah ngerasa ini banget. Aduh, parah banget nih sama kakak-kakak milenial. Gitu. Kalau Gen Z sekarang gitu. Jadi tuh kita memang harus mengikuti ya, Bu ya, biar mereka juga terbuka. Karena kalau anak-anak sekarang emang realnya begitu, sering banget juga mendengarkan keluhan-keluhan orang tua kalau di rumahnya aduh manis banget gitu, patuh banget di luar.
2: Tapi kita sebagai orang tua jangan percaya hal seperti itu.
0: Memantau juga,
2: jangan-jangan ada yang disembunyikan di balik itu. Jadi peran serta peran serta itu bukan di masyarakat umum saja, bukan di rumah tangga kita harus berperan juga dengan tetangga juga gitu kan. Kalau jadi sekecil-kecilnya rumah tangga di apa namanya di RT RW, di kelurahan gitu kan. Kalau kita tidak mampu, adalah yang lebih kompeten, misalnya perangkat negari kah, atau orang yang ditakuti, yang dihormati lah gitu kan.
1: Pak Ustadz ya.
2: Pak Ustadz kah, atau apa Pak Datuk lah.
1: Pak Datuk. Gitu.
2: Karena kita kan di masyarakat kita kan lengkap gitu kan. Ada nenek mama lah.
1: Mama juga.
2: Iya. Jadi peran serta itu seperti seperti itulah, saling apa namanya, saling berbagi, saling memberi gitu, saling apanya menyelamatkan gitu.
0: Iya betul.
2: Jangan berprinsip oh itu anak si anu gitu.
0: Ya kan? Udah urusannya sendiri.
2: Urusannya sendiri. Seandainya anak yang bermasalah ini pergi ke anak kita.
1: Iya, ya udah. Nah, akhirnya mereka ini
2: akhirnya ikut-ikutan baru baru menyesal. Nah. Jadi jangan menyesal, menyesal itu memang datangnya terakhir. Betul. Jadi harapan kita di peran serta masyarakat, jangan menyesal setelah terjadi, menyesallah sebelum terjadi.
1: Sebelum terjadi.
2: Iya, menyesal sebelum terjadi. Jadi yang LSM-LSM ini perpanjangan tangan kita BNN, ya itulah. Apa namanya kegiatan dia memberikan informasi, mengedukasi, mendorong, memotivasi agar jangan menyalahguna kalau sudah terlanjur untuk rehabilitasi. Kalau ada pengedar dalam bidang pemberatan, kalau dia melihat transaksi pengedar, dia datang melaporkan. Lapor. Bukan dia menangkap ya?
1: Iya, ya, ya. Beda lagi.
2: Beda lagi. Kalau menangkap nanti beda lagi.
0: Iya kan? Betul. Nah,
2: jadi dia melaporkan di daerah saya di sini ada terjadi transaksi gitu kan. Ada pengedar yang keluar masuk, dia laporkan ke pihak berwajib.
1: Mencurigakan ya Bu ya.
2: Melaporkan tuh boleh, dia melaporkan ke kelurahan, nagari,
0: boleh, desa, boleh, boleh, boleh.
2: Atau dia ketemu Babinsa, Babinkamtibmas, bisa.
0: Iya,
2: gitu
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Atau dia mau datang ke Polsek, boleh. Dia datang ke Polres, boleh. Dia datang ke BNN, boleh.
1: Dan yang pasti identitasnya itu pasti dirahasiakan ya,
0: dilindungi.
1: Ada ini nggak Bu, ada apa telepon hotline dan sebagainya Bu, kalau mau melaporkan?
0: Oh betul betul.
1: Boleh diinformasikan mungkin Bu.
2: Oh iya.
0: Nah, dia ada, iya betul betul, betul ya. Iya.
1: Nomor hotline.
0: Nomor hotline kalau ada apa-apa bisa langsung ditelepon gitu.
1: Berapa Bu?
0: Nah, coba.
2: Dia ada apanya di humas ini.
0: Nah, jadi itu ada nomornya. Nanti bisa ada, dihubungi.
2: Ada IG-nya humas, ada apa namanya WhatsApp-nya humas, ada di informasi-informasi ke BNN, atau ada juga yang menghubungi apa namanya penyidik-penyidik kita di BNN juga ada.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya Bang Robi sekarang itu kan zamannya sudah maju banget ya, sosial media itu sekarang lebih ini banget. Sekarang kita malah kalau ada yang nelfon, wah siapa nih yang nelfon, spam bukan?
2: Jadi ke pengaduan-pengaduan itu ada masuknya ke apa namanya ke IG-nya BNN, ke WhatsApp-nya BNN, gitu kan. Kita karena ada apa namanya ada pusat informasi lah yang
0: betul
2: ada
0: betul
2: ada juga yang langsung ke penyidiknya
0: oke oke jadi kayaknya kalau zaman sekarang orang tuh lebih ke sosial media, seringnya kencengnya sekarang
1: DM.
0: Iya, langsung DM langsung, karena itu nggak tahu kenapa juga, karena mungkin zamannya juga sudah bergeser ya, dulu ya telepon, kalau sekarang telepon tuh malah jarang orang.
2: Jarang-jarang.
0: Lebih sering
1: mention
0: sosial media tuh lebih sering.
2: Iya, apalagi kan anak-anak muda yang yang susahnya tuh kan yang generasi
0: Z ini ya Bu ya. Gen Z ya. Mereka lebih seneng tuh ya interaksinya begitu gitu. Jadi itu dengan sosial media, di WhatsApp, di Instagram, apalagi TikTok. Wah, mereka suka banget itu.
2: Sebenarnya RRI Pro 2 ini sudah masuk peserta masyarakat ini mah.
1: Iya.
2: Sudah memberikan informasi-informasi. Udah berperan ya. Nah. Udah berperan serta dia dan memberikan informasi tentang P4GN.
0: Nah, betul. Setiap kan emang, hari Kamis kita begini.
1: Kan kita ini Bu, apa Asta Cita Presiden.
2: Iya.
1: Program memang ada.
0: Iya, iya, betul. Oke deh, tapi ini ternyata Bu Net, kita udah mau jam 10 aja, nggak berasa ya?
1: Nggak berasa
0: ngobrolnya. Kalau ngobrol emang gitu, sebentar banget rasanya, betul sekali. Tapi sebelum kita tutup nih, Bu Net, boleh dikasih apa ya closing statement dulu nih untuk adik-adik di luar sana atau untuk masyarakat gitu ya? Sebaiknya bagaimana nih perannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
2: Oke. Ini mungkin untuk yang generasi muda inilah ya, harapan saya khususnya nih BNN. Janganlah punya masalah, janganlah lari ke narkoba. Karena narkoba itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Sekarang ini kan remaja kita banyak, kenapa kamu pakai narkoba? Karena saya putus cinta gitu kan. Kemudian saya pakai narkoba, terlupakan sayangnya, cintanya, iya. Habis zatnya gimana? Teringat lagi. Apakah itu namanya menyelesaikan masalah? Tidak, malah menimbulkan kecanduan gitu kan. Jadi pesan saya itu, kalau punya masalah, jangan lari ke menyalahgunakan narkoba. Larilah orang-orang yang bisa kita percaya. Paling tidak ustadz ada, orang tua ada. Kalau misalnya di sekolah guru ada. Di sekolah-sekolah sekarang kan ada guru bimbing konseling. Iya, ada guru kelas. Kita bisa carakan. Atau orang tua. Orang tua kan ada nenek, ada kakek, ada tante, ada paman, ada kakak. Selesaikan masalah dengan keluarga. Kalau tidak puas juga, ada Pak Ustadz, ada Ustazah gitu kan. Selesaikan gitu, jangan lari ke penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
0: Itu dia, narkoba tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jadi apa, hidup udah berat, ini ekonomi, jangan tambah-tambah lagi. Jangan tambah-tambah lagi, jangan ngide-ngide tambah-tambah masalah hidup.
1: Sudahi
0: masalah hidup itu ya. Oke deh, kalau gitu Bunda terima kasih banyak sudah hadir di RRI Pro 2 pagi hari ini, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk hadir, untuk cerita-cerita juga sama kita. Semoga nih bisa sampai juga ke masyarakat ya. Dan teman Pro 2, obrolan kita seputar narkoba itu sebenarnya tidak terhenti di sini. Kita bakal hadir lagi di hari Kamis depan. Betul, di Spada di Explorer jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, sudah saatnya kita sign out dulu dari Spada di Explorer pagi ini. Tapi setelah ini teman Pro 2 masih banyak yang seru-seru lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay energy terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Barat melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas pada sejumlah terminal regional di Sumatera Barat. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, mengatakan perbaikan dilakukan diantaranya di Terminal Jati Pariaman, Terminal Kiliran Jao, dan Terminal Anak Air. Perbaikan dan peningkatan fasilitas terminal dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan terhadap aktivitas di lingkungan transportasi darat, baik bagi penyedia maupun pengguna jasa transportasi. Selain perbaikan terminal, untuk memastikan keamanan dan keselamatan transportasi darat, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas keselamatan, diantaranya lampu pengatur lalu lintas hingga rambu-rambu. Film terbaru Mahershala Ali, Your Mother, Your Mother, Your Mother mendapatkan sambutan positif dari kritikus. Film tersebut meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes berdasarkan 17 ulasan saat tayang perdana di Toronto International Film Festival. Dalam film tersebut, Mahershala Ali memerankan Latif, seorang pembunuh bayaran yang taat beragama. Ia harus menjalani kehidupan sebagai ayah tunggal setelah istrinya meninggal dunia sambil menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga. Rating sempurna di Rotten Tomatoes menjadi salah satu pencapaian terbaik dan penting bagi Ali. Your Mother, Your Mother, Your Mother bahkan tercatat sebagai film dengan rating tertinggi sepanjang karirnya. Kritikus juga memberikan perhatian terhadap akting Ali dan penyutradaraan Basam Tariq. Unsur duka yang menjadi bagian penting dalam cerita turut mendapatkan pujian dalam sejumlah ulasan awal film tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, rumah produksi Polaris Film akhirnya merilis teaser trailer film terbaru Desember Jani. Film ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi. Ceritanya berpusat pada Winnie yang diperankan oleh Sigi Wimala bersama anak keduanya Jani yang diperankan oleh Cempa Putri dan ibunya Oma yang diperankan oleh Tuti Kirana. Sementara anak pertama Winnie, Julia, diperankan oleh Hyori.

Mika memilih pergi dari rumah. Dalam teaser, Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab terhadap keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional. Kondisi tersebut membuat hubungan antara anggota keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita, di mana film Desember Jani seluruhnya menjalani proses syuting di Bandung mengangkat tema yang dekat dengan keluarga Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir 2026. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Halo, selamat siang semuanya. Waduh, gak berasa nih teman Pro 2. Sudah siang hari ya. Akhirnya teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So, boleh banget nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen request langsung aja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Yes, teman Pro 2, atau juga bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_per2padang dan juga melalui TikTok kita karena lagi live juga nih teman Pro 2. Jadi bisa langsung aja di spill lagu yang pengen kamu dengerin ya. Jadi langsung di kolom komentar aja nih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita harus bacain dulu requestan yang udah masuk dari semenjak tadi. Dari semenjak tadi, maksudnya gimana tuh? Dari tadi ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, ini ada yang pengen dengerin lagunya Selena Grace. Selamat pagi menjelang siang Kak, semangat beraktivitas mengawali hari Kamis ini. Ada Cha, izin mau request Sumpah Mati by Selena Grace ya Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Abis ini bakal kita puterin teman Pro 2 Selena Grace Sumpah Mati ya. Oke deh, abis ini ya teman Pro 2. Next, kita ke requestan berikutnya nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Oke deh, kalau gitu abis ini bakal kita puterin juga. Ini Maria. Oke deh Maria, nanti kita puterin ya lagunya ya. Next, next, next teman Pro 2. Ini juga udah ada Rani. Wah, Rani mana nih? Pengen dengerin lagunya Fajar Nur, 8. Oke deh, belum move on kayaknya nih sama lagu yang satu ini ya. Yaudah deh, boleh teman Pro 2. Dua requestannya kita puterin dulu setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Kita ke Selena Grace dulu, Sumpah Mati.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Agar banget harus keluar lagi buat beli token listrik.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Produ FM, teman-teman, kamu teman Produ. Oke, kita balik lagi di Produ Hit List. So, teman Produ, kita lanjutin lagi requestannya. Boleh banget untuk di drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produpadang dan juga bisa di live TikTok kita pagi hari ini, teman Produ. Pagi menjelang siang ini. Langsung aja di komen di live TikTok kita nih, teman Produ. Oke deh, kita mau bacain dulu. Mau bacain dulu deh requestannya nih, teman Produ. Ada yang pengen dengerin lagunya Caleb J, I Found You. Next, teman Produ, ini juga ada yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Oke deh, habis ini bakal kita puterin teman Produ. Dan satu lagi ya, ini juga udah ada yang pengen dengerin NCT 127, Blingy. Oke, ini kayaknya NCTzen deh yang request ini ya. Ya udah, boleh. Habis ini kita puterin ya teman Produ 3 requestannya. Buat kamu jangan kemana-mana dulu nih teman Produ, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Jadi masih bisa banget untuk dikasih tahu nih ke kita, untuk dikirimin juga lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di pagi menjelang siang ini. So, teman Produ, kita ke Caleb J dulu, I Found You.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro2 FM, teman-teman terbaik, teman-teman Pro2. Kita balik lagi di Pro2 Hit List. Yuk, teman-teman Pro2, kita bacain lagi requestan yang udah masuk juga nih. Anyway, teman Pro2, ada yang pengen dengerin lagunya Cortis juga. Oke, baiklah. Cortis yang mana sih nih? Oh, yang red. Oke deh, boleh. Ini Cortis lagi jadi ini banget ya. Jadi lagi omongan banget nih, teman Pro2. Oke deh, next teman Pro2, ini ada yang pengen dengerin lagunya Barsena juga, seperti laut kepada angin. Ya udah deh. Kita putarin setelah ini teman Pro2, dan satu lagi yuk kita bacain lagi nih teman Pro2. Ini kayaknya masih bisa gitu ya. Oke, ada yang pengen dengerin lagunya Miska Keras Kepala. Ya udah deh teman Pro2, 3 requestannya kita puterin setelah ini. Jangan kemana-mana, kita masih nungguin requestan kamu yang lain ya teman Pro2 di 90,8 FM pastinya, melalui 0751 27482 itu teleponnya, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 6655908.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Taman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari Kamis 17 September 2026 mengacu data Bloomberg. Rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi 17.746 rupiah per dolar Amerika. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,01% ke posisi 17.696 per dolar Amerika Serikat. Rupiah makin melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia.

adanya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, gak berasa sekarang sudah jam 11.50 aja. Ternyata bentar lagi dong. Bentar lagi apanya? Bentar lagi dong aku siarannya selesai ya teman Produa. Karena memang sudah waktunya juga nih teman Produa ya. Aku harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, abis ini bakal ada Cynthia yang nemenin kamu teman Produa. Jadi pastinya masih bakal seseruan bareng ya. Oke deh, dua requestan terakhir teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Katiana barengan sama Dadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu. Dan juga ada yang pengen dengerin lagunya 80 Sweet Work. Alright deh teman Produa, dua requestan terakhir kita puterin dulu buat kamu di siang hari yang... berawan ini teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay ninja terus barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Dan jangan rindu.
3: Kenapa?
2: Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
4: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
5: Teman terbaik kamu.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Gali lagi logi. Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Kalsong Studio 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama Cynthia Mutiara Zeni. Langsung aja lengkap-lengkap kali ya. Walaupun biasanya aku bilang Cynthia Mutiara atau enggak Cynthia Zeni. Ada banyak nama aku sebenarnya ya, teman Pro 2. Gak apa-apa, yang penting kamu kenal aku dengan Cynthia Mutiara. Well, teman berdua, kita ketemu lagi di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz yang bisa kamu dengerin juga di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Nanti kita bakal temenin kamu 1 jam ke depan sama ngabarin olahraga dulu sebelum kita ngabarin selebritis di jam 2 sampai jam 3. Terus nanti bakal ada sore ceria sampai jam 6 sore yang bakal ngehibur kamu bareng dan ditemenin sama playlist-playlist kece kita juga. Jadi pastiin telinga kamu selalu dengerin dan kecantol sama Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal balik lagi, kita dengerin dulu lagu dari Rosa Wanita.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, informasi pertama di kabaran olahraga kali ini, ada AC Milan yang kalah 0-2 dari Benfica di matchday pertama Liga Europe 2026-2027, teman Pro 2, dengan gol dari Dudi Luke Bakio di menit ke-16 dan Jakub Kaminski di menit ke-52 di Stadion San Siro. Nah, sebenarnya ternyata ini kemenangan pertama Benfica loh atas Milan di sejarah kompetisi Liga Europa, teman Pro 2, yang ini jadi sign atau jadi tanda pencapaian bersejarah buat tim Lisbon. Pelatih Ruben Amorim juga emang admit atau mengakui keunggulan tim tamu dan emang udah meneliti lebih awal kayaknya ya, masalah kreativitas itu jadi kelemahan utama dari AC Milan dalam pertandingan ini. Makanya bisa kalah dari Benfica 0-2, teman Pro 2. Amorim atau pelatihnya juga ini ya, juga bilang kalau efisiensi lawan yang mampu mencetak gol di momen-momen krusial itu jadi keunggulan Benfica. Sedangkan Marco Silva itu memuji juga kedisiplinan taktik para pemain yang berhasil menjalankan instruksi dengan sempurna gitu. Jadi total Benfica meraih 3 poin penting di laga pembuka Liga Europa. Sedangkan kekalahan ini jadi pelajaran penting banget buat AC Milan. Gimana menurut kamu, teman Pro 2?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laporan berdua dikutip dari rri.co.id, Basarnas memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 awak KM Arupadatui, satu yang hilang kontak di Selat Sunda. Memasuki hari ke-10, pencarian mencakup area seluas 8.509 mil laut persegi yang dibagi menjadi 10 sektor.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di ngabarin olahraga. Kali ini ada Olimpik atau informasi dari dunia olahraga Olimpik, teman Pro 2, yaitu Timnas Hoki Field Putra Indonesia itu udah berangkat ke Jepang hari Rabu 16 September kemarin. Dan sebelumnya tanggal 15-nya hari Selasa gitu ya, udah berangkat juga Timnas Hoki Field Putri. Dan pasukan merah putih ini dilepas sama Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, dan Timnas Hoki Field Indonesia bakal berjuang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan di Asian Games 2026, Timnas Hoki Field Putri itu berada di Pool B bareng sama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Sementara di Pool A dihuni China, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei, dan Bangladesh. Nah, sedangkan nih Timnas Hoki Field Putra itu ada di Pool A bareng sama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Di Pool B itu ada Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Nanti di laga perdana yang berlangsung besok banget, Timnas Hoki Field Putri akan berlawanan dengan tuan rumah Jepang. Sedangkan Timnas Hoki Field Putra akan menghadapi India di 19 September atau keesokan harinya gitu. Jadi dalam hal ini Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia FH Mejen TNI Porn Sudi Sulistiono meminta untuk Timnas Hoki Field Indonesia itu berjuang semaksimal mungkin, karena nanti mereka akan bertemu dengan lawan-lawan yang juga pastinya udah punya taktik tersendiri, strategi yang tersendiri gitu ya. Makanya diingatkan untuk semua atlet hokinya fokus di pertandingan tanpa perlu melihat peringkat dan nama besar lawan yang dihadapi. Kita doain ya teman Pro 2. Dan nantinya juga NOC Indonesia dan Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, itu sudah memfasilitasi keberangkatan Timnas Hoki Putra dan Putri Indonesia.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement.

pembahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis dua dimensi.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Semoga berkomentar untuk Prefem Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, informasi yang harus kamu tahu di ngabarin selebritis kali ini ada Aespa yang resmi rilis Sing Complexity 2026 Special Digital Single. Ini rilisan spesial banget yang terdiri dari 4 lagu solo dari masing-masing member. Ada Karina lewat lagunya 16-Bit, Winter dengan Settle Up, Gisa lewat Bye Before Hello, dan ada Ning Ning yang bikin lagu I Love You But I Gotta Let You Go. Nah, keempat lagu ini sebelumnya udah dibawa ini untuk pertama kalinya di rangkaian konser Aespa di Seoul, dan temanya personal, kayak ada identity atau identitas, kepercayaan diri, dan juga cinta di lagu-lagunya. Dan katanya sih rilisan ini juga jadi kesempatan banget ya untuk para member-membernya untuk lebih jauh terlibat di proses kreatif gitu. Karena Karina sendiri menulis lirik loh di lagunya 16-Bit, terus ada Giselle dan Ningning yang masing-masing dapat kredit di penulisan dan komposisi lagu mereka. Well, by the way, Sing Complexity ini hadir setelah Aespa selesai rangkaian tour di Amerika Latin gitu. Di Sao Paulo, Brasil, mereka juga berhasil menghadirkan, tapi konser mereka dihadiri lebih dari 21.000 penonton. Wow, keren banget ya.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pemahaman terkait mitigasi bencana terus dilakukan. Pemkot Padang melalui Dinas Sosial secara bertahap memberikan edukasi kepada masyarakat terutama yang rentan terhadap bencana. Edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana ini sudah dimulai di awal bulan. Untuk tahap pertama ini, sasaran edukasi diberikan kepada murid sekolah dasar di Kota Padang. Untuk saat ini, Dinas Sosial menggandeng Insan Kebencanaan Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ini dirangkum dalam program Tagana Masuk Sekolah. Pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Padang, Budi Satrialdi, kepada RRI usai memberikan arahan pada edukasi di Sekolah Dasar Negeri 22 Kecamatan Padang Timur Kota Padang mengatakan, program Tagana Masuk Sekolah ini merupakan program pemerintah Kota Padang. Program ini diharapkan anak didik agar dapat memahami dan mengetahui potensi ancaman bencana apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, terutama di sekolah.

Non Produo Film Memburu Pemangsa mengisahkan 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Kasus tersebut awalnya terlihat seperti tindak kriminal, tetapi perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Laura Basuki memerankan Agnes, sementara Prilly Latuconsina berperan sebagai Cia dalam kelompok jurnalis tersebut. Yasmin Jasa memainkan Anya, sedangkan Tazkia Namia berperan sebagai

karakter tersebut terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya melalui gerak tubuh dan bahasa isyarat. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah tidak menghakimi karakter yang diperankannya. Ia berusaha mencintai Melor terlebih dahulu, termasuk memahami keputusan-keputusan yang mungkin berbeda dari pandangan pribadinya. Setelah itu, ia mendalami naskah untuk memahami pesan utama yang disampaikan melalui kisah Melor. Pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar untuk membangun bahasa tubuh karakter. Demikian Info Pro 2 pukul 15 sore ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Jati diri bangsa.
4: Kobarkan semangat Pancasila.
3: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
4: Generasi muda, generasi Pancasila.
5: Bahu membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Nah, Sore Ceria kali ini aku mau ngebahasin yang bisa bikin kita healing-healing ya. Ya, di tengah saat sekarang

kayaknya tuh somehow butuh refreshing gitu ya. Tapi ini sekedar informasi dan kamu bisa simpan waktu-waktu di waktu-waktu ke depan ya teman Pro 2. Karena untuk sekarang kayaknya untuk perjalanan jauh dan refreshing keluar kota atau keluar negeri kayaknya tidak disarankan dulu ya teman Pro 2. Mengingat kondisi sekarang masih berasap dan kualitas udara juga masih jelek ya di beberapa wilayah. Nah, tapi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kamu harus tahu ternyata di sana tuh banyak banget destinasi wisata alam yang nawarin pemandangan yang menarik. Salah satunya adanya namanya Waduk Gunung Rowo. Ada di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong. Nah, ini tuh di kawasan lereng Gunung Muria, teman Pro 2. Waduk ini tuh punya perpaduan panorama air, pegunungan, dan langit yang indah banget. Ini jadi daya tarik utama yang bikin Waduk Gunung Rowo tuh jadi menarik wisatawan gitu. Nah, Waduk Gunung Rowo itu punya luas sekitar 320 hektar dengan kapasitas tampungan air sekitar 5,5 juta meter kubik. Dan waduk ini dibangun di masa penjajahan Belanda sekitar 1928. Nah, awalnya itu dimanfaatin untuk mengairi persawahan, teman Pro 2. Tapi sering waktu fungsinya berkembang. Selain menjadi bagian penting di pengairan, Waduk Gunung Rowo ini dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan tempat memancing. Lokasinya juga hanya sekitar 15 km dari pusat kota Pati. Makanya bikin wisata ini tuh mudah banget dijangkaunya teman Pro 2.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di sore ceria. Kali ini mau bahas tentang informasi yang dekat banget sama kita. Baru-baru ini terjadi juga tentang erupsi, tapi sekarang kita mau bahas 7 super vulkano yang paling berbahaya di dunia. Dan dari sekian banyak gunung berapi super di dunia, ternyata para ilmuwan tuh memantau ketat beberapa di antaranya yang punya energi besar di dalam perut bumi untuk memetakan risiko dan siap mempersiapkan kesiapsiagaan darurat. Yang pertama itu ada di Amerika Serikat, nama gunungnya Caldera Yellowstone. Ini salah satu gunung berapi yang super paling terkenal di dunia yang terletak di Amerika ya, teman Pro 2 Amerika Serikat, dan populer banget berkat keindahan geyser, mata air panas, dan aktivitas panas bumi di sekitarnya. Letusan besar terakhir di gunung ini itu tercatat sekitar 640 ribu tahun yang lalu, dan sampai sekarang para ilmuwan itu masih mengawasinya dengan sangat ketat karena keberadaan kantong magma raksasa di dalam perut buminya. Tapi walaupun menunjukkan tingkat aktivitas yang cukup tinggi pada masa sekarang, ahli vulkanologi bilang ada kemungkinan besar gunung ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Nah, kalau misalnya letusan dahsyatnya benar-benar terjadi di masa depan, dampaknya tuh bisa parah banget karena bisa mempengaruhi iklim global dan mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Wah, bahaya banget kan teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada Caldera Toba. Nah, Caldera Toba ini juga menyimpan sejarah sebagai rumah bagi gunung berapi terbesar yang meletus dalam kurun waktu 2 juta tahun terakhir. Lokasinya ada di Sumut, Sumatera Utara, Indonesia. Bentuk fisiknya bekas letusan ini sekarang udah berubah jadi sebuah danau yang luas banget, di mana ada peristiwa letusan dahsyat yang terjadi sekitar 74 ribu tahun yang lalu yang sempat memicu fenomena pendinginan global. Nah, sekarang ini kondisi gunung berapi super itu dikategorikan tidak aktif tapi tetap menyimpan potensi ancaman. Makanya sebagai penelitian, berbagai penelitian gitu ya, masih terus dilakukan di kawasan ini guna menggali informasi mendalam untuk memahami pola perubahan iklim yang terjadi di bumi gitu.

Temuan Perodo dikutip dari rri.co.id, sebanyak 382 peserta dari 156 tim mengikuti Kapolri Cup 2 2020 Cikeas Kabupaten Bogor. Kejuaraan internasional tersebut berlangsung di Wine Tunnel Corps Brimob Polri Cikeas dari tanggal 17 hingga 20 September 2026.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, super vulkano paling berbahaya di dunia. Yang selanjutnya tuh ada Gunung Taupo. Ini ada di Selandia Baru. Salah satu super vulkano yang juga paling aktif di dunia. Letusan terakhir yang dihasilkan gunung ini tuh sekitar 26.500 tahun yang lalu. Udah lama banget. Dan area kawahnya sudah menjadi bagian dari lanskap Danau Taupo, teman Pro 2. Ya walaupun udah tua banget usianya, tapi gunung ini sempat mengalami beberapa letusan di periode waktu yang relatif baru ya. Jadi mempunyai nilai signifikansi yang tinggi di dunia ilmu pengetahuan. Next ada Caldera Long Valley. Ini terletak di wilayah California, Amerika Serikat, dengan sejarah pembentukan yang asalnya dari letusan vulkanik yang masih masif sekitar 76.000 tahun yang lalu. Dan ini nunjukin banyak fitur keaktifan geologis yang nyata, kayak terjadinya gempa bumi susulan. Terus kondisi ini juga bikin para ahli memantau kawasan ini dengan sangat cermat, karena aktivitas bawah tanah sering banget ya ngasih tanda ada proses geologis yang berlangsung di dalamnya, teman-teman.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara. Nyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga buat teman-teman FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Masih lanjut bahas super vulkano paling berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada di Italia. Nama gunungnya Campi Flegre. Ini dekat banget sama kota Napoli, Italia. Jadi ini bikin gunung itu jadi salah satu super vulkano paling berbahaya di dunia karena letaknya dikelilingi sama padatnya lokasi penduduk, teman Pro 2. Dan letusan terakhir dari gunung berapi super ini itu tercatat terjadi di aproximadamente 39.000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang berbagai indikator peringatan kayak pelepasan emisi gas vulkanik, pergerakan tanah terpantau di kawasan ini. Next ada kaldera air di Jepang. Ini ditemukan di wilayah Jepang dan terhubung langsung sama sebuah gunung berapi aktif yang sangat terkenal, namanya Gunung Sakurajima. Dan bentuk kaldera ini terbentuk karena letusan mahadasyat yang terjadi sekitar 22.000 tahun yang lalu. Dan status aktif dari kaldera ini terlihat dari frekuensi letusan Gunung Sakurajima yang terjadi secara rutin dari waktu ke waktu gitu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria hari ini. Tapi kota Padang kayak lagi mendung, teman Pro 2. Sepertinya akan turun hujan, tapi semoga hujannya nggak yang lebat-lebat banget, nggak yang deras-deras banget ya. Amin. Alright, now we are moving untuk informasi selanjutnya. Tips untuk kamu sih sebenarnya ya, ada tips yang bisa kamu praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi abis ini ya teman Pro 2, dengerin aku terus dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kurasa hadirmu

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Laman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan bantuan bagi warganya yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Selain itu disiapkan juga sejumlah skenario untuk menangani 9 warga Garut yang kini masih dalam pencarian.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semuanya apa kabar teman-teman Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Oke, udah jam berapa ya ini? Udah mau jam 6, teman Pradua. Yes, di tengah cuaca sekarang yang kayak lagi mendung dan mau hujan ini, aku cuma mau bilang, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Sedia jas hujannya sebelum hujan ya, teman Pradua. Itu tips sih, tips yang mau aku sampaikan dari tadi. Karena ini udah mulai-mulai hujan lagi nih. Setelah kemarin dan beberapa hari yang cukup panjang, kayak kita panas-panas dan panas, tiba-tiba hujan lagi. Nah, semoga ini jadi rahmat ya hujannya, teman Pradua. Amin. Well, Cynthia Zeni mesti sign out dulu dari rumah dengar kamu, teman Pradua, karena bentar lagi udah mau jam 6. So I have to sign out. Thank you so much for listening. Makasih banget udah dengerin aku terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. Tapi tenang aja, di sini ada Fatan yang nemenin kamu sampai di jaga malam jam 12 malam nanti. See you tomorrow and bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal'asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, dan ketidurannya adalah sedekah dari Rabbnya untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
3: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
4: Saya pakai seragam sekolah.
5: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kota Padang mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas Ambacang, Kecamatan Kuranji mencatat adanya peningkatan jumlah pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam beberapa hari terakhir. Kepala Puskesmas Ambacang, Dr. Hieni mengatakan peningkatan kasus ISPA diduga turut dipengaruhi kondisi kualitas udara akibat kabut asap. Pasien yang datang umumnya mengalami keluhan batuk dan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Menurutnya, aktivitas pelayanan di Puskesmas Ambacang tetap berjalan, namun kegiatan posyandu yang sebelumnya masih berlangsung kini untuk sementara dihentikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak paparan asap. Drama Korea mendatang, M Reboot, membagikan cuplikan dari sesi pembacaan naskah pertamanya. Drama tersebut merupakan remake dari drama populer MBC berjudul M. Dilansir dari Sumpi, M Reboot mengusung genre thriller horror dengan cerita yang berpusat pada Mari. Ia merupakan seorang balerina berbakat yang tubuhnya diambil alih kepribadian misterius bernama M. Peran tiga karakter dalam satu proyek menjadi pengalaman pertama Jung Chae-yoon sejak debutnya. Mary dibesarkan oleh ayah yang merupakan politikus tegas dan ibu yang obsesif. Jung Chae-yoon mengatakan proyek tersebut menjadi tantangan baru yang dapat membantunya berkembang melalui proses belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Sementara itu, Jung Gun-joo akan memerankan Ji-seok, seorang detektif yang menyelidiki berbagai kejadian misterius di sekitar Jenny. Serial melodrama romantis Korea Selatan, Love Other Than Yours, menghadirkan kisah tentang perubahan perasaan dalam hubungan jangka panjang. Serial ini ditulis oleh Yoo So-ji dan disutradarai Hwang Sung-gi serta Lee Garam. Melansir dari ASEAN Wiki, serial tersebut dibintangi So Kang-jun, Eun-ji, Lee Ju-an, dan Jo Aram. Ceritanya mengikuti perubahan emosi pasangan yang telah lama menjalin hubungan ketika mereka menemukan ketertarikan romantis baru menjelang pernikahan. Seo Kang-jun memerankan Nam Gun-ho, seorang asisten manajer di tim TF Hanmin Confectionery. Ia dikenal sebagai pria ramah yang mudah disukai banyak orang.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya karena brengos aja kali ya.
1: Bener.
2: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
2: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama, sama Vega.
1: Oh iya.
2: Yang mirip semua.
1: Serius?
2: Serius.

0: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada project beneran.
0: Ada okay. Gua Vega Antares. Uh-huh. Ada Erwin Gombes.
1: Okay.
0: Terus Dion, keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
0: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
0: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
1: Oh, namanya varian.
0: Namanya varian.
1: Gokil.
0: Jadi yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
0: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
1: gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
0: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
0: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
0: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
0: Harus cukup.
1: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
0: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
0: Enggak.
1: Ya?
0: Gak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
0: Kelima
1: ya.
0: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke.
0: Bunga Badi kan.
1: Yes.
0: 24. Belia itu Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
1: Belia.
0: Alhamdulillah tahun ini dua single
1: udah rilis ya. Di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Elan.
0: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
0: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
0: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klepi ya Bunga Abadi gitu.
0: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
0: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
0: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
1: Yang gue lihat ya.
0: Benar. Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
0: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
0: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
0: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
0: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
0: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Aduh. Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
0: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
0: Gara-gara gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
0: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
0: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
0: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
0: Temen gue Clapton. Dari itu udah Klepi aja lah. Ada yang manggil Klepi. Klepto aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
0: Enggak ya. Baru ya.
1: Ini
0: baru game itu. Baru inget lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga kan? Zaman Covid juga kan?
0: Dulu tapi mainnya Hago.
1: Iya lagi, iya lagi, apa tuh yang domba-domba itu?
0: Nah itu,
1: iya kan?
0: Sama tahu tempe.
1: Alright teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
2: Oke.
1: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
1: Yes.
2: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu atau bola balai apa-apa.
1: Iya benar-benar.
2: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Mohon maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Iya, yeah, iya.
2: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
2: Apa
1: sampai
2: tuh?
1: Gue lupa judulnya apa ya.
2: Strangers.
1: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Cat Bus.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
2: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
2: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah.
2: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
1: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
1: Wijaya.
2: Wijaya, ya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
2: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
3: Oh, I
2: see. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
3: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
3: Oke. Okay.
2: Jadilah bunga apa janji bahagia.
3: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
3: denger. Iya, bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
3: Clickbait ya,
2: ternyata ya toh.
3: Aduh.
2: Ya mewek. Nangis.
3: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
2: Lagu jawaban ya. Kayak,
3: jawaban ya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
3: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
2: Masih dua insan
3: ya, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
3: Oke. Okay.
2: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
3: Oh, dengan, I see. Oke. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
3: Hmm.
2: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
3: Oke.
2: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan ku tangisi itu, kayaknya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
3: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
3: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
3: Oke.
2: Okay. Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
3: Oke. Okay.
2: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
3: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
3: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
2: Clickbait. Makanya
3: clickbait,
2: ada.
3: Kan?
2: Orang ada yang komen lupa siapa. Hmm. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
3: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
3: Oh, emang
2: adalah dari cerita gua angkat dari cerita temen gua.
3: Oke.
2: Okay. Adalah cerita temen. Eh boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu curhatan emang gue ya udah.
3: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
3: Oh. Okay.
2: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
3: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi nggak kenapa-napa sih. Iya gue ngeliat sekitar aja.
3: Oke.
2: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
3: Gitu.
2: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
3: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
3: Oke. Okay.
2: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
3: Oh.
2: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
3: Oh.
2: Itu makanya kayak oh cobalah gua coba kembangin narasi dari
3: hal sesimpel itu ya.
2: Sesimpel
3: apa
2: itu.
3: Yang kita lihat di sekitar kita.
2: Betul.
3: Gitu
2: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang karena
3: okay.
2: nulis aja dulu.
3: Iya iya benar.
2: Nulis aja
3: dulu berarti ya.
2: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati.
3: Benar. Ya udah teman-teman berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
3: Benar kan?
2: Si romantis.
3: Tuh. Romantis gitu
2: atau
3: kan.
2: Tadi mau janji siswa.
3: Aduh jangan dong. Janji siswa.
2: Udah enggak siswa lagi.
3: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: gue lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya, 007 James. Tapi Bond. Yang eranya
0: oh, yang lama
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Belibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Di situ doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya.
1: Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah ini janji bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin era.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abedi.
0: Bunga Abedi. Alright. Oke. Bunga Abedi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Ketinggian ya. Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu
0: ya masih ada.
1: Benar. Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Juga-juga Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget. Waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Soalnya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener. Punya
1: tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera aja. Terus. Yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, tapi bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Makanya, Maul demen banget
0: Beatle, kan
1: Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina. Demen okay. aja sama suara
0: yeah, yeah, Mama yeah.
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lagu
0: Kalah
1: Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
0: Oh iya, iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
1: Enggak usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar-benar benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke,
1: okay. roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: sedap. Kayak kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Gitu. Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan
0: ada,
1: lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Bener,
1: sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio_Klepi.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya si Bunga Abadi. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih.
0: Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener.
0: Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Okay. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukan ya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi sama Fatan malam hari ini. Tadi udah dari Pro 2 FM Jakarta, Music Live Chat bersama dengan Edit. Dan bintang tamunya ada Rio Klepi, teman Pro 2. Bagaimana malam hari kamu teman Pro 2 hari ini? Semoga lancar-lancar aja kemarin ya. Bukan kemarin, hari ini maksudnya dari pagi sampai siang. Semoga aman-aman aja. Dan malam hari ini waktunya kamu untuk beristirahat dan juga santai teman Pro 2, sambil ditemani sama Fatan dengan obrolan-obrolan maupun informasi serta musik-musik yang seru pastinya. Tapi kali ini aku gak sendirian teman Pro 2. Kita bakal bersama dengan rekan-rekan komunitas balik lagi. Halo semuanya.
1: Halo Bang.
2: Halo Bang.
0: Halo, ada Reki Satrio dan juga Christina S. Sima Marta.

0: Yep, betul ya, benar banget.
1: Ini kalau yang biasanya teman-teman Pro 2 mungkin sering dengar atau sering melihat, karena kan kebetulan kita juga live ya di YouTube kita RRI_Pro2Padang. Ini mungkin mukanya Bang Reki yang paling sering terlihat ya. Kalau Kak Krisna baru nih ya.
2: Iya, baru Bang.
0: Ini baru 2 kali juga kok Bang.
1: Oh, baru 2 kali juga. Baru 2 kali. Bang. Biasanya baru 2 kali tapi teman Pro 2 udah langsung ingat tuh namanya. Aduh. Tuh biasanya tuh. Beda sama penyiarnya, kadang-kadang penyiar lupa mulu nama orang-orang.
0: Berarti mukanya pasaran tuh Bang.
1: Wah, enggak dong. Oke okay guys, malam hari ini dari komunitas uang kita ya.
0: Iya Bang.
1: Tapi betul. Regionalnya Sumatera Barat ya.
0: Regionalnya Sumatera Barat.
1: Ini kita mau bahas apa sih malam hari ini?
0: Pada kesempatan kali ini aku sama Tina itu nanti bakalan bawakan terkait potret kesalahan finansial Gen Z indeks ekonomi.
1: Kan? Wow, bawa-bawa Gen Z lagi nih ya. Tapi kan karena memang masa-masanya Gen Z kan.
0: Iya betul banget.
1: Orang beberapa instansi aja udah agak shock, udah agak kaget. Ini umurnya sekarang yang kerja 2001 semua nih. Tapi ya itu udah pada kerja, tapi ada sesuatu yang kayaknya perlu diperhatikan juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget Bang.
1: Jadi kadang-kadang ya teman Pro 2 ya, kita udah gajian tapi seakan-akan tuh gajian nih, mana nih?
0: Rasa-rasa mau langsung ke mall gitu ya Bang.
1: Iya, enggak, awal bulan aja, gajian nih, oh alhamdulillah. Dua hari kemudian, gajian nih tadi nih, mana nih gajiannya nih?
0: Udah habis langsung.
1: Udah habis ya. Tapi ini emang sempat dibawakan juga ya untuk beberapa kegiatan atau rangkaian event-event sebelumnya, memasalah bahas-bahasan ini?
0: Itu kemarin kebetulan di event kami itu ada namanya Basko Bang, Bermain Bersama Komunita. Itu kebetulan kami itu mengelaborasikan permainan tradisional dengan sebuah literasi keuangan. Kebetulan yang kami singgung itu adalah terkait ini Bang, bagaimana sih cara Gen Z ini untuk mengelola keuangannya. Dan ini kami sesuaikan karena kan kebanyakan dari komunita ini membernya itu adalah kebanyakan mahasiswa. Jadi biar nanti awal masuknya uang gak langsung dijajanin buat euforianya sesaat aja, tapi kalau bisa kan itu dikelolanya dengan baik. Makanya kami elaborasikan permainan dengan materi literasi keuangan ini Bang.
1: Oke, menarik banget nih, ada permainannya juga ya.
0: Iya betul.
1: Tapi kenapa tertarik banget tentang finansial Gen Z ini?
0: Karena yang pertama, kalau boleh jujur,
1: yeah,
0: karena usianya, usia Gen Z sekarang Bang.
1: Oh, usianya Gen Z ya, sekarang ya.
0: Terus melihat gimana teman-teman itu, dia di awal-awal tuh masih semangat dan masih sering ikut bermain, tapi kok di akhir-akhir kok makin kesini kok gak ada lagi yang ikut. Pas ditanya kiranya uangnya gak ada, jadi kayak kami tuh mau peduli dengan mereka supaya mereka tuh juga sadar kalau misalnya uang tuh gak cuman buat sesaat aja, tapi kalau bisa itu diinvestasi ataupun dikelola dengan baik agar nanti itu bisa bermanfaat di masa depan.
1: Menarik nih teman Pro 2. Tapi aku penasaran dong sama si
2: Christina
1: dan juga Reki ini. Kalau dari Christina sama Reki melihat mungkin dari media sosial sekarang kan udah sempat ramai juga masalah Gen Z, bukan hanya tentang gaya hidup atau perilaku tapi juga finansialnya. Tapi gambaran saat ini, gambaran finansial Gen Z itu seperti apa sih? Mungkin kan kadang-kadang kalau komunitas itu pasti sering kan kayak mendiskusikan ini ada nih orang-orang atau tren-tren nih dia Gen Z tapi gaya hidupnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau gambarannya tuh finansial Gen Z saat ini itu seperti apa sih?
0: Biar lebih relate mending yang cewek enggak sih Bang?
1: Boleh.
2: Kalau
1: cewek ya. Okay.
2: Kalau dilihat-lihat sekarang ini ya Bang, banyak anak-anak muda itu kebawa FOMO ya Bang. FOMO untuk konsumtif, karena kemudahan akses, kita melihat Shopee, kita bisa lihat keranjang cewek-cewek itu menumpuk banyak banget loh Bang. Jadi banyak anak muda tuh yang masih belum bisa membedakan mana keinginan sama kebutuhan dia Bang. Jadi masih kebawa, oh lihat teman beli sana beli sini, kita kebawa FOMO gitu Bang. Jadi itulah yang akan kita bincang hari ini ya Bang. Betul. Gimana solusinya, gimana cara mereka bisa membagi-bagi mana kebutuhan, mana keinginan yang sebenarnya gitu.
1: Iya, berarti tentang pengelolaan uangnya sendiri.
2: Iya benar sekali Bang.
1: Gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk pengelolaan uang? Kalau ngelihat dari tren sekarang lah, seperti apa pengelolaannya? Karena kan kita kadang-kadang walaupun memang nggak secara gamblang, artinya nggak benar-benar kenal individunya, tapi kalau misalnya dari ngelihat tren nih, ini kok Gen Z asal beli, asal apa-apa, tadi yang kayak FOMO yeah. itu kayak uangnya kok kayaknya banyak banget ya yeah. padahal kan kita gak tahu nih apa nih dari utang atau gimana.
2: Iya benar.
1: Terus juga ini kalau kita yang udah kerja nih udah ngalamin, loh ini perasaan kita udah coba apa sekian buat makan, sekian buat kosan, sekian buat bayar-bayar lain, tapi tetap aja kurang gitu. Tapi kalau ngelihat teman-teman yang di media sosial, kok dia bisa ya beli ini, beli itu, branded dan lain sebagainya.
0: Kadang nggak bang, itu tuh biasanya tuh juga terjadi karena kan sekarang ini kemudahan dari akses mereka untuk dapatkan kayak pinjaman online gitu bang. Kadang kan kalau dilihat sekarang di kurikulum ataupun di apa tuh? Pembelajaran-pembelajaran sekolah itu mungkin masih kurang tuh terkait literasi keuangannya. Jadi, nah disinilah peran kami nih bang sebagai komunitas itu mengajak agar mereka tuh nanti tuh bisa paham lah dengan yang namanya literasi keuangan. Dan literasi keuangan tuh tidak hanya melulu tentang Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia ataupun mitra-mitra yang lainnya lah tentang keuangan. Tapi di sini juga kami mengajak kepada Gen Z untuk bisa paham dengan pengelolaan dimulai dari dirinya sendiri baru nanti menyebar ke masyarakat lebih luas.
1: Nah kalau dari kata finansial sendiri itu artinya apa sih mungkin?
0: Kalau finansial secara simpelnya nak bang itu namanya keuangan. Tetapi kalau secara makna mendalam yang kami pelajari itu finansial itu berarti bagaimana sih kita itu mengelola keuangan kita. Tidak hanya sekedar kita ada uang tetapi kita tidak manfaatkan sebaik mungkin. Jadi di sini pentingnya bagaimana finansial keuangan itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri di saat itu dan bisa juga bermanfaat di keesokan harinya.
1: Di masa gitu. Depan nah, ya. Iya, karena kalau misalnya habis bis-bis hari ini ini kita enggak tahu nih masa depannya nih.
0: Iya,
1: dan itu. Mungkin itu juga enggak sih jadi alasan kalau atau bisa, ya ini sebenarnya lebih kayak opini sih ya. Apa emang anak-anak zaman sekarang atau Gen Z tuh belum terbayangkan masa depan kali ya? Makanya mereka kayaknya mau ngabisin uang mah, ah bebas aja yang penting hari ini ngopi, tren dan lain sebagainya.
0: Prinsip hidupannya sekali bang, kalau uang bisa dicari lagi.
1: Wah iya, soalnya kan kalau kita udah ini nih masa depannya, aduh gimana ntar beli rumahnya ya, gimana ntar beli ininya ya, atau masa-masa pensiun ini seperti apa ya. Oke. Tapi menurut teman-teman, pengeluaran Gen Z yang paling menghabiskan banyak uangnya atau menyita pengeluarannya itu kira-kira di kebutuhan sehari-hari kah? Atau gaya hidupnya kah? Atau mungkin kayak ngopi, terus juga transportasi dan lain-lain sebagainya?
0: Mending dari Tina dulu gak sih bang? Aku kepo dari Tina nih.
2: Kalau untuk pengeluaran utama itu pasti kebutuhan pokok ya bang. Misalnya makan, lalu namanya cewek pasti beli skincare pastinya ya. Pasti ada dipisahin untuk skincare. Jadi ada beli mencuci mukanya, moisturizernya dan banyak hal lainnya.
1: Waduh, agak banyak ya.
2: Nah, itu bang. Dan untuk transportasi tentu iya. Transportasi untuk ke kampus, kebetulan Tina itu bawa motor. Jadi apalagi Pertamax yang naik itu. Jadi ada sedikit penambahan biaya. Dan sekarang udah pindah lagi ke Pertalite Tinanya. Ngantri yang sepanjang itu.
1: Itu dari Tina. Kalau dari Reki sendiri ada pengalaman gak? Atau mungkin gambaran tentang anak muda yang saat ini juga kayaknya abisnya tuh seringnya nyitanya tuh dari mana sih?
0: Kalau Reki pribadi nggak bang, kalau misalnya terkait uang itu paling cepat habis tuh dimakan bang. Soalnya gimana pun pesan dari orang tua ini uang jajan, berarti tandanya nanti kalau balik pulang kampung nggak boleh kurus.
1: Nah, harus gendut terus. Keren juga.
0: Jadi ya paling banyak sih kebutuhan sehari-hari. Terus kalau terkait FOMO sama barang-barang, kayaknya nggak sih bang. Soalnya entah ya bang, mungkin karena cowok tuh biasanya berpikir nya tuh lebih rasional kalau
1: jadi agak ya, mau di depan ya
2: cowok ya bang
1: cowok ya
0: jadi agak lebih memikir-mikir dan memilih-milih apa sih yang lebih penting daripada apa tuh biasanya tuh malah cowok tuh lebih kayak biarlah dia merelakan dirinya sendiri agar nantinya tuh bisa untuk orang lain gitu.
1: Keren beda sama aku ya teman-teman. Kayak kemarin aja awal bulan udah kebablasan. Kita ada mengawali hobi itu ada yang namanya diecast tuh. Lumayan memang lumayan. Ya. Jadi tadi kan kita bahasnya tentang kesalahan ya, potret kesalahan finansial Gen Z in this economy. Jadi gambarannya itu potret kesalahan finansial Gen Z in this economy itu seperti apa?
0: Siapa dulu?
2: Oke, tadi yang udah sih kita sempat singgung-singgung, yang pertama itu yang konsumtif tadi bang. Banyak anak muda yang belum bisa menentukan mana kebutuhan dia. Lalu yang kedua itu ada banyak anak muda itu yang belum memulai menabung. Seperti yang abang sampaikan tadi, uangnya langsung habis, tidak memikirkan untuk masa depannya begitu. Begitu kan bang?
0: Betul banget. Terus ditambah bang terkait gaya hidup konsumtif, melihat sekarang tren teknologi sekarang yang lebih makin maju dan juga kemudahan akses, itu banyak sekarang tuh yang kayak e-commerce itu ditompang dengan juga yang namanya tuh kayak PayLater ataupun lah aplikasi-aplikasi yang kayak kita tuh bisa belanja dulu baru nanti dibeli. Dan itu tuh kadang itu masih kurang pemahaman sama Gen Z, jadi mereka tuh kayak main langsung klik, padahal itu tuh banyak sih mudarat lah kalau bahasa bahasa apanya lah ya bang ya. Kayak banyak sih kerugiannya yang bakalan dia terima nantinya. Kayak mungkin bisa merusak BI checking, atau sekarang itu dikenal juga sama slick OJK.
1: OJK ya. Ya,
0: jadi itu bisa juga merusak dari Gen Z tersebut, padahal dia masih muda tapi BI checkingnya udah rusak atau gimana. Padahal kan seharusnya mereka masih muda, itu masih bisa mengelola dengan bijak.
1: Itu
0: Itulah kurang lebih bang.
1: Aku sendiri orang yang harapannya sih itu benar-benar jauh dari yang namanya utang. Itu aku gak berani banget karena melihat dari pengalaman atau dari rekan-rekan yang pernah mengalaminya juga kan. Apalagi yang masalah paylater, bukan paylater tapi utang online,
0: pinjol.
1: Pinjol itu kan.
0: Pinjol online.
1: Itu ngeri banget sama Pro 2. Itu benar-benar kalau udah akhirnya tutup lubang gali lubang, kamu tinggal kayak kita aja ngelihatnya nih, padahal cuman teman dekatnya, maksudnya kayak dari sebelahnya, sebelah rumahnya aja didatengin berkali-kali, disamperin berkali-kali, belum akhirnya ternyata yang tadi BI checkingnya itu kan akhirnya nama dia itu ada loh teman Pro 2, nama kamu kalau misalnya kamu gak pernah bayar-bayar utangnya juga kan, itu bakal kayak merah atau apalah merah. Ketika nanti kamu mau coba kredit motor atau mobil atau rumah itu juga bakal susah kan. Dan itu ya berarti teman Pro 2
0: ada
1: ya.
0: Satu lagi bang, investasi salah arah bang. Sekarang kan banyak juga nih investasi-investasi yang dimudahkan. Kadang kalau melihat tren Gen Z sekarang, berhubungan juga dengan FOMO, biasanya tuh mereka tuh kayak investasi ah biar kelihatan keren, atau enggak kalau misalnya di posisi cowok nih, investasi ah biar nanti cewek-cewek bisa nempel sama gua, kurang lebih kayak gitu.
1: Menarik-menarik, karena memang kan sekarang juga lagi rame kan tentang saham, Bitcoin.
0: Padahal mereka informasinya itu masih kurang, tapi mereka udah kayak memberanikan diri tanpa adanya kayak mencari informasi ataupun kayak mencari pengetahuan lebih dalam lah terkait investasi yang akan dilakukannya.
1: Dan masalahnya kadang-kadang orang ngelihatnya bukan kayak aplikasinya mana nih yang terpercaya, gitu kan. Terus juga saham tuh nggak langsung bakal dapat keuntungan sekian-sekian banyak, atau yang kayak dibilangin orang-orang 300.000 dalam sebulan bakal jadi 1 miliar. Itu terlalu nggak make sense. Tapi masalahnya ada loh ada yang percaya loh bang, kayak gitu kan. Bang. Nah ini makanya menurut Reki sama Christina sendiri, apa sih yang perlu diubah tuh pola pikirnya itu dari mana, dan apa yang dibutuhkan sebenarnya? Apakah memang berarti finansial seperti ini tuh dibutuhkan saat di sekolah-sekolah ada mata pelajarannya kah, atau seperti apakah?
2: Oke, pastinya ya bang, karena sejak kita SD, SMP, SMA kita udah mengenal uang kan ya bang. Jadi seharusnya ada sedikit sedikit banyaknya diajarkan di sekolah tentang literasi keuangan itu. Karena ketika kita sudah paham literasi keuangan, sudah diajar sejak mungkin sejak SMP atau SMA, jadi kita paham oh ternyata pengeluaran uang ini harusnya digunakan untuk apa, atau sekecil kita harus menabung sedari dini, karena kebiasaan sedari dini itu akan baik ketika kita besar. Karena konsisten menabung, walaupun kita menabung sedikit, tapi kalau kita konsisten itu hasilnya tuh bakal lebih luar biasa pastinya bang. Dibanding kita menunggu uang kita banyak dulu kan bang. Karena kalau kita menunggu uangnya banyak, ya kapan? Jadi kita harus literasi-literasi seperti itu harus sudah diajarkan, diselipkan di beberapa mata-mata pelajaran gitu bang.
1: Iya sih. Tapi kalau dulu kan kita biasanya kalau masih SD ya cuman udah pokoknya dikasih uang ini ya, jaga-jaga ya. Ya tapi kita anak kecil kan apalagi ngeliat teman, enak banget lagi makan nasi goreng tuh boleh lah kita jajan lah. Ngeliat lagi teman, itu kamu beli mainan apa? Ini ada Tamiya-Tamiyan di situ abang-abang jual. Ah boleh lah juga belilah. Kadang-kadang gitu juga kan.
2: Jadi sekali habis gitu ya.
1: Iya, sekali habis kalau saat SD tuh. Terus kalau untuk Reiki sendiri ngelihatnya seperti apa Reiki?
0: Kalau dari Reiki sendiri nggak bang, kalau terkait di mata pelajaran itu bisa jadi bisa dimasukkan, tapi melihat bagaimana kurikulum sekarang ya bang, kayak mungkin itu bisa diselipkan di pesan moral dari seorang guru kepada siswa-siswinya aja, nggak harus dimasukkan ke dalam mata pelajaran, tetapi kayak ya himbauan dari hati ke hati, dari mulut ke mulut, dari mata ke mata. Biasanya kalau anak SD pasti takut sama guru, tapi kalau anak SMP sama SMA itu udah agak melawan. Jadi kalau anak SMP sama SMA ini mungkin dari orang tuanya bisa mengajak atau mengajarkan mereka, atau dari konten-konten yang ada di sosial media mungkin lebih diperbanyak lah kayak yang bermanfaat, kayak mengajarkan cara berinvestasi yang benar, terus bagaimana sih cara mengelola keuangan, kayak hal-hal yang bermanfaat gitu mungkin yang lebih banyak harus dipublish, dan juga supaya nanti yang sampai ke ke generasi Z ataupun generasi Alpha nantinya tuh yang bermanfaat seperti itu kurang lebih.
1: Oke. Berarti sekarang kita mau coba nih, kira-kira kalau dari komunitas sendiri kan berarti udah ada diskusi, ada dialog nih untuk Gen Z sendiri, gimana sih untuk saat ini dalam pengelolaan keuangan mereka biar ya setidaknya di masa depan tidak terlalu mengkhawatirkan bagi pribadi ya, karena kan ini juga tentunya kita sama-sama teman-teman komunitas kan bukan hanya untuk teman komunitas aja, tapi sini kan juga luar biasanya teman Pro 2 komunitas hadir di sini untuk sama-sama mengajarkan teman-teman Pro 2, anak-anak muda, anak-anak Gen Z itu biar melek ini ekonominya.
0: Betul banget.
1: Nah, jadi gimana tuh untuk mengelola keuangan mereka, finansial mereka gitu kan?
0: Kalau dari ilmu akuntansi itu ada namanya balance sheet, itu yang namanya itu debit seimbang sama kredit. Tapi kalau kita bawakan kehidupan di kesehari-harian, menurut Ricky pribadi, kita itu harus mengutamakan pemasukan atau di debit itu diperbanyak dan di kredit itu sedikit diminimalisirkan. Jadi artinya kalau misalnya ada dana, kita tahan, kita pikirkan, jangan langsung digunakan, supaya apa yang bakalan terjadi di masa depan kita bisa mengefisiensikan dana kita yang ada di sekarang untuk di masa depan. Nah, caranya itu bisa kayak yang disebutkan Tina tadi, kayak nabung, kayak investasi, ataupun sebenarnya itu balik ke dirinya lagi tuh bang, gimana dia tuh bisa menahan dirinya untuk menahan hawa nafsunya untuk melakukan hidup konsumtif di keseharian dia bang. Menurut aku kurang lebih kayak gitu sih bang.
1: Nah, kalau dari Tina sendiri gimana Tina?
2: Aku ada saran nih bang untuk
1: boleh
2: biar konsisten nabungnya. Nah kan biasanya Gen Z ini punya rekening dua gitu ya bang, atau punya rekening tabungannya itu dua. Nah saran aku nih, ketika orang tua mentransfer uang bulanan kita misalnya nih 1.5 juta, nah kita punya rekening lain untuk kita menabung gitu bang. Biar apa? Biar tabungan, untuk rekening tabungan itu tidak tersentuh. Karena kalau ngelihat uang yang banyak itu tergiur gitu kan bang, untuk CO di Shopee gitu. Jadi biasakan teman-teman untuk menabung itu pakai rekening tabungan lain, atau kalau yang punya celengan ya bisa. Karena kalau kita ngelihat uang banyak itu banyak giuran-giurannya gitu bang,
0: banyak godaan
2: tergiur. Lalu ketika kita membeli barang, coba pikirkan selama 24 jam ini barang emang kita perlu atau hanya keinginan. Karena kalau misalnya kita hanya ingin, biasanya habis 24 jam kita udah lupa karena bukan kebutuhan kan bang. Begitu. Jadi coba lebih kritis untuk memilih barang-barang gitu bang. Kalau emang udah ada ya untuk apa lagi ya dibeli gitu.
1: Itu dia teman Pro 2. Dan tadi menarik ya kalau masalah nabung juga, itu kan ada nggak sih yang aplikasi yang katanya nabung tapi nggak bisa di apa namanya diambil dulu sampai batas maksimal, yang kayak bang jago gitu nggak sih?
0: Bang Jago bisa
1: gitu, bisa gitu kan ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi juga.
0: Itu tergantung pendaftaran di awalnya mau kayak apa bang. Biasanya itu kalau misalnya opsinya tabungan biasanya bisa kayak gitu tuh bang.
1: Ya dikunci kan. Karena kadang-kadang udah dikunci tapi juga masih bisa kita kayaknya coba ambil dikit dulu deh. Aduh besok dikit dulu deh. Oke okay, oke okay. Berarti salah satunya adalah dengan menabung, menabung ya. Tapi dari komunitas sendiri udah ini juga gak sih kayak kedepannya misalnya plot-plotnya itu kayak untuk aku nih. Aku kan aku sendiri kan lagi ngekos dan kebetulan emang masih sendiri gitu kan. Aku udah kayak ngeplotin makan, terus juga bayar listrik, bayar kosan, terus mungkin kebutuhan jajan lain-lainnya. Itu di situ juga dibahas nggak sih? Kira-kira untuk anak, nah anak kuliah sendiri itu, aku sekarang ini karena memang kemarin benar-benar kritis banget, nggak tahu itu uang hilang kemana. Akhirnya aku memutuskan, yang penting makan dulu.
0: Makan.
1: Yang penting makan dulu. Akhirnya.
0: Perut dulu bang.
1: Iya, yang penting makan dulu. Akhirnya ya udah catering harian. Okay. Nah itu menurut Reki sendiri sama Christina itu jadi salah satu opsi bisa nggak sih?
0: Bisa sih bang. Tapi ada yang satu yang abang lupa bang.
1: Apa tuh?
0: Dana darurat belum abang sisihkan. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita udah ngepot-ngepot kayak gitu tuh, biasanya tuh kita paling terlupakan itu di dana darurat bang. Padahal bisa aja entah kayak kejadian indeks ekonomi yang harga-harga serba naik mendadak. Nah kadang-kadang kita lupa menyisihkan untuk hal tersebut bang. Jadi kayak aduh terkejut nih kok harganya udah segini padahal kita udah nyisihkannya segini. Nah jadi disitulah guna dana darurat tuh bang, biar bisa menutupi kekurangan dari dana-dana yang sebelumnya udah kita pisah-pisahkan. Terus mungkin nanti ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Takutnya ini bukan doa yang buruk, tapi misalnya kita jatuh dari motor ataupun nanti kayak kita tiba-tiba jatuh dari lantai 2, kan biasanya tuh kita gak bisa langsung nelpon orang tua nih. Misalnya kita sebagai anak kos nih kan bang, kita bisa langsung sih nelpon orang tua, tapi kan orang tua gak bisa, kita gak tahu gimana kondisi orang tua, kadang mereka juga lagi kesusahan. Nah, jadi disitulah pentingnya dana darurat, supaya nanti itu kita, setidaknya kita bisa membantu meringankan sejenak dari beban yang nantinya bakalan dikeluarkan oleh orang tua.
1: Wow, iya betul. Kurang. Ya berarti ada harus dana darurat juga.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Itu kalau dana darurat itu berarti berarti dipisahkan itu ya hampir sama kayak tabungan kan artinya kan
0: bang.
1: Dana darurat. Berarti ini juga bisa nih teman-teman pro 2 yang lagi kuliah. Ini kebetulan Reki, kalau Reki masih kuliah atau udah kerja?
0: Masih kuliah.
1: Masih kuliah. Oh, sama Christina juga
2: sama
1: masih kuliah,
2: kuliah
1: ya?
2: Juga.
0: Masih swakir, bang.
1: Oh, berarti memang mereka udah ada experience-nya ya. Udah sempat ngalamin kayak aduh akhir bulan kelaparan.
0: Sering tuh, bang. Kalau akhir bulan itu udah Indomie itu udah banyak tuh.
2: Nyetok Indomie.
0: Udah nyetok Indomie.
1: Tapi emang ciri khas anak kuliah sih teman pro 2. Dan kira-kira apa lagi yang perlu di kayak sadari sama teman-teman gitu kan? Tadi aku juga baru ingat tuh dana darurat gitu kan.
0: Iya bang.
1: Kira-kira apa lagi? Apakah juga teman-teman komunitas nih tadi kan masalah investasi, masalah itu juga sempat bahas gak sih? Karena aku juga akhirnya terjerumus, mencoba dan mempelajari. Tapi emang kalau di yang namanya saham itu butuh yang namanya psikolog bener-bener.
0: Betul.
1: Tuh ada juga istilah FOMO dalam FOMO. Pasar itu juga ada tuh. Tapi aku lebih merasa aman di reksadana.
0: Betul bang, biasanya reksadana itu kan lebih gampang tuh bagi pemula. Biasanya itu anak-anak muda juga yang baru belajar itu bisa mencobanya di reksadana atau tidak bibit. Tapi kalau misalnya udah tahapnya ke atas, itu bisa kayak kripto ataupun bitcoin ataupun kayak saham-saham kayak BNI Sekuritas itu juga bisa. Tapi biasanya itu bagi pemula, Reki jujur itu juga mencobanya itu awalnya itu dari bibit, terus ada langsung ke reksadana. Tapi kan sekarang juga ada tuh yang namanya investasi emas. Bagi yang kayak takut kan gitu sama kayak saham-saham yang mungkin melihat tren ISG yang sekarang ini anjlok, anjlok-anjloknya nih. Jadi kalau melihat kondisi sekarang kayaknya emas juga bisa jadi pilihan untuk kita berinvestasi untuk di masa depan.
1: Nah itu kira-kira untuk anak kuliah, anak kampus-kampus gitu, itu udah bisa gak sih mereka kayak coba-coba investasi seperti
0: udah,
1: itu
0: bang,
1: atau
0: ya
1: kayak jangan dulu nunggu penghasilan utama dulu atau gimana?
0: Kalau kebetulan karena Reki ini di akuntansi bang, terus lingkungan Reki itu kebanyakan juga mahasiswa-mahasiswa, ya mahasiswa-mahasiswa yang berkutikan dengan dunia keuangan ataupun dunia bisnis, itu biasanya itu mereka mengutamakan biarlah mereka sedikit menyisihkan uang jajannya untuk mereka tuh melakukan investasi. Dan itu tuh udah mereka latih, bahkan ada teman Reki itu udah dari kecil sampai sekarang, dan sekarang ini dia udah memiliki saham di BRI bang.
1: Oh, wow.
0: Jadi untuk ketika ada RUPS dia udah diundang tuh bang buat ikut kegiatan RUPS di pusat.
1: Waduh, ngeri.
0: Jujur shock juga tuh bang pas dengar hal udah ada yang seusia Ricky udah sehebat itu untuk investasi.
1: Tapi asik ya teman-teman, ada teman-teman yang di lingkungan tersebut, makanya juga kayaknya kalau teman pro 2 kayak mau banget melek, sebenarnya bukan gak harus gabung juga, tapi ya pokoknya teman-teman emang seharusnya udah melek dari saat ini kan, biar kita tuh nanti pas di hari tua kayak enggak gimana gitu ya.
0: Financial freedom.
1: Financial asik. Ah, BTW Reki dan Christina, nanti kita lanjutin lagi ya. Okay, tapi dong, setelah pesan-pesan berikut ini teman pro 2, so stay tune terus sama Fathan bersama teman komunitas pada malam hari ini.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia, Produ FM Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Produ, kita masih sama teman-teman komunitas kita pada malam hari ini. Ada Reki dan juga Christina. So, teman-teman, jadi mungkin ini, mungkin boleh dong dikasih tips and trick bagaimana untuk teman-teman kita in this economy, untuk mengelola keuangan mereka, ya setidaknya untuk bulan depan tuh kayak masih merasa aman gitu. Kadang-kadang ini bukan hanya teman-teman kuliah aja, yang kerja juga, apalagi diri pribadi.
1: Juga perlu tuh ya Bang.
0: Diri pribadi, baru satu hari itu udah 15 hari, mana nih uangnya, nah, gitu. Mungkin boleh dong cara mengelolanya tuh, tips and triknya dari entah itu pengalaman atau emang dari diskusi teman-teman komunitas yang pernah dilakukan.
1: Oke, mungkin dari POV cewek dulu gak sih Bang?
0: Okay. Boleh, dari Tina yang memang ini kayaknya dari POV cewek mulu emang kayaknya. Tapi emang kalau tren-tren di media sosial yang kita lihat ini,
1: cewek
0: itu yang keinginannya dan juga stoknya, yang ini ranjang belinya.
2: Keranjang
0: belinya lebih banyak ya.
2: Keranjang sih. Oke, aku mau singgung tentang yang FOMO tadi tuh Bang. Oke, jadi tips and trick untuk teman-teman, khususnya nih yang perempuan yang keranjangnya menumpuk. Coba teman-teman untuk fokus itu ke tujuan finansial pribadinya. Karena banyak kita yang perempuan itu nyari validasi dari orang lain kan Bang. Jadi jangan teman-teman berpikir membeli sana sini itu supaya terlihat keren di orang lain. Karena terlihat keren itu cuma sebentar, tapi kebutuhan kita itu banyak ke depannya. Jadi biasakan teman-teman punya target. Target untuk nabung, target untuk investasi tadi. Ganti gaya FOMO teman-teman itu dengan punya target finansial itu tadinya. Lalu tadi yang kita bahas tadi, teman-teman harus terapkan jeda sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut. Jadi jadi jangan langsung tekan-tekan aja. Jadi ya. Jadi tunggu jeda dulu, tunggu mungkin teman-teman sejenak diam dulu, merenung dulu di kamarnya. Mikir dulu apakah emang benar-benar perlu atau tidak gitu, Bang. Nah, menyinggung tentang jika pun teman-teman atau orang-orang yang sudah bekerja itu emang benar-benar perlu minjam atau pakai peletar, itu ada batasnya. Harus 30% dari pemasukan kita. Tidak boleh pinjaman kita itu lebih dari 30%. Gitu, Bang.
0: Itu gimana maksudnya tuh 30%?
2: Boleh dijelaskan sama Abang ya.
0: Boleh tambah Reki gimana tuh maksudnya 30% tuh?
1: Kalau 30% kenapa kita tuh harus meminjam itu hanya sampai 30%, Bang? Karena supaya kalau kita tuh nanti meminjam terus kita gak bisa mampu membalikannya, setidaknya masih ada nih 70% buat menutupi dari 30% tersebut. Tapi kalau misalnya sebenarnya 50% itu masih bisa karena 50-50 kan Bang. Tapi takutnya nanti kita besok mau makan apa. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan juga Bang. Jadi kenapa sebaiknya itu maksimal kita melakukan peminjaman terhadap bank ataupun peleter atau apapun itulah, itu sebaiknya itu emang di bawah 50% dan paling maksimal itu sebaiknya itu 30%. Kenapa? Karena supaya nanti kalau terjadinya kita tidak mampu untuk melunasi hal tersebut, setidaknya itu masih adalah sisa-sisa dari kebutuhan kita itu bisa menutupi dari 30% tersebut. Sebab biasanya kalau masih ada 70% itu yang dipakai itu palingan ya sekitaran 20-30 ataupun 50. Nah setidaknya masih ada 20% nih buat nutupin 30% itu Bang.
0: Oke, coba aku bayangin ini. Berarti misalnya yang penting itu berarti setiap bulan kita bisa membayar utangnya ya, gitu kan gitu. Tapi tidak mengganggu untuk keperluan lainnya gitu kan. Gitu ya. Ya tapi sebisa mungkin gak ngutang ya. Tapi itu menarik yang masalah FOMO tuh yang tadi mau beli. Ini biar lebih agak sulit lagi, coba kamu isi roh. Biar agak tambahannya. Tambah isi roh ya ampun. Oke, jadi itu ya teman Pro 2 ya. Terus biar lebih mungkin terplot lagi, apakah memang perlu ada anggaran bulanan gitu kan, pencatatan gitu-gitu, perlu nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak Bang, kalau hal tersebut kalau pas Reki maba itu kebetulan FVP Reki itu cara ngatur uang kita di tiap bulannya bang. Nah,
0: belum lagi ada yang iklan-iklan tentang Excel-nya dijual ya, ini-ininya ya.
1: Tapi kan gitu tuh bang.
0: Template-nya.
1: Tapi kiranya hal tersebut perlu, tapi kiranya nggak harus pakai Excel bang, kayak cara kita mengelola kita keseharian aja itu udah bisa juga kiranya bang. Sebenarnya kita tuh bisa melatihnya tuh karena terbiasa, bukan karena dipaksa. Tapi melihat kondisi sekarang Gen Z ini lebih serunya itu kalau dipaksa agar mereka tuh terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi rasanya kalau sebagai mahasiswa ataupun orang yang sudah dewasa, rasanya anggaran bulanan itu penting bang. Apalagi kebanyakan sekarang itu yang udah berumah tangga itu istrinya tuh buat tuh kayak bulan ini kita ngapain aja kayak gini kayak gini kayak gini aja. Nah kalau di anak kos yang masih melek dan kayak merasa dirinya itu sebagai beban keluarga, pasti kayak kayaknya ada deh disisakan untuk kayak menabung ataupun investasi, dan untuk kebutuhan mungkin ada juga batas-batasan persentasinya, karena biasanya tuh di masa depan bakalan terancang dengan indah kalau misalnya uang kita di masa depan akan terkumpul dengan sebanyak mungkin.
0: Keren. Nah, dari berbagai kesalahan tadi, potret kesalahan yang terjadi sama Gen Z tentang finansialnya gitu kan, in this economy, itu yang paling besar dan paling mempengaruhi mereka tuh apa sih? Untuk kesalahannya itu yang paling benar-benar fatal banget sebenarnya tuh.
1: FOMO, Bang. Sebenarnya FOMO. Karena melihat tren kayak di sosial media yang mereka tuh lebih gampang terpersuasif dengan gaya hidup orang lain, kayak melihat mereka tuh ngelihatnya tuh dari sisi Raffi Ahmad, padahal keuangannya itu kayak ya seadanya aja, nggak bisa kita mengimbangi dari keadaan ekonomi dari para artis ataupun kayak yang mungkin seusia kita lah, kayak yang di atas kita, kayak yang Sandrina Michael kan itu masih Gen Z itu. Jadi kayak ya gak bisa sih kita mematok diri kita itu kepada orang lain, balik ke diri kita sendiri lagi. Karena ya apapun yang ada di diri kita itulah yang bakalan terjadi untuk di masa depan. Kalau kita di awal kita sudah kayak boros ataupun mengikuti gaya hidup orang lain atau FOMO, ya nanti kita juga yang kesusahan. Kalau sekarang kita udah kesusahan, nanti di masa depan masa kita jadi sedih, kayak jadi merundung, bahkan takutnya nanti bunuh diri karena kita terjilid utang ataupun
0: iya,
1: nanti
0: nauzubillah ya, yang ya, sampai
1: kayak
0: ya.
1: Banyak hal-hal mudarat lah nanti di akhir kalau misalnya kita tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan di masa sekarang. Gitu
0: iya,
1: bang.
0: Berarti memang salah satu yang paling berpengaruh itu ya media sosial,
1: media
0: sih
1: sosial
0: memang, kan? Karena dengan konten-konten flexing atau juga memang gaya hidup yang ditampilkan secara gamblang, dulu perasaan kita kayak main di lapangan bertanah-tanah sampai lumpur-lumpur kayaknya
1: sekarang udah gak ada tuh gitu kan.
0: Kayaknya biasa aja gitu kan. Tapi kita ketika melihat gitu kan anak-anak di era modern sekarang kayaknya lebih elit banget kelihatannya kayak gini. Akhirnya kita ngeliat, nah jangan main lumpur-lumpur ya. Padahal itu kan juga bagus buat apa ya istilahnya tuh diri pribadi, biar gak takut kotor-kotoran atau juga apa sih namanya nih?
1: Jijian.
0: Iya jijian gitu lah pokoknya indranya, perasaannya juga kan. Iya teman pro 2 ya, luar biasa banget. Tapi mungkin teman-teman yang lainnya juga teman pro 2 yang masih penasaran banget, pengen diskusi, pengen ikut dialog atau pengen bertanya-tanya lebih dalam lagi, itu mungkin boleh gak sih buat gabung ke komunitas?
1: Boleh banget bang, karena buat di komunitas ini untuk usianya itu dari 18 sampai 30 tahun. Nah usia bang berapa sekarang nih bang?
0: 25.
1: Masih bisa tuh bang, karena member kami kebetulan di regional Padang ini sekarang udah mencapai 1022 orang.
0: Wow,
1: tapi 1000. Di dalam grup WhatsApp kami yang aktif itu ada 650 hampir 700 orang yang ada tergabung di WhatsApp grup kami. Tapi kalau yang terdaftar sebagai member dari komunitas itu 1022 orang bang.
0: Oh, wow, ada 1000 ya teman pro 2 ya, tapi yang aktif ya.
1: Ya, dan kebanyakan itu enggak hanya mahasiswa bang, tapi juga ada kayak para pengusaha, kayak orang-orang yang UMKM gitulah bang, usaha-usaha kecil-kecilan gitu juga tergabung di dalam komunitas. Jadi ibaratnya tuh ya di sana tempatnya kita bertukar pikiran, enggak hanya seusia kita, tapi kita juga bisa belajar tentang apa yang terjadi di masa depan dari pengalaman orang-orang yang sudah berhadapan dengan hal yang terjadi di masa depan nantinya.
0: Ini kan tadi ada yang namanya Basko ya.
1: Iya,
0: berarti Basko, ada lagi gak sih kedepannya kayak kegiatan-kegiatan event-event? Dan itu biasanya memang hampir semua peserta atau yang tergabung itu yang aktif juga itu ikut gak kadang-kadang?
1: Nah kebetulan Bang, untuk komunitas ini kan kegiatannya itu tidak hanya di regional Bang. Sebab komunitas ini juga tersebar di 11 regional se-Indonesia. Dengan total member komunitas ini hampir 30 ribu Bang. Dan itu tersebar di 11 regional, salah satunya itu di Sumatera Barat. Dan untuk kegiatannya itu yang di regional ada, dari pusat juga ada. Dan untuk kedepannya itu kebetulan dari komunitas pusat itu bakalan mengadakan suatu event yang namanya itu Komunitas Economic Championship atau KEC. Yang mana ini diadakan oleh pusat langsung dari Kementerian Keuangan, diberdayakan untuk generasi muda supaya mereka tuh berkompetisi tapi mereka juga melek terhadap ekonomi keseharian.
0: Itu ada kompetisinya tuh.
1: Ada kompetisinya.
0: Tapi sebelum-sebelumnya kalau di regional Sumatera Barat sendiri ada enggak sih kayak misalnya event kegiatan, nah di situ ada kayak peserta yang paling aktif atau paling mungkin aktif. Dikasih penghargaan atau dikasih brosur, dikasih inilah door prize.
1: Nah kebetulan Bang, setiap event kami itu memprioritaskan kenyamanan.
0: Asik.
1: Karena bagi kami kenyamanan dari setiap member itu yang paling utama di kami Bang. Kebetulan di Padang itu buat kepengurusan regional itu hanya dua, aku sebagai wakil ketua sama rekan aku Hanura itu sebagai ketua, lalu nanti diikuti sertakan sama member. Jadi ibaratnya itu kami itu dititik beratkan supaya kami itu bisa memberikan kenyamanan dengan memberikan pemahaman terkait keuangan, terkait literasi keuangan ataupun kayak hal-hal yang berbau dengan Kementerian Keuangan pastinya kan Bang. Dan untuk kegiatan kebetulan sebelum Basko ini kami juga ngadain yang namanya itu SAM, Smart Asset Movement. Ini berkaitan dengan lelang, jadi ini berkolaborasi dengan KPKNL. Jadi ibaratnya tuh kami kegiatannya tuh tidak hanya yang kayak santai-santai kayak ngumpul-ngumpul, tapi kami juga kayak webinar, kayak hal-hal yang bermitraan dengan para instansi juga banyak. Dan insya Allah dalam rentang 3 bulan ke depan itu juga bakalan berelaborasi dengan BI, OJK dan juga IDX. BI berkaitan dengan kebijakan fiskal, OJK itu tentang pinjol, sama IDX itu tentang investasi Bang.
0: Oke, okay, wow. Enggak, maksudnya pas di eventnya gitu ada enggak sih kayak bukan lomba sih, lebih oh ini terlihat nih paling aktif nih, oh, okay, ininya Bang. Terus juga dikasih door prize, kasih hadiah gitu enggak sih?
1: Biasanya setiap event pasti kami memilih peserta terbaik Bang.
0: Oh, wow.
1: Dan biasanya tuh kalau misalnya jadi peserta terbaik kayak Tina nih, kami bawa ke sini.
0: Oh, Tina peserta terbaik. Ya, itu pas event apa tuh?
1: Pas event Basko kemarin Bang.
0: Wih.
1: Keren kali dia, semangat kali dia.
0: Dapat berapa juta? Enggak. Tapi seru ya berarti ya.
2: Seru banget pastinya Bang. Jadi acaranya tuh panitianya ternyata berkolaborasi dengan
1: komunitas bermain Padang.
0: Tahu.
2: Jadi nostalgia tentang permainan-permainan tradisional.
0: Oh iya tadi ya.
2: Iya benar Bang. Ada permainan congkaknya. Jadi kan lebih seru gitu Bang. Karena kita gak cuman dengar-dengar teori aja. Karena kan banyak Gen Z ini kalau dengar teori aja itu bawaannya ngantuk, bawaannya bosan. Tapi ternyata aku lihat brosur untuk pendaftarannya seru banget Bang. Ada permainan-permainan gitu. Jadi aku tertarik untuk ikut. Ternyata memang teman-temannya juga banyak yang semangat-semangat gitu Bang.
0: Wih, berarti sebelumnya belum pernah ikut? Ini baru yang di Basko doang ya? Atau
2: sudah pernah ikut Bang?
0: Oh sudah.
2: Yang Smart Asset Movement, yang lelang itu Bang.
0: Oke, okay. Oh kemarin berarti emang suka main aja nih kan ini ya?
1: Tapi kemarin tuh kami main, gak hanya main Bang.
0: Iya,
1: karena pas main congklak tuh nanti tempat berhentinya itu nanti ada tuh kayak kartu pajak, kartu inilah. Jadi nanti
0: congklak atau ini monopoli,
1: congklak Bang.
0: Oh, congklak. Tapi kami, ada juga.
1: Tapi kami apa namanya inovasikan dengan literasi keuangan.
0: Oh, keren.
1: Terus
0: keren.
1: Ada juga kayak lempar sendal. Nah, nanti kalau misalnya kena orangnya yang ngenain itu dikasih pertanyaan tentang keuangan. Terus ada satu lagi apa namanya? Estafet.
0: Apa tuh?
1: Estafet kayak orang personal estafet, kayak orangnya tuh minda-minda gitu Bang. Nah, jadi ibaratnya tuh setiap permainan itu kami selipkan yang namanya literasi keuangan.
0: Wih, seru-seru gitu. Ya pertanyaan, karena mau ngeliat nih kemarin kan udah sempat belajar nih, ya. Coba dengan main game ini terus kamu jawab nih pertanyaan ini. Oh, keren. Apalagi masih banyak lagi rangkaian termasuk yang tadi yang dari pusat itu kan.
1: Iya Bang.
0: Buat kompetisi ya.
1: Ya kompetisi.
0: Oke lah kalau gitu terakhir mungkin sedikit aja pesan-pesan atau mungkin tips buat teman-teman Pro 2, terserah dari siapa dulu, silahkan.
2: Sweet. Boleh, oh sedikit dulu nih bang. Sweet,
0: yeah. Sweet. Wah.
2: Abang aja dulu. Okay lah, kalau gitu. Cowok selalu mengalah.
1: Oke okay, bang, pesan aja ya bang.
0: Closing statement.
1: Oke okay, closing statement. Terhadap apa yang disampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat. Lalu terutama buat masa depan, meleklah terhadap di apa yang bakalan terjadi di masa depan. Tahan dirinya untuk apa yang terjadi di sekarang. Tidak selalu apa yang ada di hadapan mata itu adalah yang terbaik untuk kita di masa depan. Jangan FOMO, jangan ikuti orang lain, karena setiap apa yang ada di diri kita tidak semuanya sama dengan orang lain tersebut. Lalu juga meleklah dengan investasi dan juga meleklah dengan tabungan, karena sebenarnya uang kita itu tidak hanya untuk kebutuhan saja. Biasanya orang tua itu bisa juga menitik beratkan agar anaknya ini bisa belajar menabung dan juga belajar investasi. Tapi kalau misalnya uang kita pas-pasan, kelola juga lah dengan baik. Jangan menahan diri kita itu senekan-nekannya banget. Kita penuhi kebutuhan kita, kalau misalnya ada kesempatan kita manfaatkan untuk diri kita di masa depan. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, kalau dari Tina?
2: Kalau dari aku, untuk teman-teman, kita gak perlu nunggu kaya dulu untuk nabung. Mulailah dari awal, karena ketika konsisten itu menumpuk, itu hasilnya tuh lebih besar. Karena nunggu-nunggu dulu itu menunda hasil yang lebih besar. Jadi jangan pernah menunda-nunda untuk menabung. Dan coba untuk teman-teman yang sekarang masih mencari-cari validasi dari orang-orang lain, itu jangan deh teman-teman. Coba cintai diri sendiri dulu, fokus ke diri sendiri, pikirkan untuk masa depan teman-teman pastinya.
0: Oke, luar biasa, keren banget Reki dan juga Tina. Thank you so much untuk malam hari ini, karena emang keren kembali banget ya. Pokoknya itu potret kesalahan, sebenarnya masih banyak lagi, apalagi tentang kesehariannya tuh. Betul. Kadang-kadang kita ikut event, pas eventnya emang banyak bazar UMKM. Nah itu
1: siapa sih gak tergoda bang?
0: Atau enggak ke mall cuman dari satu toko aja, tapi ngelihatnya tuh tergiur banget nih sama semuanya ya. Iya. Oke lah, makasih ya, abis ini mungkin mau melanjutkan aktivitas atau mungkin mau rest dulu. Selamat beristirahat ya, selamat malam semuanya, dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Terima kasih.
0: Dan kalau dari aku, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Selainnya ada Kopstang, Kopi Satanga. So stay tune terus 90,8 FM, teman terbaik kamu.

0: beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
1: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OT-OT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
2: Cakep!
1: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
4: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah di Kopstang, kopi setengah malam hari ini, di hari Kamis, tanggal 17 September 2026, di mana besok akan hari Jumat teman Pro 2, dan hari Kamis kan, kalau besoknya hari Jumat, biasanya kita tahu tentang sebuah hal-hal gaib dan supranatural yang terus diperkenalkan sama teman-teman. Malam hari ini kayaknya seru ya teman Pro 2 ya. Buat nakutin orang-orang. Enggak, kita gak berusaha nakutin orang-orang teman Pro 2. Tapi aku juga kayaknya gak banget ngomongin yang horor-horor lah atau about ghost, tentang setan, enggak lah teman Pro 2. Ini karena tadi aku menarik banget tuh, tertarik juga ngebahas masalah keuangan. Karena tadi sebelumnya kan mungkin kamu yang belum sempat melihat dan juga ketinggalan, nanti kamu bisa cek lagi di RRI_Prodo Padang YouTube kita teman Pro 2. Kita habis live sama teman komunitas uang kita. Itu mereka emang hadir ya supaya mengajak teman-teman dan para generasi muda itu melek masa depan, khususnya untuk finansial. Jadi sempat kan ada beberapa potret kesalahan Gen Z, mulai dari konsumtif, gaya hidup konsumtif, FOMO juga termasuk teman Pro 2, atau kesalahan berinvestasi karena terlalu tergiur dengan iklan-iklan yang bisa dibilang itu penipuan teman Pro 2. Tapi yang lebih horor sebenarnya kalau masalah uang itu, bukan hanya setan yang bisa menghilang, tapi juga gaji kita menghilang ketika tanggal gajian tuh masih lama teman Pro 2. Kita buka mobile banking, lihat saldo, loh kok segini-gini aja, atau loh kok udah kurang, perasaan gajian masih baru kemarin deh, ini gajian, tanggal gajian masih bulan depan lagi, masih lama ini. Itulah teman Pro 2. Dan biasanya di ini ya, akhir-akhir bulan lah, karena memang itu disebut tanggal tua tuh. Karena pengeluaran sehari-hari ya gak terasa gitu aja. Makan, transportasi, mungkin juga diantara kamu ada yang nongkrong, sampai kayak pengeluaran kecil, pas kita lihat kemana aja ya uangnya, tiba-tiba hilang, itu horor banget. Belum lagi kalau misalnya nggak pernah ngecek juga, itu ngeceknya di akhir-akhir, masih ada nggak, masih ada nggak, atau ngeceknya pas lagi mau bayar pakai kris, saldo Anda habis, kok habis, wah, dakdikduk ser itu teman-teman.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Painan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dordi featuring Rodas, Let It All Go, yang sedang kamu dengarkan Mompro 2 di malam hari ini. Dan masih banyak lagi lagu-lagu, khususnya mungkin lagu yang kamu request melalui frekuensi, maksudnya melalui WhatsApp teman Pro 2 di 0811-6655-908 atau juga di 0751-27482 yang malam hari ini mau gabung, mau ngobrol, ada yang mau disampaikan, ada keluh kesah yang mau coba dituangkan, mungkin ditanyakan sama teman-teman pendengar lainnya, boleh aja teman Pro 2. Apalagi kalau kita malam hari ini lagi ngobrol ini masalah horor tentang keuangan, buka bank atau m-banking tiba-tiba loh uangnya udah segini aja. Oke, teman Pro 2, aku masih ngajak kamu semuanya ya malam hari ini untuk stay tune terus sama Fatan. Dan kalau ada yang mau gabung boleh aja di 0811-6655-908 dan di telepon 0751-27482. Banyak. Ada lagu Tokyo Light. Ini judulnya serem nih teman Pro 2, hantu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tapi ya teman Pro 2 ya, sebenarnya bikin serem itu kadang bukan karena penghasilan gak ada, tapi karena memang uang yang masuk dari apa yang udah kita kerjakan selama sebulan mungkin itu kayak langsung habis aja untuk berbagai kebutuhan. Ada kayak kebutuhan rutin, it's okay lah. Terus juga kayak ada keinginan, itu juga gak masalah. Yang penting gak usah banyak-banyak tuh. Belum lagi kalau pengeluaran mendadak. Nah itu yang kadang-kadang tuh kayak jedar. Tiba-tiba banget akhirnya ngerasa sebelum gajian berikutnya udah mulai ngitung aja. Wah, ini nyampe gak ya? Ada lagi gak ya yang perlu dibayar nanti ya? Apalagi ya, itu udah debar-debar sih teman Pro 2, udah deg-deg-deg sih. Untuk aku sendiri yang mengalaminya ya itu teman Pro 2. Karena aku pokoknya gak mau ngutang sebisa mungkin. Dan ya itu yang kepikiran tuh. Ini masalahnya kalau gak makan makanya kasihan juga sih. Itu fungsinya. Fungsinya kita berpuasa teman Pro 2, kita merasakan teman-teman kita. Dan akhirnya kita juga merasa emang sedekah tuh sepenting itu teman Pro 2. Tapi lanjut dulu, ini masalah yang mungkin teman-teman ada yang merasa relate ketika udah gajian tapi udah di akhir di tengah-tengah bulan sebelum gajian di bulan berikutnya, itu uang tuh udah menipis banget. Udah rasanya tuh khawatir aja, takut aja teman Pro 2. Dan itulah salah satu hal yang mungkin horor ya. Ketika bulannya, ketika harinya masih agak lama, itu pasti menghitung juga. Wah, baru tanggal segini nih. Berapa hari lagi ya? Apalagi kalau misalnya bulannya sampai tanggal 31. Waduh. Itulah itu Mompro 2 salah satunya ya. Masih ada banyak lagi teror-teror maupun hal-hal yang mendebarkan. Kalau masalah uang hampir semuanya memang mendebarkan ya.

0: es ini ditutupi dengan selimut wool agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 dan masih bersama Fathan malam hari ini teman Pro 2. Ini selain tentang tanggal tua atau buka mBanking uang tinggal tipis yang bikin deg-degan karena udah berbagai kebutuhan tuh udah kita bayar-bayarin teman Pro 2. Kalau aku sendiri emang pokoknya kalau ada gajian itu ya udah langsung kos bayar. Terus udah diplot nih, kadang-kadang kalau listrik itu nggak langsung 500 sama produk. Ya harus setengah-setengahnya dulu lah. Terus juga untuk makan, nah ini kalau sekarang aku kepikirannya kalau makan tuh sebisa mungkin catering ya. Karena nggak tahu kenapa kayak ngerasa lebih aman aja, yang penting satu bulan tuh udah ada. Dan ya keperluan-keperluan nabung-nabung pembayaran lainnya lah teman produk. Kalau utang sih alhamdulillah nggak ada. Nah ini salah satu hal yang horor, makanya kenapa aku gak mau ngutang. Itu teror utang teman Pro 2. Mungkin diantara kamu udah pernah merasakan atau mengalami, atau malah kamu melihat langsung secara jelas, entah itu tetangga kamu, saudara kamu, orang terdekat kamu, bagaimana mereka diteror sama para penagih hutang. Bukan hanya yang diterornya rumah aja, sampai WA ke keluarga, malah sampai masuk ke kamu juga ditanyain kan, ini mana atas nama ini, pihak ini, dia belum bayar utang, tolong dikasih tahu ya sama orangnya. Wah, coba bayangin teman Pro 2. Makanya kenapa tadi teman komunitas juga mungkin aku kayak, ya kita kan nggak tahu ya kebutuhan orang-orang ya teman Pro 2 ya. Aku tahu mungkin diantara kamu ngutang ya karena memang seurgen itu. Tapi masalahnya kan banyak orang yang ngutang atau malah pay later dan ngutang online itu cuma buat gaya hidup sehari-hari, gaya hidup bareng teman-temannya, gengsi-gengsian. Itu yang aku khawatirin teman Pro 2. Ngelihat orang terdekat aku gitu kan, wah, hidup dia tuh benar-benar kayak gimana sih teman Pro 2 kalau diteror? Ini bukan teror setan atau hantu ya, ini diteror sama orang-orang ya kayak di film-film lah. Diteror sama teroris atau sama para penjahat. Wah, itu kamu udah kacau kan pikirannya. Kamu udah gak selancar itu untuk berpikir kedepannya seperti apa, rencananya bagaimana, dan mau plan apa-apa lagi. Ya udah bingung aja. Kehidupan jalan hanya cuman buat kayak kamu tuh terlihat masih hidup aja, sedangkan pikiran kamu, perasaan kamu, hati kamu kayaknya udah mati. Saking takutnya teman Pro 2. Belum lagi kalau akhirnya udah ketahuan tuh sama keluarga besar. Karena ya SMS-nya kan teror orang yang nagih utang kan kemana-mana. Itu makanya teman Pro 2 itu paling serem sih menurut aku tuh. Cicilan, kartu kredit, atau pinjaman bisa jadi beban kalau jumlah kewajiban udah terlalu besar. Makanya tadi juga untuk teman-teman komunitas bilang ya, sebisa mungkin kalau memang seurgent itu, setidaknya 30% dari kemampuan kamu, dari penghasilan kamu. Jadi ketika kamu ngutang di waktu karena memang waktu tersebut karena memang kebutuhan mendadak, kebutuhan mendesak, kita kan nggak pernah tahu ya teman Pro 2 ya, ada something terrible happen kan kita nggak tahu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlebihan dan coba plan kan supaya kamu tahu nih. Ya sebulan aku gajinya sekian-sekian untuk kebutuhan sekian-sekian-sekian. Kayaknya masih bisa untuk bayar hutang hanya 30% ke bawah. Jadi adalah misalnya 200 ribu per bulan karena gajian kamu ya udah jutaan. Ya itu masih mending teman Pro 2, masih aman kan. Jangan sampai, nah kalau pinjol ini yang masih harus kamu pikir-pikir juga teman Pro 2. Ya hampir semuanya sih kalau masalah utang-mengutang tuh harus dipikirkan sih. Karena kalau ngutang bukan di online tapi di teman dekat, itu juga aduh gimana ya bilangnya ya, bikin masalah lagi. Ngutang sama tetangga bikin masalah lagi. Gak semuanya sih, ada orang yang ngutang memang bertanggung jawab. Tapi terkadang ada juga kan orang yang ngutang dan padahal kita juga gak merasa apa-apa. Kita cuma hanya berusaha untuk menagih, tapi juga dia merasa kayak gimana gitu. Akhirnya jadi tetangga tuh kayak ada slack, gak sedekat yang dahulu. Wah, itu ketika aku sadar menyadari itu teman pro 2, aku membayangkan masa kecilku. Perasaan dulu tetangga kayaknya baik-baik aja, kenapa sekarang kok ada yang berbeda tuh. Akhirnya dapat cerita dari orang tua begini dan begitulah. Belum lagi sama saudara. Ya sebelah salah sih teman-temannya, sebelah salah sih teman pro 2 semuanya ya. Ya makanya untuk itu kita doakan sama-sama ya, semoga semuanya rezekinya lancar. Pun untuk kita semua yang memang ada kelebihan, jangan lupa untuk bersedekah. Karena kita gak tahu kan seberapa sulit orang menghadapi situasi dan juga kondisi yang mereka alami. Kalau memang pada akhirnya kita kepikiran nih, aduh utang kita gak dibayar-bayar gimana ya. Kalau memang kita gak terlalu ini banget dan juga utangnya gak terlalu besar banget, mungkin boleh diikhlaskan. Tapi kalau emang utangnya juga uangnya nominalnya besar, ya mungkin perlahan-lahan ya teman pro 2 ya. Tapi kebanyakan tapi nih teman pro 2. Kalau ngomongin tentang aku juga takut salah ngomong masalahnya teman pro 2. Tapi ya itu karena emang utang piutang itu, orang di Quran aja kan sampai satu halaman membahas utang piutang teman pro 2. Dibawa mati masalahnya tuh. Bagaimana lagi ya? Yang penting untuk kamu yang emang punya utang, ya setidaknya bertanggung jawab. Wah ini langsung ada yang mau bergabung nih. Coba ya kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, ini Eka ya?
1: Iya.
0: Ada Eka dari Kota Padang. Gimana Eka kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Eka masih di studio kah atau sudah pulang?
1: Apa?
0: Masih di studio kah apa sudah pulang?
1: Udah pulang tadi.
0: Oh, udah lagi mau istirahat ya.
1: Pulang.
0: Oh, barusan banget nih ya.
1: Barusan sampai rumah.
0: Iya. Eka udah pernah ini enggak sih Kak kayak ngomongin masalah keuangan gitu kan? Atau punya gak sih pernah mengalami mungkin temennya atau rekan dekatnya atau Eka sendiri kayak hal-hal yang menyeramkan gitu masalah keuangan. Kalau tadi kan biasanya emang yang paling horor tuh baru gajian sehari, terus pertengahan bulan kita lihat, loh kok udah hilang aja kayak setan. Atau kalau utang piutang, dari tadi tuh aku mau ngobrol masalah utang piutang nih, masih agak takutnya sensitif soalnya.
1: Sensitif. Utang piutang memang sensitif kayaknya.
0: Iya. Tapi pernah nggak kamu ngalamin gitu, Eka?
1: Aku berhutang ya. Pernah lah, masa nggak pernah berhutang?
0: Tapi karena memang kebutuhan mendesak kan.
1: Udah, maksudnya aku ngutang itu kayak beli barang gitu yang mungkin gak bisa belinya cash kan.
0: Iya. Tapi
1: jadi belinya.
0: Tapi kalau itu udah maksudnya kalau Eka sendiri emang udah plan kan, udah direncanakan kan. Artinya ya memang iya, harganya betul, untuk saat ini memang tinggi, jadinya belinya ngutang dulu. Tapi udah kedepannya tuh udah bisa menghitung, bisa kok insya Allah bayar sampai lunas gitu.
1: Iya udah. Kalau misalnya kalau kredit atau kredit ya, itu kan memang udah diperhitungkan kan. Maksudnya kayak kita mampunya segini nih sebulannya gitu, terus berapa tahun bisa dibayar gitu kan. Aku seumur-umur kayaknya baru sekali deh yang berutang kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya kepikiran sih, maksudnya kayak aduh bulan depan gitu kan. Cengap-cengap kan.
0: Tapi selain masalah utang piutang ini kan tadi dari tadi aku ngobrolin masalah horor-horor keuangan gitu kan. Memang kalau ngomongin uang tuh semuanya hampir mendebarkan. Ya orang betul. Yang di atas aja karena uang bisa sampai korupsi.
1: Apalagi kita yang gajinya imut gitu kan.
0: Tapi pernah gak sih kayak ngalamin dalam sebulan itu ada rasa khawatir karena emang tiba-tiba uang hilang begitu aja, terus kepikiran nih gimana ya untuk makan nih beberapa hari ke depan, terus juga apalagi yang belum dibayar ya. Pernah gak sih Kak?
1: Itu kayaknya waktu aku ngekos dulu deh kayaknya.
0: Ah.
1: Waktu ngekos kan, waktu ngekos itu benar-benar hitungannya itu benar-benar harus pas loh. Karena iya benar, karena pasti kan kalau kita bergaji terus kita ngekos ya.
0: Iya.
1: Apa sih hitungannya itu tuh kayak uang pertama uang kos ya gitu kan. Terus makan. Kalau punya kendaraan ya oke lah, kita mikirin minyak kan. Kalau minyak kan nggak mungkin tiap hari beli kan. Gimana kalau yang naik angkutan umum gitu? Pernah sih, aku tuh pernah horor banget sih dulu. Waktu itu kena layout ya.
0: Oke. Oh, okay.
1: Aku pernah di layout lah ini.
0: Waduh. Oke.
1: Aku pernah di layout dan itu sama sekali tuh gak ada tabungan loh waktu itu. Itu tahun berapa itu ya? 2014 deh kayaknya, 12 tahun yang lalu.
0: Ketika itu jauh dari rumah kah? Jauh dari keluarga?
1: Oh, jauh dari rumah.
0: Waduh.
1: Jauh dari rumah. Jadi waktu itu di aku tuh harapannya tuh dulu adalah gaji terakhir sama pesangon kan. Adalah gaji terakhir sama pesangon gitu. Dan mikir kan bisa nih kayak buat 3 bulan sambil cari kerja lagi. Pikiran kayak gitu pasti.
0: Iya.
1: Jadi nanti ya ini ada gaji sama pesangon nanti. Pokoknya harus dalam 3 bulan harus dapat kerjaan baru gitu. Itu horor banget loh pikirannya. Serius deh. Mungkin kalau ada teman-teman yang sekarang di layout gitu ya. Aku tuh ngerti sekali perasaannya. Jadi kita punya uang. Dan kita udah tahu nih uang ini bakalan habisnya itu kapan.
0: Wah, iya sih, betul ya, betul
1: iya,
0: ya.
1: Iya kan?
0: Apalagi,
1: jadi kita pokoknya setelah di layout kita tuh udah mulai tuh mikir, harus dapat kerja nih minimal 1 bulan dari sekarang. Itu tuh udah semualah di situ campur aduk gitu kan. Keuangan yang menipis gitu kan. Kerja uang enggak masuk lagi, kerjaan belum ada gitu kan. Kayaknya itu paling horor deh kayaknya.
0: Wah. Iya, mungkin teman pro 2 yang lainnya ada yang relate enggak nih sama si Eka? Tapi alhamdulillah ya, luar biasa Eka.
1: Sekarang zamannya kan layout banyak kan.
0: Iya.
1: Mana-mana tuh. Iya, aku juga ngerasain sih sekarang. Cuman karena aku punya pengalaman dari 12 tahun yang lalu, jadi layout gitu, nabung gitu loh.
0: Keren. Syukur alhamdulillah sekarang udah ada lagi kan ya. Tapi ya itu emang
1: apa?
0: Iya, udah ada kerjaan lagi kan, gawean lagi kan.
1: Udah alhamdulillah
0: kan. Tapi pas itu pada akhirnya gimana tuh? Langsung pulang? Iya, belum lagi kalau misalnya jauh dari rumah kan. Iya, kayaknya paling serem sih itu ya, horor banget ya.
1: Iya, kalau misalnya jauh dari orang tua tuh gitu, cuman gitu ya. Maksudnya kayak aku kan Sagittarius ya.
0: Aduh.
1: Tipe-tipe petarung kan.
0: Oke.
1: Iya, tipe-tipenya tipe-tipe petarung gitu. Kalau belum apa namanya, kalau belum mencoba kayaknya bukan Sagittarius deh kayaknya. Asik. Gitu
0: agak kurang ya kayaknya ya.
1: Waktu aku di aku juga punya pengalaman gini. Jadi aku tuh waktu di, aku sebut aja ya, waktu aku di Medan itu 2017 kayaknya aku tuh mulai kerja pokoknya gitulah. Jadi udah punya posisi di kantor, terus tiba-tiba dapat telepon dari rumah. Dan ini kakak-kakak kan udah pada nikah dan dia ikut suami kan. Suami lah gitu. Jadi gak ada yang ngurus orang tua di Padang. Jadi bapakku tuh nelfon gitu, pulang dong gitu kan. Maksudnya pulang dong urusin gue gitu kan. Itu aja mungkin yang gak disebut sama dia. Terus aku mikir kayak gini, kalau di Padang aku bisa dapat kerja apa gitu kan. Lagian perusahaan aku yang di situ tuh gak ada cabangnya di sini kan.
0: Ya
1: udah deh, waktu itu bismillah aja sampai di Padang. Tahu enggak apa yang aku kerjain dulu?
0: Apa
1: aku
0: tuh?
1: Cari loker. Turun dari bandara, besok paginya tuh aku cari loker.
0: Wow, benar-benar petarung ya, langsung ya.
1: Benar-benar petarung, serius aku tuh benar-benar petarung banget. Semua dimasukin gitu. Tapi alhamdulillah aku tuh sampai di Padang itu aku nganggur enggak sampai 3 minggu deh kayaknya.
0: Syukur alhamdulillah.
1: Dan sampai sekarang alhamdulillah.
0: Tapi itu jadi kepikiran sama teman-teman yang mungkin ada pernah pengalaman atau malah sekarang juga lagi kondisinya sama pengalaman kayak Eka sebelumnya layout ya. Jadi mungkin teman-teman yang lagi layout
1: aku juga layout.
0: Semangat ya teman-teman ya semuanya ya.
1: Pokoknya jangan menyerah gitu karena apa satu pintu ditutup masih ribuan pintu kok dibuka gitu.
0: Iya. Aku jadi ngebayangin juga sih betapa horornya itu, berapa serem. Apalagi tapi ya itu walaupun serem sama horor, ya harapannya sih teman-teman enggak pasrah. Kalau pasrah itu perasaan udah beda lagi itu. Udah benar, kayak enggak ada harapan, padahal jangan kan masih pasrah, ada coba masih ada percobaan atau harapan yang bisa dilakukan kan.
1: Iya, benar-benar, benar banget. Pokoknya di apa sih, jangan malu-malu, jangan apa sih istilahnya, jangan milih-milih dulu lah gitu. Nah. Karena memang kan kadang rezekinya itu kan datang di tempat kita yang di tempat yang nggak kita pilih gitu lah.
0: Iya, nggak kita duga-duga gitu kan.
1: Karena rezeki itu datang di tempat yang paling pahit kan.
0: Wow. Oke.
1: Iya benar, kadang rezeki itu bukan datangnya dari tempat yang manis, tapi datangnya dari tempat yang paling pahit. Percayalah gitu, karena setangguh-tangguhnya kita memang datangnya itu dari tempat yang paling susah.
0: Itu teman pro 2 dari Eka 2026.
1: Aku so puitis banget.
0: Enggak, tapi ya, tapi emang ya gitu ya Eka ya. Nih thank you banget nih Eka udah.
1: Jadi untuk ada yang punya kerjaan, jangan lupa nabung deh. Karena kalau lu apa namanya isi perut, laut aja tuh gak bakalan penuh tau gak gitu.
0: Waduh.
1: Bener kan?
0: Iya.
1: Pokoknya intinya tuh sekarang memang zamannya itu tatapannya ke depan gitu.
0: Masa depan ya.
1: Iya, tatapannya ke depan, masa depan.
0: Dana darurat. Iya.
1: Enggak usah diikutin banget yang namanya pergaulan harus lu harus sekali dua minggu wajib ke coffee shop atau lu sekali sebulan lu harus beli barang branded. Itu tuh enggak harus kok gitu.
0: Oke lah kalau sekarang, gitu.
1: Gengs, iya.
0: Thank you Eka.
1: Oke deh.
0: Pengalamannya ini berarti emang akhirnya menyadari juga ya, menyadarkan diriku asik.
1: Iya.
0: Untuk teman-teman yang kena layout itu benar-benar ini banget sih kayaknya ya.
1: Iya, kasihan ya.
0: Kasihan. Makanya semoga.
1: Aku juga kasihan sama diri aku yang baru saja di layout 4 bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apalah gitu.
0: Loh. Jadi, tapi sekarang udah kerja kan? Udah kerja sekarang.
1: Alhamdulillah kerja.
0: Oleh awalnya 4 bulan yang lalu.
1: Aku kan di studio. Ini kan hobi ya sebenarnya awalnya. Cuman hobi berduit gitu kan. Hobi berduit lah gitu. Cuma dulu aku kerja kantoran kemarin.
0: Oke.
1: Tapi karena memang kantor itu sudah tidak berkantor lagi di Padang gitu. Jadi kita semua di layout gitu.
0: Semuanya lagi ya teman-teman yang
1: semuanya.
0: Lain juga.
1: Waduh. Iya, semuanya. Tapi aku kayak lebih santai aja, maksudnya aku masih ada pegangan.
0: Iya, tabungan itu pegangan ya pokoknya banyak ada pegangan lah ya.
1: Iya, pokoknya aku masih punya kesibukan lah gitu. Tapi teman-teman aku tuh ya mereka juga kita masih berkomunikasi ya, masih cari gitu. Aku kemarin itu juga sempat dapat kerjaan. Cuma aku gini loh. Aku kok enggak bisa kerja 9 to 5 lagi ya, maksudnya dari pulang pagi sore gitu tuh aku udah enggak bisa kayaknya.
0: Noh. Karena udah faktor U.
1: Wah, faktor U mungkin enggak, juga dan enggak, jenuh ya. Mungkin juga ya. Kemarin itu aku dapat kerja. Aku udah banyak banget dapat kerjaan kemarin itu sebenarnya. Cuman kayak pulang masuk jam 9, pulang jam 5, aduh ngulang lagi gitu-gitu aja. Jadi kayaknya deh di satu tempat aja deh udah.
0: Ayolah kalau gitu Eka. Thank you banget ya Eka ya.
1: Oke.
0: Mungkin Eka mau dengerin lagu apa nih?
1: Enggak, aku lagunya terserah aja.
0: Oke. Itu dia teman pro 2.
1: Malam. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eka tadi ya teman pro 2 yang baru gabung sama kita dengan pengalaman yang cukup horor juga ya. Iya ya ampun, jadi kebayang teman-teman yang layout. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, bro.
0: Halo.
2: Halo.
0: Oke, ini ada.
2: Ada siapa?
0: Bang.
2: Kelamaan lu.
0: Aduh, lupa mulu jadi orang ya.
2: Itulah. Makanya lupa tuh jangan dipelihara. Kalau yang mau dipelihara tuh duit.
0: Ah itu iya betul ya. Sih betul banget ya, dipelihara duit. Jangan tuyul juga tapi.
2: Lupa dipelihara.
0: Ada bang siapa malam hari ini yang gabung?
2: Kan? Aduh.
0: Aduh. Ayo.
2: Gue kasih tahu.
0: Hmm?
2: Tanya aja lah sama penyiar yang samping.
0: Waduh.
2: Bentar pergi ke sebelah.
0: Halo, coba inget. Ah, ntar kalau aku inget-inget nih, waktunya habis deh.
2: Habis kan? Ya udah sama Vino aja lah dulu.
0: Bang Vino, ya ampun, ya ampun. Gimana Bang Vino malam hari ini kabarnya?
2: Kalau gue baik-baik aja, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, baik-baik
2: karena
0: aja ya.
2: Sehat tuh gue pelihara, bukan sakit yang gue pelihara.
0: Iya, pokoknya yang dipelihara tuh yang baik-baik ya.
2: Baik-baik.
0: Sehat.
2: Jelek-jelek tuh nggak usah lah.
0: Iya.
2: Kalau tiba di memori handphone mah buang aja lah yang jelek-jelek.
0: Nah, Bang Vino. Malam hari ini, tadi aku udah sempat ngobrol juga sama Eka tuh.
2: Lu bahas apa?
0: Ini kita ngebahas, ini kan harusnya horor ya. Tapi horornya tuh nggak horor yang tentang ghost atau hantu atau setan Bang Vino. Ini horor tentang keuangan, finansial nih. Pernah nggak sih ngalamin kayak dalam sebulan tuh khawatir aja bawaannya tuh dak-dik-duk banget nih?
2: Pasti lah kalau gue sering.
0: Waduh.
2: Apalagi kalau udah di... Oh, akhir pekan lalu gua diteror. Iya, harus bayar utang kan. Harus bayar. Pokoknya gua tuh kerjaan gua tuh mulai dari Senin. Bukan Senin lah, mulai dari awal bulan. Kerjaan gua tuh cuma ngutang aja.
0: Waduh.
2: Gua bayar dek jadi akhir pekan. Ya memang tugas gua mau seperti itu, mau diapain.
0: Ngutangnya buat perusahaan apa buat bang ini?
2: Pasti lah buat kerjaan.
0: Oh,
2: buat gue ngapain gue ngutang-ngutang?
0: Nah itu pernah nggak sih kayak ngalamin sampai diteror gitu sama orang sampai datang ke rumah atau datang perusahaannya atau sampai
2: datang ke rumah enggak ya? Karena antara kerjaan nggak ada hubungannya dengan rumah. Kerjaan cukup dibahas di tempat kerjaan. Gue gak mau kerja-kerja dibawa ke rumah, gue paling gak pernah. Satu ketika ada dai yang lagi ke rumah. Pas akhir pulsanya gue datang ke tokonya, langsung gue maki-maki dia. Gue kan udah bilang dari awal kan, urusan kerjaan gak ada sama rumah. Kalau memang itu ada kendala, langsung aja ke tempat kerjaan. Karena gue dari awal udah bilang itu.
0: Iya betul betul.
2: Saya ngutang di sini, ngambil barang di sini. Kalau sempat ada kendala, jangan datang ke rumah, datang aja ke kerjaan.
0: Nah karena emang itu buat kerjaan.
2: Iya.
0: Ada orang-orang nih, Bang Vino nih. Dia ngutangnya buat pribadi ya, mungkin tuh gaya hidup lah.
2: Iya.
0: Nah, tapi akhirnya yang itu malah ke kantor tuh. Nah, dia malu sendiri tuh.
2: Ya, itu memang banyak sekarang kejadian seperti itu.
0: Gua
2: udah beberapa di kantor-kantor lah. Gua kan sebagai event, karena gua di lapangan ya. Ada beberapa kantor yang gua datang. Maksudnya gua kerja sama dengan kantor. Memang ketika ada apa informasi ketika ini orang ini kalau nggak hati-hati nanti urusan kerja bisa jadi urusan pribadi katanya. Terus ya karena gua udah langsung ketemu sama atasannya, jadi gua nggak mau hubungan sama dia kan.
0: Loh.
2: Yang bagus kan lah gua sama petingginya langsung kan.
0: Iya.
2: Jelas. Ya udah kalau kita ambil sama bawahannya nanti ujung-ujungnya pasti gak enak, karena beberapa kali itu udah sering ketemu hal seperti itu kan. Nah, jadi gue kalau langsung sama petinggi di kantor itu ya udah, gue langsung aja sama atasannya. Gue nggak mau urusan sama bawahan.
0: Oke.
2: Karena jelas kan dia yang ngasih ke gue. Biar itu nanti hal-hal yang nggak kita ingin jangan sampai terjadi. Jadi kalau udah sama yang di atas sama. Sama kita kalau ada masalah kan nggak usah ngadu sama yang lain, ngadu aja sama yang di atas.
0: Wow.
2: Iya kan?
0: Iya betul.
2: Tapi kalau lu ngadu ke yang lain kan, misalkan lu apa ya contohnya ya, putus cinta aja lah. Terus lu ngomong sama teman-teman lu atau sama siapapun kan, nanti yang urusan lu yang tadi belum selesai udah melebar luas ya. Tapi kalau lu ngadu ke atas, pasti nanti dicari solusi yang bagus.
0: Asik, kayak tadi Eka 2026, kali ini Vino 2026. Tapi iya betul sih.
2: Satu itu memang kata apapun yang terjadi terserahin aja. Sama sampai kita terserah gue mau diapain sama orang di lapangan. Gue cuek aja. Walaupun terkadang gue dikejar sama apa namanya, sama pangku, sama staff. Biasa kalau di lapangan kan kita berhadapan sama semua orang seperti itu, ya. Sama Pak Cangkul dan dikejar, kalau dikejar sama apa, Pak Wiro Sableng itu tuh mungkin kacau gue dibikin ya. Ya lu tahu aja di lapangan itu nggak ada yang dibayangkan orang.
0: Iya.
2: Resikonya banyak.
0: Iya.
2: Itu baru sama apa namanya, kalau di lapangan sama tenaga yang kita pakai kan. Belum lagi premannya.
0: Aduh, tambah lagi tuh satu.
2: Tambah
0: ya.
2: Tambah lagi ya kan. Ya, di sebagian tempat masih ada lah preman yang lebih baik kan. Bagian tempat lagi adalah preman yang gimana lah caranya betin. Ya itu, makanya aku paling itu. Jadi segala sesuatunya itu gue gak ambil pusing.
0: Okay.
2: Lagi bisa gue kendaliin, makanya itu karena seperti tagihan tadi itu kan, kalau masih bisa gue kendaliin lagi. Tapi kalau enggak, ya kan kita nggak harus diam. Pokoknya bicara aja apa adanya. Pasti orang bisa terima. Tapi kalau kita diam aja kan, disangka kita nggak mau bayar kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi ya itulah. Pokoknya jangan diambil pusingnya. Kalau ambil pusingnya nggak akan selesai semuanya.
0: Sih.
2: Di awal-awal gue coba ke diskusi itu kan emang di awalnya gimana nih telepon dering.
0: Iya.
2: Ke lapangan juga ada yang kata.
0: Nah itu kadang-kadang orang-orang yang tutup lubang dan gali lubang itu udah mungkin pikirannya udah gak jernih lagi. Dia udah benar-benar cuman bawaannya takut aja sampai ya, ke kantor itu cuman ya rutinitas seperti biasa, tapi kayak udah ruhnya tuh udah jiwanya udah hilang aja.
2: Ya itu makanya kita harus jaga kepercayaan orang tadi kan. Jadi ketika janji misalnya satu minggu, ya udah satu minggu kita harus ketemu dia lagi. Bayar, misalkan duitnya ada setengah ya kasih setengah dulu. Ini enggak, duit ada setengah kasih seperempat. Seperempatnya lagi kemana? Kan ada sebagian orang seperti itu. Kalau gue enggak, ketika ada duitnya langsung gue kasih. Jadi gue kalau mau ngambil lagi, mau beli sesuatu di sana, orang itu cepatnya sih. Dari jauh aja dia udah senyum sama kita kan.
0: Yeah.
2: Itu dari jauh kan, kalau dari dekat entah gimana kan.
0: Iya.
2: Tapi kalau kita nggak terbuka, nggak mau bayar, dari jauh aja udah lihat kita, paling ditutup pintu toko. Ya itu makanya.
0: Oke.
2: Anggap waduh, ternyata suka dukanya seperti ini ya setelah gue jalan. Ternyata kalau gue lebih apa? Ternyata kalau kita lebih pandai, maksudnya berpandai-pandai lah. Ternyata enak juga.
0: Wah. Karena
2: ya gue nikmati aja apa yang gue itu yang gue dapatkan.
0: Wah keren keren. Oh, iya sih betul.
2: Pokoknya selagi dinikmati, lagi bersyukur terus ya pasti lah. Apapun bisa datang kan.
0: Wah thank you nih, Bang Vino nih enggak, ya. Pokoknya ya, nikmatin ya teman pro 2 ya.
2: Pasti aja, tapi kalau enggak dengar aja lah kalimat yang tadi bikin di sama sang pencipta di dalam kitabnya. Akan gua ambil semuanya nikmat yang telah ada itu jika kamu mensyukurinya. Dia kan udah dikasih di nikmat, gitu banyak nggak syukur, pasti tetap aja kurang. Iyalah, gua tarik lagi nikmat yang ada. Sebenarnya kan mau apa lagi gitu ya?
0: Iya.
2: Akhirnya apa? Nggak sengsara membawa nikmat jadi ya kan? Nah kalau dapet sengsara membawa nikmat kan?
0: Oke, okay. Oke lah kalau gitu Bang Vino, thank you banget nih malam hari ini. Mungkin Bang Vino mau dengerin lagu juga nih.
2: Boleh lah.
0: Apa tuh?
2: Gue mau denger Padi aja lah.
0: Padi. Dengan judul
2: Menerobos Gelap.
0: Menerobos
2: Gelap.
0: Kalau kita padi di sini adanya haru biru, ego, kau malaikatku, menanti keajaiban, memberi makan Indonesia. Makna kau makan. Jangan datang malam jika engkau bersedih, harmoni. Teruslah bernyanyi. Terluka, terbakar cemburu, sahabat selamanya, aku bisa menjadi kasih, sang penghibur.
2: Menerobos gelap.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada. Ya udah harmoni aja lah.
0: Harmoni aja. Oke lah, kalau gitu thank you ya obrolan ya, malam hari ini ya, Bang Vino ya.
2: Oke deh.
0: Oh ini.
2: Oke. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren keren banget ya teman pro 2 ya, dari experience teman-temannya ada dari Bang Eka tadi, terus juga Bang Vino tadi. Itu kita mungkin bisa dapat insight tuh teman pro 2 tuh. Pokoknya nikmatin, jangan diambil pusing, terus juga jangan patah semangat ketika kena layout ya. Pokoknya begitulah teman pro 2. Yang pasti pro 2 bakal terus nemenin kamu semuanya dalam keadaan apapun, dan thank you Bang Eka dan juga Bang Vino yang udah gabung. Kalau gitu langsung aja kita ke Padi Harmoni.

Ngomrol 2, gak kerasa. Sepertinya kita udah harus mengakhiri kebersamaan kita di Kopi Satanga kali ini, malam hari ini, di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Untuk Ngomrol 2, masih di pertengahan bulan. Bulan depan masih lama untuk beberapa hari. Ya enggak sih, 17, 18, 19, 20, sampai 31 ya masih ada sih teman Pro 2. Beberapa hari lagi. Semangat untuk kamu semuanya teman Pro 2, dan selamat beristirahat di malam hari ini. Tidur nyenyak sekali lagi ya, gak usah dibawa pusing semuanya. Dan semangat terus. Pokoknya teman Pro 2, kita terus-terus berdoa. Oke lah, kalau gitu sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang mendebarkan kalau masalah uang, kayak nggak punya dana darurat atau misalnya harga naik padahal penghasilan masih gitu-gitu aja, apalagi itu teman Pro 2. Sama takut masa depan, uang hilang karena penipuan. Ya itulah, banyak banget pokoknya teman Pro 2. Mungkin itu bisa jadi film juga kayaknya. Thank you yang udah gabung, thank you yang udah station. Tapi jangan kemana-mana, karena memang habis ini masih banyak lagi lagu-lagu yang diputarkan sampai jam 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu teman Pro 2, ada Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Rini, kenapa sih? Kamu tahu gak sih?
1: Enggak.
5: Dengerin dulu.
1: Apa?
5: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini.
1: Ih, serem gak sih?
5: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali, Cie? Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
6: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
5: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
1: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
4: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
3: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
4: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
3: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
4: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
3: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
4: Loh, kenapa emangnya?
3: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
4: Ya, terserah kamu deh, San.
3: TTD.
4: Tanya-tanya dong.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

sahabat kreatif. Kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan, pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat dan mimpi indah.

pagi teman Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Masih melanjutkan masalah cinta kepada Allah, masalah tentang cinta dalam Islam, melanjutkan yang sebelumnya. Sebelum kita sudah membahas mengenai sebuah doa Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amal yang mendekatkan dirinya untuk mencintai Allah. Maka suatu kecintaan yang apabila telah melekat di hati seseorang hamba Allah dan memuncak akan menjadi ketundukan, akan menjadi cinta yang sangat dalam, yang mana ketundukan itu adalah bentuk kecintaan yang dalam kepada Allah, cintaan terhadap perkara-perkara yang datang dari sisi Allah. Kita pernah sering mendengar kata bucin, budak cinta. Biasanya ini anak muda atau yang bukan mahramnya, justru dia kepada yang bukan yang kepada kemaksiatan, malah dia bucinnya. Atau seorang istri kepada suami yang sudah menikah, atau suami kepada istri disebut bucin, budak cinta. Pertanyaan saya, kapan kita menjadi budak cintanya Allah? Kapan kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita seperti itu kepada Allah? Dengan kita menjadi seperti itu kepada Allah, yang mana akan menjadikan kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, rela melakukan apapun untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak cintanya Allah. Kita serahkan diri ini kepada Allah. Akhirnya kita menjadi tunduk 100% kepada Allah. Nah, itulah yang patut kita cari. Ketika kita cinta kepada suami, cinta kepada istri hingga rela melakukan apa-apa seperti itu, melakukan apa-apa yang menyenanginya, menyenangi pasangan kita, adakah kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita melakukan apapun asal Allah itu senang terhadap kita, ridho terhadap kita? Sudahkah kita seperti itu dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Seorang mukmin ketika mengenal Rabb-nya pasti akan cinta kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan mengenal kita mengenal pasangan kita saja, kita bisa cinta kepadanya padahal banyak kekurangan di pasangan kita. Manusia tak ada yang sempurna, begitu juga istri atau suami, begitu pada orang tua, begitu pada anak. Kekurangan saja kita bisa cinta kepada manusia, sama manusia. Apalagi jika kita tahu kesempurnaan Allah, apa kita tahu bentuk rasa sayangnya Allah, apalagi kita akan tahu menjadi rasa pengasihnya Allah, akan jauh akan lebih cinta kepada, selama kita mau mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah kalau bukan apa? Duduk majelis zikir atau pengajian. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Allah tiba-tiba lagi dalam tidur terus mengenal Allah terus menjadi cinta. Tidak mungkin. Itu ada datangnya dari sebuah majelis-majelis ilmu, yang engkau di sana akan dikenalkan tentang Allah oleh seorang guru. Gurumu mengenalkan Allah kepada dirimu sehingga kau bisa menjadi cinta kepada Allah. Tanpa engkau sampai ke sana, tanpa engkau duduk ke sana, perantara mana yang bisa engkau ketahui? Tidak akan mungkin malaikat Jibril datang menghampirimu lalu menceritakan tentang Allah agar engkau bisa mengenal Allah. Engkau bukanlah rasul. Maka dari itu datanglah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika itulah seseorang memusatkan perhatiannya kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia sedang mengenal Allah, ia telah merasakan manisnya konsentrasi kepada Allah. Maka tidak lagi melihat dunia dengan kacamata syahwat, dan tidak pula melihat akhirat dengan pandangan pesimis, kendur semangatnya. Itulah yang dilakukan, yang sudah dirasakan Rasulullah SAW. Dia sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Maka dari itu, ketika dia ingin sampai ke rumah malam-malam, namun
Istrinya pintunya kunci dan istrinya sudah tidur. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menunggu di depan pintu dengan tidur. Coba kita, suami, seorang suami yang biasa, apa mau seperti itu? Enggak, tapi kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah sudah tidak lagi melihat dunia. Jadi sudah tidak peduli mau tidur di mana. Kenapa? Karena dia sudah tahu kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi melihat syahwat terhadap dunia. Ketika Rasulullah tidur di atas jerami dan ketika bangun tidur membentuk di tubuhnya sehari-hari tidur seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Ya karena tidak ada lagi syahwat terhadap urusan dunia. Nah, Rasulullah sudah merasakan cinta, kecintaan kepada Allah itu luar biasa. Nikmatnya sebuah kecintaan kepada Allah itu sudah luar biasa. Makanya kita bisa melihat Rasulullah bisa sangat beribadah malamnya. Seperti apa ibadahnya? Itu karena Rasulullah merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Begitu bucinnya Rasulullah kepada Allah. Kapan kita mau seperti itu? Kapan kita menuju ke sana? Ya, bagaimana bisa kita ke sana kalau kita tidak mengenal Allah? Wahai para pemuda, siapa yang kau kenal? Orang tuamu, kakak-kakakmu, adikmu, pasanganmu, pekerjaanmu, orang-orang kerjamu. Apakah mereka bisa membuatmu beribadah seperti Rasulullah beribadah kepada Allah? Enggak. Rasulullah bisa beribadah seperti itu karena mengenal Allah. Karena sangat-sangat mengenal Allah. Dan itulah bentuk cintanya Rasulullah. Dengan bentuk cinta itu mendorong seseorang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, memacu seorang hamba Allah melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah dari berbuat hal yang makruh. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa-apa yang tidak disenangi Allah. Ketidakcintanya dia kepada kemaksiatan, ketidakcintanya kepada kebatilan, kepada bid'ahan, kepada hal-hal yang kemungkaran, dia benci. Kenapa? Karena sudah ada cintanya kepada Allah sehingga dia mengusir hal-hal yang tidak disenangi Allah. Seperti kita kepada pasangan, apakah kita sudah bucin pada istri? Kita pasti menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi istri. Istri tidak suka dengan suami yang malas-malasan, maka kita tidak berlaku malas-malasan di depannya. Istri tidak senang suaminya jelalatan, maka kita jelalatan. Tapi istri senang lihat suaminya mau mengurus anak, mau ikut bersih-bersih rumah, kita malas mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita cinta kita kepada istri, begitu juga istri ke suami. Bagaimana dengan ke Allah seperti itu? Seseorang yang sedang mencintai karena keasyikan dan kelezatan cintanya, ia akan melupakan segala derita cobaan. Tidak rasa baginya kepedihan yang dirasakan orang lain. Itulah yang Rasulullah rasakan. Begitu dengan istrinya Khadijah. Bayangkan ketika sebelum menikah menjadi seorang saudagar, sudah menikah menjadi seorang istri Nabi. Kemudian hartanya semua serahkan kepada Nabi untuk dikelola masalah dakwah. Harta-hartanya Khadijah untuk membeli para budak untuk dijadikan seorang mukmin, seorang Islam, dan dibebaskan. Kemudian diajak untuk menjadi seorang Islam. Tapi apakah itu menjadikan Khadijah sedih? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah lezatnya cinta kepada Allah. Melalui siapa Khadijah bisa merasakan lezatnya cinta kepada Allah? Melalui suaminya, seorang Rasul. Sehingga pun Khadijah pun merasakan lezatnya cinta kepada Allah, sehingga dia tidak merasakan derita kemiskinan itu. Ketika dia menyusui Fatimah, yang keluar adalah darah. Saking kurusnya Khadijah, seorang wanita bangsawan, kaya raya, tapi tidak menderita. Kalau mungkin zaman sekarang bakal dinyinyir oleh masyarakat, bakal dihujat, bakal diperlakukan buruk, bakal digosipin yang tidak baik. Padahal Khadijah bahagia, bersyukur, dan merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Ayo kita seperti itu. Ayo kita pupuk rasa cinta itu kepada Allah. Sebagaimana cintanya
Rasulullah kepada Allah, cintanya Khadijah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat telah mendistribusikan 12.000 masker kepada kabupaten dan kota yang terpapar kabut asap. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Sumatera Barat Era Sukma Munaf mengatakan salah satu daerah yang mendapat distribusi masker dalam jumlah besar adalah Kabupaten Darmas Raya. Sebanyak 6.000 masker disalurkan ke daerah tersebut karena menjadi salah satu wilayah yang lebih awal terdampak paparan kabut asap. Selain distribusi masker, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Sumbar pada 10 September 2026 mengenai kesiapsiagaan menghadapi kabut asap. Surat tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara yang dapat berubah sewaktu-waktu. Era menjelaskan kabut asap yang terjadi di Sumatera Barat sebagian besar merupakan kiriman dari daerah lain akibat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kajian bersama BMKG, arah angin menyebabkan asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera terbawa masuk ke Sumatera Barat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendorong kemudahan pelaku usaha rendang di Sumatera Barat menembus pasar global melalui penguatan regulasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan bersama perguruan tinggi dan pelaku usaha melalui kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kepala BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar, mengatakan BPOM memiliki kerjasama dengan Otoritas Pangan Arab Saudi. Kerjasama tersebut dapat mendukung pengurusan persyaratan ekspor rendang ke negara tersebut. Selain itu, Taruna mengatakan BPOM juga memiliki pola pendampingan bagi usaha mikro dan kecil melalui kerjasama dengan perbankan. Skema tersebut ditujukan membantu UMKM yang memiliki peluang pengembangan usaha. Anak penyandang disabilitas memiliki talenta dan kemampuan luar biasa yang perlu mendapat kesempatan untuk berkembang. Ketua Umum Pengurus Provinsi Special Olympics Indonesia atau SOINDA Sumatera Barat, Herneli Mahyaldi, dalam gala premier atau pemutaran perdana film istimewa di salah satu bioskop di Kota Padang. Herneli berharap film tersebut dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak membedakan anak penyandang disabilitas dengan anak lainnya. Menurutnya, anak-anak tersebut merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Herneli juga meminta orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada anak-anaknya. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak penyandang disabilitas dapat berkarya sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

0: dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo, halo, halo.
1: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa? Kok kamu yang balas salamnya sih? Harusnya kan pendengar yang balas.
0: Ya kan enggak kedengeran. Oh. Kalau mereka yang balas mah ya udah kuwakilkan gitu.
1: Mantap banget.
0: Mantap banget tiba-tiba, mantap banget.
1: Hari ini aku

0: Hari ini ada pantun enggak?
1: Apa?
0: Ada hari ini ada pantun enggak pagi ini?
1: Enggak ada, adanya punten. Punten.
0: Mulai dah. Oke.
1: Apa tiba-tiba?
0: Gus Bro hari ini seneng ya.
1: Oh, Robby
0: ya, habis dapat ini apa namanya? Habis nonton.
1: Robby ya. Katanya ada pantun ya?
0: Enggak ada.
1: Lah,
0: balikin. Enggak ada. Belum nyiapin. Nanti di segmen kedua nanti aku kasih pantun.
1: Oh, ada deh, kita pantun dulu ya.
0: Ada
1: dong.
0: Ada apa coba? Oh ya, emang luar biasa ya. Memang Gus Pri ini ya teman berdua. Jadi memang beliau suka ditodong. Tapi mereka dia itu tuh udah ada persiapan gitu. Mau ngomong apa gitu, ya nggak?
1: Apa? Ya spontan aja. Uhuy.
0: Komeng ya.
1: Iya.
0: Gus Pri hari ini seneng ya. Habis nonton dapat tiket ya.
1: Apa sih? Tiket konser.
0: Tiket nonton.
1: Jadi pantun gak nih?
0: Jadi.
1: Oh ya udah deh.
0: Lucu gak?
1: Insya Allah.
0: Ini apa namanya? Main bola bareng Dorgu gitu ya.
1: Nah apaan tuh?
0: Aduh Dorgu.
1: Lanjutin gak ini emang mau ini aja.
0: Ntar di segmen kedua aku siapin. Aku belum siap kalau sekarang. Aku gak bisa ditodong Gus Pri.
1: Oh gitu.
0: Gak bisa ya. Harus prepare gitu. Biar maksimal walaupun gak maksimal juga sih hasilnya gitu.
1: Waduh. Yaudah deh aku pantun ya. Pantun ya. Apa ya pantunnya?
0: Yang berkaitan dengan bola aja.
1: Berkaitan dengan bola.
0: Iya. Kan Gus Pri suka bola. Suka itu kan. Yang klub merah itu kan. Lagi happy kan.
1: Ini ya PSM. PSM
0: Makassar. Ya merah.
1: Merah.
0: PSM Makassar merah.
1: Iya benar.
0: Apalagi warna merah ya.
1: Apa?
0: Warna merah. Semen Padang merah.
1: Kabosira.
0: Cuman Semen Padang kan degradasi ya kemarin.
1: Jadi iya betul.
0: Mungkin klub merah kamu musim ini degradasi gak sih?
1: Apa? Atletico Madrid ya.
0: Nggak mau ngasih tahu tapi lucu banget sih, nggak apa-apa sih, hiburan lah.
1: Ini jadi pantun kan nih. Dari tadi mau pantun nggak jadi.
0: Ya udah ngomong, aku kan ini doang ngomong biar nggak sepi gitu. Aku
1: biar nggak sepi gitu. Oh, ya deh pantunnya masih mikir sih, belum dapat sih.
0: Emang susah kan, emang
1: enggak, siapin. Ada deh.
0: Kamu waktu itu yang pas itu kan nyiapin kan, nggak mungkin langsung kan nyiapin gitu lirik itunya.
1: Emang langsung itu spontan aja.
0: Iya.
1: Bener. Kan kepikiran waktu itu kayak.
0: Karena karista pantun, terus
1: pantun.
0: Oh iya pantun juga gitu.
1: Bales gitu, iya benar.
0: Oh, keren juga.
1: Iya dong.
0: Kamu memang punya bakat ya, pantun ya.
1: Apa?
0: Belum on ya.
1: Nih. Burung cendrawasih, burung kakatua.
0: Oke.
1: Ke Medan mampir di Brastagi.
0: Oke.
1: Halo teman Pro 2. Kita ucapkan selamat pagi.
0: Iya, boleh. Oh ya, boleh. Mantap. Keren.
1: Apa sih keren? Balasnya keren doang. Yeah. Harusnya balas pantun.
0: Iya, yeah, tapi nanti ya di segmen kedua aku bikin pantun yang lucu pokoknya.
1: Nah, kita tunggu nih sama Pro 2. Nanti akan ada info-info juga.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kita di Sabana pagi bareng Gus Pri dan Robby. Yes. Pagi hari ini balik lagi tanggal 18 September tahun 2026. Kayaknya udah lama kita enggak ini ya, tandem iya, ya Robby ya. Kayak terakhir 2001 ya?
0: Enggak lah, sama 2 minggu yang lalu.
1: 2 minggu yang lalu, oke deh.
0: Tadi dari luar gak?
1: Apa?
0: Dari luar gak tadi?
1: Ya iya kan sebelum masuk di luar dulu.
0: Maksudnya cuaca lagi agak ini nih kayaknya. Agak sendu-sendu gitu.
1: Ya.
0: Tahu entah mau hujan atau emang karena kabut atau gimana, nanti kita kabarin kali ya.
1: Ini mau bersin nih biasanya gini, mau bersin.
0: Enggak sih, tadi kan aku mau pakai masker tuh mau ragu gitu. Akhirnya yaudah jalan aja.
1: Nah gak jadi pakai tuh?
0: Iya, terus habis itu ya nyesel gitu, ya harus pakai masker gitu.
1: Ya udah pakai aja kan, udah beberapa hari kualitas udaranya emang belum normal lagi.
0: Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah terjadilah.
1: terjadilah, kayak lagu.
0: Iya.
1: Ini nih ada lagu juga nih, teman-teman, tapi bukan yang terjadilah itu apa sih?
0: Itu Noah. Peter Pan. Terjadilah gitu. Bagus kan suaraku?
1: Kita dengerin satu ini aja deh.

0: manis satu, tambah boba, plus dessert lucu buat self-reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati, Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari. Nggak masalah kan?
1: Justru itu, Sandra. Sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh, gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeah. Nah, masih bareng Gus Pri dan Bang Robi nih, yeah. di pagi hari ini ya.
1: Kamu biasa masuk siang kali ya?
0: Iya, seringnya masuk siang sih, atau enggak masuk malam.
1: Udah ada pantun nih.
0: Oh, udah ada pantun ya, udah nyiapin, udah nyari.
1: Enggak nyari-nyari, berdasarkan apa namanya? Hasil ilham.
0: Ilham ini ilham. Orang keuangan.
1: Ilham, jadi aku dapat ilham langsung aku tulis gitu, kayak gitu. Aku nggak bisa dadakan kayak gitu, ditodong nggak bisa.
0: Oh nggak bisa ya, boleh deh, coba mana?
1: Ke Mamuju ketemu Bang Jack.
0: Cakep.
1: Di sana membeli sapi.
0: Jauh banget ya beli sapi ke Mamuju.
1: Walaupun MU main jelek.
0: Nah, mulai nggak suka nih gue.
1: Kita harus selalu happy.
0: Apa sih? Iya. Ya, ini kan? Pesan-pesannya buat ini ya.
1: Buat fans MU, gak usah bersedih.
0: Buat Kerik ya.
1: Jadi gak usah bersedih, masih ada beberapa match yang...
0: Jelas lah, kita mah kalah. Mau menang, mau menang bubar sombong. Juga.
1: Nah. Menang sombong ya. Kalau kalah, ya udah gitu. Biasa aja ya.
0: Iya, biasa aja.
1: Roda terus berputar.
0: Tapi lagi macet nih kayaknya.
1: Tapi gak apa-apa sih. Hiburan lah buat kita-kita.
0: Tunggu aja masa-masanya lu takut sama MU.
1: Tahun ini.
0: Next match lawan apa sih?
1: Lawan apa? Part sebelum jeda internasional. Apa ya? MU itu lawan apa ya? Klub inilah, klub amatir.
0: Klub amatir.
1: Maksudnya bukan Big Six bukan? Kayaknya sih.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Soalnya kan udah ketemu Big Six kemarin. Agak enak lah. Paling apa? Cardiff ya?
0: Deh.
1: Coba lihat.
0: Cardiff emang ada di Liga Inggris.
1: Apa sih? Ipswich. Ipswich.
0: Besok tanggal 20 ya. Tanggal 20 lawan Fulham sih.
1: Nah, kan bisa lah. Bisa ya 3 poin lah.
0: Ya. Yeah. Jadi dianggap sepele nih, tapi kalau kalah nanti ya masa lawan gitu doang kalah gitu. Pasti digitu-gituin nanti udah tahu gitu.
1: Makanya bilangin ke Kerik gitu. Ayo gitu. Jangan apa namanya?
0: Apa?
1: Jangan sampai fans sebelah tuh ngetawain kita gitu.
0: Nah, makasih.
1: Gitu.
0: Manajemennya nih.
1: Tapi itu kan kabar kurang buruk ya, Gus ya.
0: Apa?
1: Ada kabar kurang buruk lagi nih berikutnya dari Tangerang.
0: Oh iya, dari Manchester ke Tangerang ya.
1: Iya, dari Manchester ke Tangerang.
0: Gimana tuh Robi ceritanya?
1: Kalau kamu dulu kejahilan kamu waktu muda tuh mencuri apa?
0: Mencuri jambu sih ada sih.
1: Mencuri jambu ya.
0: Ada mangga gitu.
1: Ya. Nah, ini lebih ini lagi nih. Karena apa namanya? Agak sedikit kriminal ya.
0: Oh iya, mencuri, di atas itu ya.
1: Kalau jambu kan ya udahlah, kalau ketahuan paling dimarahin ya, paling ya
0: ditegur. Dimarahin gitu. Pak Somad.
1: Pak Somad enggak tuh, ditegur lah. Sia-sia gitu-gitu kan.
0: Turun kamu kata Pak Somad ya. Iya Pak, iya Pak.
1: Somad itu ini ya yang film ini ya. Pak Somad.
0: Turun kamu, ngapain kamu ada di atas saya? Ternyata gue ini salah pohon ternyata.
1: Kamu niatnya pengen pohon jambu malah pohon yang lain.
0: Ternyata Pak Somad ada di situ, masih ada di pohon itu.
1: Terus Pak Somad bilang gini, turunnya aku bisa turun gitu ya. Aku kan ngikutin alur kamu.
0: Oh iya bener. Terus kamu ternyata ini mencuri bareng ya sama Pak Somad berdua.
1: Jadi gini nih, balik lagi gitu ya, ke kasus ya. Pak Somad pasti dia menggunakan LPG 3 kg gak sih Pak Somad?
0: Mungkin ya.
1: Jadi ini agak sedih juga karena Bareskrim ini mengungkapkan penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di Pondok Aren.
0: Oh, di Tangerang Selatan ya. Tangerang
1: Selatan. Ini sebanyak 910 tabung diamankan dari 2 lokasi, sementara 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kacau juga ya.
0: Bener. Ada-ada aja kelakuan warga Jabodetabek.
1: Iya, kok LPG di ini apa namanya? Ini jatuhnya apa sih kasusnya ini LPG-nya di ini ya? Di curi ya?
0: Mungkin
1: dicuri, betul dicuri dan menimbulkan kerugian negara sampai 159,6 juta.
0: Oh banyak juga tuh. Iya.
1: Nanggung-nanggung ya, banyak juga ya nyuri subsidi. LPG ngapain dicuri ya sih? Yang dicuri ya yang aman-aman aja lah ya Gus ya.
0: Jangan dicuri apa?
1: jangan curi juga sih, izin lah ya. Cuman
0: cuma gitu. Izin ke siapa? Maksudnya tadi apa? Mau kalo, LPG.
1: Kalau kita mau ngambil buah jambu, izin ke
0: pasokan. Izin benar, ya. Jadi kalau LPG ini kayak janganlah, jangan dicuri-curi gitu,
1: jangan
0: ya.
1: Jangan, nggak boleh.
0: Nggak boleh tuh untuk berdua.
1: Jangan melakukan perbuatan tidak baik lah. Gitu.
0: Yang normal aja deh tingkah lakunya, karena sekarang udah terlalu banyak ini tindakan kriminal, malah jangan ditambah-tambah lagi ya, Robby ya.
1: Yang ditambah lagu aja kali ya.
0: Lagu aja boleh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.